0: Ininya apa? Mereka memang termasuk pada kita, tapi tidak sungguh-sungguh. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa mereka tidak sungguh-sungguh. Jadi kalau melihat orang Kristen dalam tanda kutip, murtad dalam tanda kutip, kesimpulannya bukan gini. Ya toh, keselamatan bisa hilang toh. Bukan, kesimpulannya harusnya gini. Ya toh, orang itu tidak pernah selamat memang. Orang yang murtad di dalam Alkitab itu digambarkan, itu memang kemurtadannya membuktikan dia dari awal memang tidak pernah diselamatkan. Tapi orang yang diselamatkan di dalam Tuhan, dia akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Orang yang diselamatkan dan dijamin keselamatannya akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang terakhir, tujuan dari perikop ini untuk mengajarkan kepada kita bahwa pertumbuhan rohani bukan hanya harus disertai dengan pemahaman teologis, bukan hanya sebagai bukti kesejatian keselamatan kita, tetapi juga yang ketiga, pertumbuhan rohani bergantung pada anugerah Tuhan. Kalau saudara tadi baca ayat 3-nya itu luar biasa. Penulisnya mengatakan begini, hal itu yang akan kita lakukan, yaitu bertumbuh itu. Hal itu akan kita lakukan jikalau Allah menghendakinya. Ada kemungkinan Allah tidak menghendaki kita bertumbuh? Hal itu akan kita lakukan. Hal itu kan bertumbuh toh secara rohani. Hal itu akan kita lakukan jika Allah mengizinkannya. Berarti ada kemungkinan kita mau bertumbuh, Allah berkata, jangan bertumbuh. Apakah ada kemungkinan begitu? Tidak. Jika Allah menghendakinya, jika Allah mengizinkannya, itu artinya begini, kamu memang tugasmu bertumbuh. Itu bukan tugasnya Allah untuk bertumbuh. Allah sudah sempurna kan, di dalam kesucian. Allah tidak bertumbuh. Kamu yang harus bertumbuh. Tapi kamu tidak mungkin bisa bertumbuh tanpa Allah. Tanpa Allah mengendaki, tanpa Allah memberikan anugerahnya yang cukup kepada kita, tidak mungkin kita bisa bertumbuh. Jadi kalau saya gambarkan begini, kita diselamatkan murni karena anugerah Tuhan. Kita tidak melakukan apa-apa. Dulu orang berdosa, menjadi orang benar, menjadi orang yang diselamatkan. We did nothing di dalam proses itu. Tapi setelah diselamatkan, kita berbuat baik. Kita harus partisipasi berbuat baik. Perbuatan baik bukan supaya selamat, tetapi sebagai respon anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Sebagai bentuk ucapan syukur atas keselamatan itu. Tapi dengar baik-baik. Sekalipun engkau yang bertumbuh, sekalipun engkau yang berbuat baik, tapi perhatikan, kalau Allah tidak menghendakinya, dengan kata lain, kalau Allah tidak memberikan anugerahnya kepadamu, engkau tidak mungkin bisa berbuat baik. Saya akan menutup dengan satu ayat yang kita perlu baca sama-sama, yang saya sudah tuliskan, yaitu Ibrani 13, ayat 20 dan 21. Mari kita baca bersama-sama. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang-orang mati, gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Allah itu memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Jadi engkau bisa melakukan kehendaknya karena lebih dulu Allah mengerjakan segala yang baik di dalam hidupmu. Dan kiranya Allah mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Kita harus memperkenankan hati Tuhan. Tapi kemampuan dan kerinduan untuk memperkenankan dia, toh asalnya juga dari dia. Berarti keselamatan bisa kita katakan dari dia, oleh dia, dan harusnya kepada dia. Sore ini saya menantang saudara. Saya tidak tanya berapa lama engkau jadi Kristen. Saya tidak tanya seberapa aktif engkau di dalam gereja. Saya tidak tanya pencapaian dan prestasimu di dalam pelayanan. Tapi yang saya tanyakan adalah, apakah engkau sudah percaya Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Saya tidak peduli berapa banyak mujizat yang engkau alami, karena itu tidak menjamin engkau diselamatkan. Yang menjamin engkau diselamatkan adalah engkau percaya bahwa engkau orang berdosa yang tidak mungkin diselamatkan kecuali engkau berharap kepada salib Kristus. Dialah juru selamat kita, dialah Tuhan kita yang memberi kita keselamatan yang kekal. Yang kedua, bagi saudara yang sudah yakin kalau engkau percaya Tuhan sungguh-sungguh, saya menantang saudara, mana pertumbuhan rohanimu? Mana kecintaanmu kepada firman? Mana kecintaanmu untuk dekat kepada Tuhan? Mana gairahmu untuk melayani Tuhan? Mana semangatmu untuk memuliakan Tuhan di pekerjaan, memuliakan Tuhan di sekolah, di rumah, memuliakan Tuhan di gereja, memuliakan Tuhan di mana saja? Mana kegairahanmu? Apakah engkau menunjukkan pertumbuhan rohani, tambah hari tambah cinta Tuhan? Ataukah engkau merasa tambah hari tambah jauh dari Tuhan? Hati-hati.
1: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 082233349555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang pertengkaran, bumbu atau racun dalam keluarga. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kalau kehidupan suami istri itu normal-normal aja, pasti pernah terjadi pertengkaran di antara suami dan istri itu. Bahkan orang mengatakan kalau tidak pernah bertengkar itu sih belum berkeluarga yang sesungguhnya, atau kadang-kadang orang tua dan anak. Tetapi kalau keseringan ya juga tidak sehat saya rasa hubungan suami istri itu, Pak Paul. Nah, bagaimana kita bisa menentukan itu ini masih dalam taraf yang wajar atau bagaimana gitu, Pak Paul?
1: Sebetulnya segala jenis pertengkaran merupakan bentuk-bentuk dari perbedaan pendapat ya, Pak Gunawan. Jadi memang suami istri dari latar belakang yang berbeda tidak bisa tidak, tatkala mereka menjalani hidup bersama dan relasi mereka makin mendalam, makin merasa bebas ya untuk mengekspresikan diri, nah akan keluarlah pandangan-pandangan atau sikap-sikap yang memang kalau dalam situasi biasa tidak keluar. Nah akhirnya waktu keluar, toh ternyata ya tidak sama dengan pasangannya. Nah itulah yang menimbulkan perselisihan. Sebetulnya semua perselisihan merupakan bentuk perbedaan pendapat. Nah yang membedakan adalah cara penyelesaiannya, Pak Gunawan. Jadi kita akan membahas sekurang-kurangnya ada 3 jenis ya perselisihan. Yang membedakan sekali lagi adalah cara penyelesaian. Dan ini yang menarik, sebetulnya segala jenis perselisihan merupakan upaya untuk menyelesaikan perbedaan pendapat itu. Jadi secara positifnya kita bisa katakan ya, semua perselisihan merupakan upaya ya untuk menyelesaikan. Nah, tapi memang akan kita lihat bahwa ternyata enggak semua cara-cara itu merupakan cara-cara yang sehat ya.
0: Ya, itu bentuknya apa aja, Pak Paul, yang disebut pertengkaran itu?
1: Yang paling rendah, yang paling ringan adalah yang kita sebut konflik. Konflik merupakan perbedaan pendapat dan biasanya dicoba diselesaikan melalui argumentasi atau perdebatan. Dengan kata lain, saya simpulkan yang menjadi metode untuk menyelesaikan konflik adalah persuasi secara verbal. Ya, jadi kita hanya bicara, ya, membawakan argumen dukungan kita dan sebagainya. Nah, itu yang paling rendah, yang paling ringan. Pada tahap menengah, saya panggil itu pertengkaran, ya. Pertengkaran di sini nih, perbedaan pendapat diselesaikan melalui, misalkan ya, tuduhan, ancaman yang bermuatan emosi, ya, ledakan-ledakan suara, kemarahan-kemarahan, ya, wajah yang mengeras, merah, mata melotot, dan mungkin kata-kata yang kasar. Nah, di sini saya juluki atau saya katakan pertengkaran merupakan persuasi emosional, ya. Jadi orang mencoba menyelesaikan perbedaannya itu tuh melalui persuasi, tapi secara emosional. Nah, tahap yang paling berat yang kita sebut perkelahian. Di sini nih perbedaan pendapat diselesaikan melalui tindak pemukulan, ya, menggampar, menjambak, mendorong, menendang. Nah, ini yang saya sebut persuasi fisik, ya. Jadi mencoba menyelesaikan persoalan tapi dengan persuasi fisik. Nah, kira-kira inilah 3 jenis perselisihan dari ringan sampai ke beratnya.
2: Papua, saya sering dengar banyak wanita, maksudnya terutama istri-istri ya, mengatakan kalau habis bertengkar, cuma mereka nggak jelaskan perbedaan di antara 3 ini ya mana gitu. Pokoknya dibilang kalau habis bertengkar justru kami lebih mesra loh, katanya gitu. Nah, apakah benar seperti itu atau justru itu pola yang tidak sehat, Papua?
1: Sebetulnya sangat bergantung sekali pada faktor penyelesaiannya. Kalau mereka bertengkar dan kemudian menemukan ya solusinya, betul, mereka akan merasakan kedekatan yang tidak dirasakan sebelumnya. Jadi ada betulnya kalau orang berkata ya pertengkaran itu tuh bisa memperkaya ya, memperdalam relasi suami istri. Tapi tergantung sebetulnya bukan pada pertengkarannya, tapi pada solusinya. Misalkan ada suami yang memang menggunakan metode perkelahian, metode yang paling berat tadi itu. Kalau berkelahi, kalau berselisih pendapat dengan istrinya, dia pukul, dia gampar istrinya, dan istrinya akan diam. Nah, apakah si istri akan merasakan dekat dengan si suami setelah digampar dan dipukuli?
2: Enggak.
1: Sudah pasti tidak, betul. Jadi, tidak akan membawa perkembangan atau kemajuan dalam relasi mereka. Nah, yang membawa kemajuan adalah tatkala keduanya mendapatkan solusi yang mereka memang cari. Baik itu melalui cara yang pertama, konflik ya, perbedaan, diselesaikan melalui persuasi verbal, atau yang kedua, ya, yaitu mungkin ada marah-marahnya, tapi akhirnya ketemu juga solusinya. Yang ketiga tadi, saya kira nggak akan pernah menemukan solusi.
0: Tapi di sana di dalam penyelesaian masalah atau dicari solusinya, itu kan masih seringkali terjadi juga perselisihan pendapat lagi, Pak Bos.
1: Betul, jadi ini bukan sesuatu yang sekali ditemukan akan bisa tahan untuk selama-lamanya. Jadi setelah kita menemukan satu solusi untuk masalah kita ini, di kemudian hari ya akan muncul lagi masalah yang lain, dan kita harus bekerja dengan keras lagi untuk menemukan solusi itu. Nah, tapi ini catatan yang harus kita juga garis bawahi. Semakin banyak keberhasilan menemukan solusi, semakin memudahkan kita menemukan solusi. Jadi kalau kita balik juga betul. Semakin sulit ya, semakin jarang menemukan solusi, semakin memang tidak akan mudah kita menemukan solusi. Jadi relasi yang baik, yang sehat, makin hari makin sehat. Relasi yang buruk, bertahan pada level seburuk itu saja sudah susah. Sebab kecenderungannya makin hari makin memburuk.
2: Popol, Kak, apakah benar kalau saya anggap orang yang berani konflik atau bertengkar itu berarti orang yang berani ya, maksudnya bukan pengecut gitu. Karena kan kalau misalnya dia menyampaikan keluh kesahnya atau beda pendapat begitu kan, itu kan ada resiko yang dia harus tanggung, ada penolakan atau ada jadi justru malah tegang dan sebagainya, dibandingkan misalnya ah udahlah diamin aja gitu, ya udah berlalu begitu aja, akhirnya nggak selesai lagi, nanti muncul lagi masalah lain.
1: Dari satu segi ya betul ya, memang kita bisa melihatnya itu sebagai tindak keberanian ya, berani mengungkapkan pikiran dan perasaan yang nggak hanya menyimpannya. Tapi dari segi yang lain saya juga harus mengatakan bahwa ada orang-orang yang sangat ketakutan. Ketakutan kehilangan pasangannya dan akan menggunakan suara keras, pemukulan dan sebagainya untuk mengontrol supaya pasangannya tidak kemana-mana. Jadi sebetulnya kekerasan suara dan pemukulannya itu tuh wujud dari ketakutannya. Namun dia kamuflase, dia tutupi ya dengan tindakan-tindakan kasar seperti itu.

0: juga tidak boleh selambat sebagaimana diharapkan oleh si istri. Betul, si istri gak bisa langsung mengeluarkan isi hatinya dan mencoba menyelesaikannya pada saat itu juga. Oke, kalau gitu disepakati. Misalkan, sampai kapan? Hari ini, besoknya, atau paling lama misalkan ya sampai besok. Tapi harus dibicarakan. Jadi si suami juga harus menahan diri. Dia gak bisa memaksa istrinya langsung berbicara karena ada orang yang memang gak bisa langsung berbicara. Tapi sebaliknya dalam kasus ini, si istri juga gak boleh terus-menerus merasa nyaman dalam kepompongnya dan gak keluar-keluar. Dan berkata, inilah saya gak biasa untuk mengungkapkan perasaan atau pikiran saya. Nah, tentukan besoknya harus bicara. Jadi itulah yang harus disepakati oleh kedua belah pihak.
1: Ya, itu kalau masalah verbal dan diam gitu Pak Boy. Tapi kalau tadi yang ketiga, yang perkelahian, di mana si suami itu memukul, jadi menggunakan tangannya, menggunakan kekerasan, padahal si istri diam, itu kan sudah penganiayaan Pak Bolar jadinya.
0: Betul. Nah, ini cukup sering terjadi ya. Saya ingat jurnal perempuan edisi yang dua edisi yang lalu sebelumnya kita berbicara hal ini, memang memuat satu tema yaitu tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dan itu memang menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat kita ya. Banyak sekali istri yang menjadi korban penganiayaan suami mereka.
1: Iya, Papa, kok ada pasangan-pasangan tertentu itu yang seringkali bertengkar gitu, Papa? Tapi ada pasangan-pasangan yang lain itu yang ya mungkin bertengkar tetapi tidak terekspos keluar gitu, sehingga kita tidak melihat. Itu apa, Papa?
0: Kendati memang banyak ya faktor-faktor yang bisa berpengaruh, tapi ada beberapa ya Pak Gunawan yang bisa kita kenali ya. Kenapa kok pasangan-pasangan ini mudah bertengkar ya? Yang pertama adalah memang terlalu berbeda. Itu memudahkan orang untuk bertengkar ya. Karena terlalu berbeda, penyesuaiannya memakan lebih banyak waktu dan usaha ya. Makanya pakar pernikahan seperti Norman Wright menekankan bahwa kesamaan dalam pernikahan itu sebetulnya faktor plus, faktor yang menguntungkan. Karena lebih sedikitlah hal-hal yang harus disesuaikan. Lebih banyak perbedaan akan lebih banyak upaya ya, dan waktu yang harus dikeluarkan untuk menyesuaikan diri. Nah, itu salah satu faktor yang membuat orang rawan untuk bertengkar.
2: Berarti kalau ada seringkali saya dengar slogan justru perbedaan itu saling melengkapi gitu, berarti salah Pak Pol?
0: Enggak salah sepenuhnya. Keberbedaan, kalau saya boleh koreksi itu kalimat, perbedaan yang akhirnya dapat ya berubah menjadi saling melengkapi. Nah, itu tuh yang memang positif. Tapi dari perbedaan mengubahnya menjadi saling melengkapi, itu perlu usaha yang gak mudah. Cukup susah itu tuh. Kalau bisa mencapai titik di mana saling melengkapi, ya sangat indah sekali. Kelemahan kita dikompensasikan oleh kekuatan pasangan kita. Namun untuk bisa sampai ke titik itu, perlu upaya yang sangat keras. Nah, dalam upaya ini nih, tidak jarang mereka akan konflik besar.
1: Perbedaannya contohnya apa, Pak?
0: Misalkan ada orang yang tadi itu Pak Gunawan katakan ya, pendiam, nggak bisa ya mengutarakan pikirannya, perasaannya secara langsung. Pasangannya kebalikannya, semua akan dikeluarkan, dibicarakan, dan marah detik ini harus marah. Kalau bertengkar detik ini juga harus selesai, harus ada penyelesaiannya dah. Kalau nggak bisa tidur. Nah, itu berarti kan dua perbedaan yang sangat jauh itu. Nah, untuk si pasangan yang diam ya, untuk bisa ngomong itu sangat sulit. Sangat sulit, dia nggak terbiasa. Nah, untuk memaksa dia besoknya juga harus ngomong, itu juga sangat sulit. Kebalikannya buat si pasangannya yang satunya, dia biasa mengumbar, mau selesai sekarang, tiba-tiba harus diam dan tunggu sampai besok. Wah, dia bisa nggak bisa tidur, dia bisa nggak konsentrasi seharian, tegang, gelisah. Nah, akhirnya dia menuntut, mesti bicara sekarang juga. Nah, itu tuh. Untuk sampai ke tengahnya menjadi sangat-sangat sulit.
2: Tapi Pak Pol, saya sering menemukan banyak pasangan yang justru tanda kutip terjebak begitu ya. Nggak melihat ini sebagai perbedaan yang membahayakan, tapi justru melihat perbedaan itu sebagai poin yang membuat dia tertarik gitu. Misalnya seorang pria nggak pandai bergaul, terus ketemu wanita, wah supel sekali begitu. Nah, justru dia tertarik sama wanita ini, mungkin merasa ini yang saya defisit begitu, kurang pada saya bisa temukan atau dapat dari dia begitu, tapi akhirnya jadi fatal. Nah, itu sering sekali Pak.
0: Tepat sekali yang Ibu Ulan tadi katakan, yakni memang perbedaan itu dianggap

0: sebagai sesuatu yang bisa melengkapinya, yang bisa menguntungkan dirinya. Nah, dia nggak sadari bahwa perbedaan itu tuh nantinya mengganggu dia. Nah, jadi rumus yang bisa kita katakan universal deh ya. Hal-hal yang membuat kita tertarik kuat kepada pasangan kita adalah hal-hal yang akan sangat mengganggu kita dalam pernikahan kelak.
1: Kalau yang berbeda itu maksudnya?
0: Betul. Karena perbedaan itu tuh memang akhirnya mengganggu kita ya. Nggak mudah untuk kita terima begitu saja.
2: Apakah ada apa ciri lain yang lain, Pak?
0: Ada, Pak Gunawan. Yang lainnya adalah ini. Kalau tidak dewasa ya, ada individu ya yang tidak dewasa, terus kemudian menikah. Nah, apa yang dilakukan olehnya? Dia akan menuntut pasangan untuk memenuhi kebutuhannya ya. Dia tidak pernah belajar bertanggung jawab ya, tidak pernah menghidupi, menafkahi, hidupnya selalu enggak ada juntrungannya ya, dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, entah enggak bekerja untuk waktu yang lama dan enggak pernah ada masalah karena dicukupi misalkan oleh orang tuanya. Nah, sekarang dia menikah, ya akan dia bawa itu kebiasaan dan dia enggak merasa salah, dia enggak bekerja, dia enggak mencukupi, dia akan minta dari siapa? Apa, dari orang tuanya, dari mertuanya, dan dia minta misalnya pasangannya harus mencukupi. Atau ada orang yang memang membawa kebutuhan untuk dimanja ya. Gak bisa itu kalau gak dimanja. Orang harus senantiasa mengerti keinginannya dan temperamennya. Nah, akhirnya dia menuntut orang untuk memenuhi keinginan untuk dimanjanya itu. Nah, itu tuh kalau pasangan ada satu aja yang tidak dewasa, mudah sekali terjadi konflik. Kecuali yang satunya bersedia mengikuti semua keinginannya. Ya, nggak akan ada pertengkaran. Tapi itu adalah pernikahan yang memang tidak sehat.
1: Pak Paul, yang mengherankan justru banyak sekali yang menikah seperti yang apa dengan pasangan orang yang tadi Pak Paul sebutkan itu gitu. Nah, saya berpikir apa waktu berpacaran itu nggak ketahuan begitu ya? Kayaknya waktu berpacaran justru kalau ketahuan kan pasti pasangan juga nggak mau kan? Tapi kayaknya bisa muncul kebalikannya gitu, si pria ini misalnya kayak tadi dengan ciri-ciri tersebut, tapi dia bisa nggak kelihatan hal-hal seperti itu. Dia bisa memenuhi kebutuhan pasangannya, bisa muncul sebagai orang yang baik dan lain sebagainya begitu. Itu kenapa, Pak Paul?
0: Karena ada hal-hal yang menguntungkan, yang enak, yang baik, yang bisa diberikan oleh sifat itu tuh. Meskipun negatifnya banyak, tapi ada hal-hal yang memang cukup memberikan kenyamanan bagi pasangannya. Misalkan, tipe orang yang susah sekali bekerja, gak bertanggung jawab hidupnya. Jadi dia punya banyak waktu untuk memberikan perhatian, nganterin pacarnya shopping, mau beli sendal 10 jam pun dia akan rela dan banyak waktu untuk ngobrol-ngobrol di kafe, nungguin pacarnya beli sendal 10 jam. Nah, si pacarnya akan berkata, senang punya pacar seperti gini, sabar nungguin saya 10 jam. Nah, udah kawin baru dia sadar. Pacar saya bukan hanya sabar, tapi juga malas.
1: Pengangguran.
0: Nah, yang manja, yang satu akan berkata, enak pacaran sama dia, kolokan, ya, minta ini, itu. Wah, dia merasa dihargai sekali, ya, seperti orang yang paling spesial dalam hidupnya, karena dimanjai seperti itu. Nah, lama-lama baru dia sadar, wah, saya berpacaran dengan orang yang manja, tapi sangat kanak-kanak, meminta semua dipenuhi. Nah, jadi biasanya ada hal-hal yang enaknya itu tuh pada masa berpacaran. Yang kedua adalah kebanyakan orang akan berpikir begini, ya siapa sih yang sempurna? Gak ada yang sempurna. Ya, kekurangan-kekurangan ini ya terimalah, nanti juga orang bisa berubah. Nah, akhirnya harapan-harapan itu tuh menguat ya dalam masa berpacaran, yang membuat dia optimis nanti akan berubah. Ternyata tidak berubah seperti itu.
2: Iya, jadi kalau yang satu kekanak-kanakan, yang pasangannya itu keibuan atau kebapaan gitu, mungkin aman, Pak ya.
0: Iya, untuk sementara, lama-lama akan terjadi
1: capek
0: konflik.
1: Capek juga ya.
2: Betul. Iya. Bagaimana kalau ada orang itu yang mencoba menyelesaikan masalahnya itu dengan mencontoh keluarga yang lain atau pasangan yang lain, apa otomatis bisa gitu, Pak?
0: Nah, ini salah satu penyebab ya, Pak Gunawan, kenapa kok mereka rawan konflik pula. Yaitu ada pasangan yang sudah kadung ya mencontoh ya perilaku orang tuanya, bertengkar, marah, berteriak. kalau ada apa-apa langsung harus marah, nggak bisa menahan diri. Nah dia akan ikut, atau apa-apa lari dari rumah. Nah dia akan mengadopsi cara-cara yang tidak sehat itu. Nah kalau dia bawa ke pernikahannya, ya itu menjadi suatu bahan ya. Saya langsung saja Pak Gunawan, Ibu Wulan, dengan beberapa ciri yang lainnya ya. Misalnya ini nih, ada orang yang memang tidak takut akan Tuhan. Ya, orang yang tidak takut akan Tuhan cenderung menghalalkan segala cara. Semua juga boleh, ya, berbohong lah, apalah. Nah, akhirnya ketahuan pasangannya, ya berkelahi lagi karena nggak ada integritas, nggak ada standar moral. Semua boleh ya, berzina juga boleh. Nah, akhirnya pasangannya tahu itu dan terjadilah pertengkaran.
2: Ya, mungkin pasangan itu mengira, oh ini sudah Kristen, oh ini seiman dengan saya, pasti takut dengan akan Tuhan gitu pikirnya.
0: Tapi nggak otomatis, memang betul Pak Gunawan ya, ada orang yang memang yang mengklaim diri sebagai orang Kristen tapi tidak peduli dan tidak takut akan Tuhan. Nah, akan menghalalkan segala cara, akhirnya ya terjadilah banyak pertengkaran di rumah tangga mereka.
2: Walaupun yang satunya takut akan Tuhan gitu Pak.
0: Betul. Karena lama-lama dia gak tahan juga, dibohongin terus-menerus, pasangannya berjudi terus-menerus, ya, jadi bahan-bahan pertengkaran. Dan yang terakhir adalah ini ya, berkepribadian bermasalah. Ya, ada orang yang saya sebut memakai orang, mencintai benda dan diri sendiri. Ya, orang harusnya yang dicintai, enggak, orang dia pakai. Benda harusnya dia pakai, oh enggak, dia cintai. Nah, dirinya sendiri juga sangat dicintai. Nah, kepribadian bermasalah seperti ini nih, kalau menikah, enggak bisa enggak ada, akan mudah sekali menimbulkan banyak pertengkaran di rumah. Karena sekali lagi, dia hanya memikirkan dirinya, kepentingannya semua berpusar pada dirinya sendiri. Semua harus ikuti kehendaknya. Nah, udah dah, pasangan gak bisa tahan hidup dengan dia.
2: Tapi memang kalau salah satunya atau bahkan kedua-duanya mengalami gangguan kejiwaan seperti itu, ya pasti memang bermasalah, Pak Pal.
0: Betul sekali. Ya. Mungkin sekarang pertanyaan yang kita mesti munculkan ialah bagaimana ya menyelesaikan konflik ini. Saya kira nggak ada yang baru yang akan saya katakan ya Pak Gunawan dan Bu Wulan. Prinsip-prinsip yang memang firman Tuhan sudah ajarkan kepada kita ya. Yang pertama adalah mesti ada kerendahan hati ya. Saya sering mengatakan ya banyak masalah nggak selesai karena nggak ada kerendahan hati. Tapi kalau aja ada kerendahan hati, banyak masalah bisa selesai ya. Misalkan ya menyadarilah bahwa kita pun bisa keliru. Ya, kita enggak selalu melihat masalah dengan tepat, enggak selalu kita benar. Kalau ada orang udah berpikiran saya pasti benar, kamu pasti salah, itu sudah dapat diduga ya pernikahannya akan banyak sekali ketidakcocokan.
1: Pak Paul, cara ini apakah hanya efektif untuk yang tadi ya, konflik dan pertengkaran aja gitu? Tapi kalau untuk yang udah sampai perkelahian, penganiayaan secara fisik segala gitu, apa bisa pakai teori kamu berendah hati, kamu juga bisa salah dan sebagainya?
0: Sudah tentu ya, ada selalu ya ruangan untuk memeriksa diri. Jadi bahkan yang dianiaya pun itu tuh perlu memeriksa diri ya. Apa yang saya lakukan ya, apakah saya juga benar, apakah saya mungkin terlalu cepat marah dan menuduh dan jadi ada ruangan untuk memeriksa diri. Tapi sudah tentu yang memukul itulah yang lebih harus mengingat prinsip kerendahan hati ini nih. Ya, bahwa dia bukannya penjajah, dia bukannya penguasa, dia bukannya beli itu istri sebagai barang yang boleh dia perlakukan semau-maunya. Dia harus menghormati pasangannya ya sebagai pasangan yang setara dengannya.
1: Bukannya kalau lagi tenang memang suami-suami seringkali sadar akan hal ini, tapi kalau lagi emosinya naik ke ubun-ubun Pak Paul, langsung itu seperti refleks langsung tangannya mukul gitu Pak Paul.
0: Iya, karena enggak ada itu ya, enggak ada rasa hormat pada pasangannya. Ya, kalau kita misalkan ketemu orang yang kita takuti, ya kita hormati dia, meskipun kita marah, kita berusaha sekeras mungkin menahan emosi kita.
1: Beda,
0: kok.
1: Beda ya.
2: Takut Pak Paul masalahnya.
0: Kita nah, takut.
2: Ini pun gitu Pak Paul. Kerendahan hati itu ada sebagian orang yang takut dinilai oleh pasangannya sebagai orang yang apa ya, lemah gitu loh Pak Paul.
1: Injak-injak gitu ya.
0: Iya.
2: Khawatirnya
0: ya.
2: Gitu.
0: Iya. Intinya gini, kalau kita sadari memang iya saya salah di sini, saya lihat ini kok saya keliru. Ya jadilah orang pertama yang berkata maaf ya. Gitu. ya rendah hati ya, untuk memulai dulu, berbicara dulu ya. Nah, itu langkah pertamanya. Langkah kedua adalah berbelas kasihan ya. Berbelas kasihan artinya kita harus mempunyai perasaan tidak sampai hati menyakiti pasangan kita, nggak sampai hati membuatnya bersedih. Itu harus ada dalam diri kita ya. Dan yang terakhir adalah mesti bisa mengampuni ya. Artinya apa? Mengakui kita pun memerlukan pengampunan Tuhan dan pengampunan dari sesama. Kita enggaklah bebas dari utang ampunan. Kita semua adalah penghutang pengampunan. Kita pernah bersalah dan diampuni oleh orang. Kenapa enggak mengampuni pasangan kita? Nah, tapi sekali lagi ini memang saya harus ingatkan juga bagi istri yang misalkan sering dipukuli, dianiaya oleh pasangannya. Bukan masalah mengampuni atau tidak. Sudah tentu dia mengampuni suaminya yang memukulinya, tapi dia harus pikirkan ya, kesejahteraan, keselamatan jiwanya dan anak-anaknya. Apakah sehat ya hidup dengan seseorang yang menegangkan, menghancurkan jiwa dirinya dan anak-anaknya seperti itu. Ya, jadi bukan masalah pengampunan lagi, tapi masalah kesejahteraan hidup yang harus dia juga pelihara.
2: Pak Paul, ada ini suami kebetulan ya, yang seringkali berkelahi itu sampai dengan istrinya, artinya memukuli istrinya. Lalu saat itu juga dia menyadari bahwa dia salah, dia minta maaf, bahkan minta ampun itu kepada istrinya, dan istrinya mengampuni. Tapi tidak lama berselang juga terulang lagi gitu. Itu kelainan atau gimana, Pak Bal?
0: Suatu pola pemukulan kalau sudah terbentuk akan susah sekali hilang. Jadi itu yang sering terjadi ya. Seseorang memukuli istrinya, merasa bersalah, meminta maaf, menyesali, istrinya memaafkan, tunggu tinggal nanti terjadi pertengkaran lagi, memukul lagi. Jadi ya bukannya kelainan, tapi mungkin itu adalah cara yang telah diadopsinya ya, dari masa kecilnya dulu, dan dia melihat itu juga di rumahnya, sehingga akhirnya menjadi bagian dari hidupnya sekarang dalam menyelesaikan konflik.
2: Nah, itu susahnya, si istri juga menganggap ah, dia akan mengampuni terus, yang seperti yang firman Tuhan katakan ya, 70 kali 7 katanya.
0: Betul, maka tadi saya tekankan masalahnya bukan pada mengampuni apa tidak mengampuni. Sudah tentu si istri mengampuni. Tapi dia harus pikirkan ya, apakah ini baik untuk dirinya, untuk anak-anaknya. Dan untuk hal-hal itu dia harus ambil tindakan yang lebih tegas.
2: Ya, dalam hal ini apakah ada sabda Tuhan Yesus gitu Pak Paul yang disampaikan?
0: Saya bacakan Matius 7:1-3. Jangan kamu menghakimi supaya tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ya, intinya Tuhan ingin berkata, lihat diri dulu. Ya, orang yang melihat diri, menyadari dirinya, kelemahan, kekurangannya, lebih bisa melihat orang dengan tepat. Orang yang gak bisa melihat dirinya akan melihat orang dengan tidak tepat ya, penuh kekurangan dan sebagainya. Nah, orang seperti itu memang akan sangat sulit sekali untuk berumah tangga dengan harmonis.
2: Ya, jadi kesimpulannya Pak Paul, pertengkaran itu bisa jadi suatu bumbu di dalam keluarga, tapi juga bisa jadi racun itu Pak Paul.
0: Tepat, kalau tidak terselesaikan ya, dan makin hari makin memburuk, itu akan menjadi racun.
2: Iya, jadi cara penyelesaian itu yang harus didasarkan pada firman Tuhan yang tadi Pak Paul bacakan.
0: Tepat sekali.
2: Terima kasih Pak Paul, terima kasih juga untuk Ibu Bulan. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pertengkaran, bumbu atau racun dalam keluarga. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang pertengkaran, bumbu atau racun dalam keluarga. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kalau kehidupan suami istri itu normal-normal aja, pasti pernah terjadi pertengkaran di antara suami dan istri itu. Bahkan orang mengatakan kalau tidak pernah bertengkar itu sih belum berkeluarga yang sesungguhnya, atau kadang-kadang orang tua dan anak. Tetapi kalau keseringan ya juga tidak sehat saya rasa hubungan suami istri itu, Pak Paul. Nah, bagaimana kita bisa menentukan itu ini masih dalam taraf yang wajar atau bagaimana gitu, Pak Paul?
1: Sebetulnya segala jenis pertengkaran merupakan bentuk-bentuk dari perbedaan pendapat ya, Pak Gunawan. Jadi memang suami istri dari latar belakang yang berbeda tidak bisa tidak, tatkala mereka menjalani hidup bersama dan relasi mereka makin mendalam, makin merasa bebas ya untuk mengekspresikan diri, nah akan keluarlah pandangan-pandangan atau sikap-sikap yang memang kalau dalam situasi biasa tidak keluar. Nah akhirnya waktu keluar toh ternyata ya tidak sama dengan pasangannya. Nah itulah yang menimbulkan perselisihan. Sebetulnya semua perselisihan merupakan bentuk perbedaan pendapat. Nah yang membedakan adalah cara penyelesaiannya, Pak Gunawan. Jadi kita akan membahas sekurang-kurangnya ada 3 jenis ya perselisihan. Yang membedakan sekali lagi adalah cara penyelesaian. Dan ini yang menarik, sebetulnya segala jenis perselisihan merupakan upaya untuk menyelesaikan perbedaan pendapat itu. Jadi secara positifnya kita bisa katakan ya, semua perselisihan merupakan upaya ya untuk menyelesaikan. Nah, tapi memang akan kita lihat bahwa ternyata enggak semua cara-cara itu merupakan cara-cara yang sehat ya.
0: Ya, itu bentuknya apa aja Pak Paul yang disebut pertengkaran itu?
1: Yang paling rendah, yang paling ringan adalah yang kita sebut konflik. Konflik merupakan perbedaan pendapat dan biasanya dicoba diselesaikan melalui argumentasi atau perdebatan. Dengan kata lain saya simpulkan yang menjadi metode untuk menyelesaikan konflik adalah persuasi secara verbal. Ya, jadi kita hanya bicara, ya, membawakan argumen dukungan kita dan sebagainya. Nah, itu yang paling rendah, yang paling ringan. Pada tahap menengah, saya panggil itu pertengkaran, ya. Pertengkaran di sini nih, perbedaan pendapat diselesaikan melalui, misalkan ya, tuduhan, ancaman yang bermuatan emosi, ya, ledakan-ledakan suara, kemarahan-kemarahan, ya, wajah yang mengeras, merah, mata melotot, dan mungkin kata-kata yang kasar. Nah, di sini saya juluki atau saya katakan pertengkaran merupakan persuasi emosional, ya. Jadi orang mencoba menyelesaikan perbedaannya itu tuh melalui persuasi, tapi secara emosional. Nah, tahap yang paling berat yang kita sebut perkelahian. Di sini nih perbedaan pendapat diselesaikan melalui tindak pemukulan, ya, menggampar, menjambak, mendorong, menendang. Nah, ini yang saya sebut persuasi fisik, ya. Jadi mencoba menyelesaikan persoalan tapi dengan persuasi fisik. Nah, kira-kira inilah 3 jenis perselisihan dari ringan sampai ke beratnya.
2: Papua, saya sering dengar banyak wanita, maksudnya terutama istri-istri ya, mengatakan kalau habis bertengkar, cuma mereka nggak jelaskan perbedaan di antara 3 ini ya mana gitu. Pokoknya dibilang kalau habis bertengkar justru kami lebih mesra loh, katanya gitu. Nah, apakah benar seperti itu atau justru itu pola yang tidak sehat, Papua?
1: Sebetulnya sangat bergantung sekali pada faktor penyelesaiannya. Kalau mereka bertengkar dan kemudian menemukan ya solusinya, betul, mereka akan merasakan kedekatan yang tidak dirasakan sebelumnya. Jadi ada betulnya kalau orang berkata ya pertengkaran itu tuh bisa memperkaya ya, memperdalam relasi suami istri. Tapi tergantung sebetulnya bukan pada pertengkarannya, tapi pada solusinya. Misalkan ada suami yang memang menggunakan metode perkelahian, metode yang paling berat tadi itu. Kalau berkelahi, kalau berselisih pendapat dengan istrinya, dia pukul, dia gampar istrinya, dan istrinya akan diam. Nah, apakah si istri akan merasakan dekat dengan si suami setelah digampar dan dipukuli?
2: Enggak.
1: Sudah pasti tidak, betul. Jadi, tidak akan membawa perkembangan atau kemajuan dalam relasi mereka. Nah, yang membawa kemajuan adalah tatkala keduanya mendapatkan solusi yang mereka memang cari. Baik itu melalui cara yang pertama, konflik ya, perbedaan diselesaikan melalui persuasi verbal, atau yang kedua ya, yaitu mungkin ada marah-marahnya tapi akhirnya ketemu juga solusinya. Yang ketiga tadi saya kira enggak akan pernah menemukan solusi.
0: Tapi di sana di dalam penyelesaian masalah atau dicari solusinya itu kan masih seringkali terjadi juga perselisihan pendapat lagi, Pak Bos.
1: Betul. Jadi ini bukan sesuatu yang sekali ditemukan akan bisa tahan untuk selama-lamanya. Jadi setelah kita menemukan satu solusi untuk masalah kita ini, di kemudian hari ya akan muncul lagi masalah yang lain dan kita harus bekerja dengan keras lagi untuk menemukan solusi itu. Nah, tapi ini catatan yang harus kita juga garis bawahi. Semakin banyak keberhasilan menemukan solusi, semakin memudahkan kita menemukan solusi. Jadi kalau kita balik juga betul. Semakin sulit ya, semakin jarang menemukan solusi, semakin memang tidak akan mudah kita menemukan solusi. Jadi relasi yang baik, yang sehat, makin hari makin sehat. Relasi yang buruk, bertahan pada level seburuk itu saja sudah susah. Sebab kecenderungannya makin hari makin memburuk.
2: Popol, Kak, apakah benar kalau saya anggap orang yang berani konflik atau bertengkar itu berarti orang yang berani ya, maksudnya bukan pengecut gitu. Karena kan kalau misalnya dia menyampaikan keluh kesahnya atau beda pendapat begitu kan, itu kan ada resiko yang dia harus tanggung, ada penolakan atau ada jadi justru malah tegang dan sebagainya dibandingkan misalnya ah udahlah diamin aja gitu, ya udah berlalu begitu aja, akhirnya nggak selesai lagi, nanti muncul lagi masalah lain.
1: Dari satu segi ya betul ya, memang kita bisa melihatnya itu sebagai tindak keberanian ya, berani mengungkapkan pikiran dan perasaan yang nggak hanya menyimpannya. Tapi dari segi yang lain saya juga harus mengatakan bahwa ada orang-orang yang sangat ketakutan. Ketakutan kehilangan pasangannya dan akan menggunakan suara keras, pemukulan dan sebagainya untuk mengontrol supaya pasangannya tidak kemana-mana. Jadi sebetulnya kekerasan suara dan pemukulannya itu tuh wujud dari ketakutannya. Namun dia kamuflase, dia tutupi ya dengan tindakan-tindakan kasar seperti itu agar dia bisa mengontrol pasangannya agar tidak kemana-mana.
0: Penyelesaian masalah, Pak Bol, yang berbeda tadi. Ya, jadi misalnya tadi yang Ibu Wulan katakan, si istri itu menghendaki menyelesaikan dengan diam, tapi si suami menghendaki dengan verbal gitu. Nah, itu kan sudah enggak ketemu gitu antara mereka, Pak Pol. Yang satu bilang, saya diam aja lah, nanti kita selesaikan lain kali atau bahkan dilupakan atau. Tapi yang laki minta hari ini juga harus selesai gitu. Nah, itu kan mesti dicarikan solusinya lagi, Pak Pol.
1: Nah, dalam kasus seperti itu, keduanya memang mesti menyepakati bahwa misalkan tidak bisa sesegera sebagaimana diharapkan si suami, itu betul ya. Tapi juga tidak boleh selambat sebagaimana diharapkan oleh si istri. Betul, si istri nggak bisa langsung mengeluarkan isi hatinya dan mencoba menyelesaikannya pada saat itu juga. Oke, kalau gitu disepakati. Misalkan, sampai kapan? Hari ini, besoknya, atau paling lama misalkan ya sampai besok. Tapi harus dibicarakan. Jadi si suami juga harus menahan diri. Dia nggak bisa memaksa istrinya langsung berbicara karena ada orang yang memang nggak bisa langsung berbicara. Tapi sebaliknya dalam kasus ini, si istri juga nggak boleh terus-menerus merasa nyaman dalam kepompongnya dan nggak keluar-keluar. Dan berkata, inilah saya nggak biasa untuk mengungkapkan perasaan atau pikiran saya. Nah, tentukan besoknya harus bicara. Jadi itulah yang harus disepakati oleh kedua belah pihak.
0: Ya, itu kalau masalah verbal dan diam gitu, Pak Boy. Tapi kalau tadi yang ketiga, yang perkelahian, di mana si suami itu memukul, jadi menggunakan tangannya, menggunakan kekerasan, padahal si istri diam, itu kan sudah penganiayaan, Pak Mular, jadinya.
3: Betul. Nah, ini cukup sering terjadi ya. Saya ingat jurnal perempuan edisi yang, dua edisi yang lalu sebelumnya kita berbicara hal ini, memang memuat satu tema, yaitu tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dan itu memang menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat kita ya. Banyak sekali istri yang menjadi korban penganiayaan suami mereka.
0: Iya, Pak Paul, apa? Kok ada pasangan-pasangan tertentu itu yang seringkali bertengkar gitu, Pak Paul? Tapi ada pasangan-pasangan yang lain itu yang ya mungkin bertengkar tetapi tidak terekspos keluar gitu, sehingga kita tidak melihat. Itu apa, Pak Paul?
3: Kendati memang banyak ya faktor-faktor yang bisa berpengaruh, tapi ada beberapa ya Pak Gunawan yang bisa kita kenali ya. Kenapa kok pasangan-pasangan ini mudah bertengkar ya? Yang pertama adalah memang terlalu berbeda. Itu memudahkan orang untuk bertengkar ya. Karena terlalu berbeda, penyesuaiannya memakan lebih banyak waktu dan usaha ya. Makanya pakar pernikahan seperti Norman Wright menekankan bahwa kesamaan dalam pernikahan itu sebetulnya faktor plus, faktor yang menguntungkan, karena lebih sedikitlah hal-hal yang harus disesuaikan. Lebih banyak perbedaan akan lebih banyak upaya ya, dan waktu yang harus dikeluarkan untuk menyesuaikan diri. Nah, itu salah satu faktor yang membuat orang rawan untuk bertengkar.
2: Berarti kalau ada, seringkali saya dengar slogan justru perbedaan itu saling melengkapi gitu, berarti salah apa, Pol?
3: Enggak salah sepenuhnya. Keberbedaan, kalau saya boleh koreksi itu kalimat, perbedaan yang akhirnya dapat ya berubah menjadi saling melengkapi. Nah, itu tuh yang memang positif. Tapi dari perbedaan mengubahnya menjadi saling melengkapi, itu perlu usaha yang enggak mudah. Cukup susah itu tuh. Kalau bisa mencapai titik di mana saling melengkapi, ya sangat indah sekali. Kelemahan kita dikompensasikan oleh kekuatan pasangan kita. Namun untuk bisa sampai ke titik itu perlu upaya yang sangat keras. Nah, dalam upaya ini nih tidak jarang mereka akan konflik besar.
0: Perbedaannya contohnya apa, Pak?
3: Misalkan ada orang yang tadi itu Pak Gunawan katakan ya, pendiam, enggak bisa ya mengutarakan pikirannya, perasaannya secara langsung. Pasangannya kebalikannya, semua akan dikeluarkan, dibicarakan, dan marah detik ini harus marah. Kalau bertengkar detik ini juga harus selesai, harus ada penyelesaiannya dah. Kalau enggak bisa tidur. Nah, itu berarti kan dua perbedaan yang sangat jauh itu. Nah, untuk si pasangan yang diam ya, untuk bisa ngomong itu sangat sulit. Sangat sulit, dia enggak terbiasa. Nah, untuk memaksa dia besoknya juga harus ngomong, itu juga sangat sulit. Kebalikannya buat si pasangannya yang satunya, dia biasa mengumbar, mau selesai sekarang, tiba-tiba harus diam dan tunggu sampai besok. Wah, dia bisa enggak bisa tidur, dia bisa enggak konsentrasi seharian, tegang, gelisah. Nah, akhirnya dia menuntut, mesti bicara sekarang juga. Nah, itu tuh. Untuk sampai ke tengahnya menjadi sangat-sangat sulit.
2: Tapi Pak Paul, saya sering menemukan banyak pasangan yang justru tanda kutip terjebak begitu ya. Nggak melihat ini sebagai perbedaan yang membahayakan, tapi justru melihat perbedaan itu sebagai poin yang membuat dia tertarik gitu. Misalnya seorang pria nggak pandai bergaul, terus ketemu wanita, wah supel sekali begitu. Nah, justru dia tertarik sama wanita ini, mungkin merasa ini yang saya defisit begitu, kurang pada saya bisa temukan atau dapat dari dia begitu, tapi tepat. Akhirnya jadi fatal. Nah, itu sering sekali, Pak.
3: Tepat sekali yang Ibu Ulan tadi katakan, yakni memang perbedaan itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa melengkapinya, yang bisa menguntungkan dirinya. Nah, dia gak sadari bahwa perbedaan itu tuh nantinya mengganggu dia. Nah, jadi rumus yang bisa kita katakan universal deh ya. Hal-hal yang membuat kita tertarik kuat kepada pasangan kita adalah hal-hal yang akan sangat mengganggu kita dalam pernikahan kelak.
2: Kalau yang berbeda itu maksudnya?
3: Betul. Karena perbedaan itu tuh memang akhirnya mengganggu kita ya, nggak mudah untuk kita terima begitu saja.
0: Apakah ada apa ciri lain yang lain, Pak?
3: Ada, Pak Gunawan. Yang lainnya adalah ini. kalau tidak dewasa ya, ada individu ya yang tidak dewasa terus kemudian menikah. Nah, apa yang dilakukan olehnya? Dia akan menuntut pasangan untuk memenuhi kebutuhannya ya. Dia tidak pernah belajar bertanggung jawab ya, tidak pernah menghidupi, menafkahi hidupnya, selalu enggak ada juntrungannya ya, dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, entah enggak bekerja untuk waktu yang lama dan enggak pernah ada masalah karena dicukupi misalkan oleh orang tuanya. Nah, sekarang dia menikah, ya akan dia bawa itu kebiasaan dan dia enggak merasa salah, dia enggak bekerja, dia enggak mencukupi, dia akan minta dari siapa? Dari orang tuanya, dari mertuanya, dan dia minta misalnya pasangannya harus mencukupi. Atau ada orang yang memang membawa kebutuhan untuk dimanja ya. Gak bisa itu kalau gak dimanja. Orang harus senantiasa mengerti keinginannya dan temperamennya. Nah, akhirnya dia menuntut orang untuk memenuhi keinginan untuk dimanjanya itu. Nah, itu tuh kalau pasangan ada satu aja yang tidak dewasa, mudah sekali terjadi konflik. Kecuali yang satunya bersedia mengikuti semua keinginannya. Ya, nggak akan ada pertengkaran. Tapi itu adalah pernikahan yang memang tidak sehat.
2: Pak Paul, yang mengherankan justru banyak sekali yang menikah seperti yang apa dengan pasangan orang yang tadi Pak Paul sebutkan itu gitu. Nah, saya berpikir apa waktu berpacaran itu nggak ketahuan begitu ya? Kayaknya waktu berpacaran justru kalau ketahuan kan pasti pasangan juga nggak mau kan? Tapi kayaknya bisa muncul kebalikannya gitu, si pria ini misalnya kayak tadi dengan ciri-ciri tersebut, tapi dia bisa nggak kelihatan hal-hal seperti itu. Dia bisa memenuhi kebutuhan pasangannya, bisa muncul sebagai orang yang baik dan lain sebagainya begitu. Itu kenapa, Pak Paul?
3: Karena ada hal-hal yang menguntungkan, yang enak, yang baik, yang bisa diberikan oleh sifat itu tuh. Meskipun negatifnya banyak, tapi ada hal-hal yang memang cukup memberikan kenyamanan bagi pasangannya. Misalkan, tipe orang yang susah sekali bekerja, gak bertanggung jawab hidupnya. Ya, dia punya banyak waktu untuk memberikan perhatian, nganterin pacarnya shopping, mau beli sendal 10 jam pun dia akan rela dan banyak waktu untuk ngobrol-ngobrol di kafe, nungguin pacarnya beli sendal 10 jam. Nah, si pacarnya akan berkata, senang punya pacar seperti gini, sabar nungguin saya 10 jam. Nah, udah kawin baru dia sadar. Pacar saya bukan hanya sabar, tapi juga malas.
2: Pengangguran.
3: Nah, yang manja, yang satu akan berkata, enak pacaran sama dia, kolokan, ya, minta ini, itu. Wah, dia merasa dihargai sekali, ya, seperti orang yang paling spesial dalam hidupnya, karena dimanjai seperti itu. Nah, lama-lama baru dia sadar, wah, saya berpacaran dengan orang yang manja, tapi sangat kanak-kanak, meminta semua dipenuhi. Nah, jadi biasanya ada hal-hal yang enaknya itu tuh pada masa berpacaran. Yang kedua adalah kebanyakan orang akan berpikir begini, ya siapa sih yang sempurna? Gak ada yang sempurna. Ya, kekurangan-kekurangan ini ya terimalah, nanti juga orang bisa berubah. Nah, akhirnya harapan-harapan itu tuh menguat ya dalam masa berpacaran, yang membuat dia optimis nanti akan berubah. Ternyata tidak berubah seperti itu.
0: Iya, jadi kalau yang satu kekanak-kanakan, yang pasangannya itu keibuan atau kebapaan gitu, mungkin aman, Pak ya?
3: Iya, untuk sementara, untuk lama-lama sementara akan terjadi
2: capek
3: konflik.
2: Capek juga ya.
0: Betul. Iya. Bagaimana kalau ada orang itu yang mencoba menyelesaikan masalahnya itu dengan mencontoh keluarga yang lain atau pasangan yang lain? Apa otomatis bisa gitu, Pak?
3: Nah, ini salah satu penyebab ya, Pak Gunawan, kenapa kok mereka rawan konflik pula. Yaitu ada pasangan yang sudah kadung ya mencontoh ya perilaku orang tuanya, bertengkar, marah, berteriak. Kalau ada apa-apa langsung harus marah, gak bisa menahan diri. Nah, dia akan ikut. Atau apa-apa lari dari rumah, lari dari rumah. Nah, dia akan mengadopsi cara-cara yang tidak sehat itu. Nah, kalau dia bawa ke pernikahannya, ya itu menjadi suatu bahan ya. Saya langsung saja, Pak Gunawan, Ibu Wulan, dengan beberapa ciri yang lainnya ya. Misalnya ini nih, ada orang yang memang tidak takut akan Tuhan ya. Orang yang tidak takut akan Tuhan cenderung menghalalkan segala cara dah. Semua juga boleh ya, berbohong lah apalah. Nah, akhirnya ketahuan pasangannya, ya berkelahi lagi karena enggak ada integritas, enggak ada standar moral. Semua boleh ya, berzina juga boleh. Nah, akhirnya pasangannya tahu itu dan terjadilah pertengkaran.
0: Ya, mungkin pasangan itu mengira, oh ini sudah Kristen, oh ini seiman dengan saya, pasti takut dengan akan Tuhan gitu pikirnya.
3: Tapi enggak otomatis memang, betul Pak Gunawan ya, ada orang yang memang yang mengklaim diri sebagai orang Kristen tapi tidak peduli dan tidak takut akan Tuhan. Nah, akan menghalalkan segala cara, akhirnya ya terjadilah banyak pertengkaran di rumah tangga mereka.
0: Walaupun yang satunya takut akan Tuhan gitu, Pak.
3: Betul. Karena lama-lama dia gak tahan juga, dibohongin terus-menerus, pasangannya berjudi terus-menerus, ya, jadi bahan-bahan pertengkaran. Dan yang terakhir adalah ini ya, berkepribadian bermasalah. Ya, ada orang yang saya sebut memakai orang, mencintai benda dan diri sendiri. Ya, orang harusnya yang dicintai, enggak, orang dia pakai. Benda harusnya dia pakai, oh enggak, dia cintai. Nah, dirinya sendiri juga sangat dicintai. Nah, kepribadian bermasalah seperti ini nih, kalau menikah, enggak bisa enggak ada, akan mudah sekali menimbulkan banyak pertengkaran di rumah. Karena sekali lagi, dia hanya memikirkan dirinya, kepentingannya semua berpusar pada dirinya sendiri. Semua harus ikuti kehendaknya. Nah, udah deh, pasangan enggak bisa tahan hidup dengan dia.
0: Tapi memang kalau apa salah satunya atau bahkan kedua-duanya mengalami gangguan kejiwaan seperti itu, ya pasti memang bermasalah, Pak Paul.
3: Betul sekali. Ya. Mungkin sekarang pertanyaan yang kita mesti munculkan ialah bagaimana ya menyelesaikan konflik ini. Saya kira enggak ada yang baru yang akan saya katakan ya, Pak Gunawan dan Bu Wulan. Prinsip-prinsip yang memang firman Tuhan sudah ajarkan kepada kita ya. Yang pertama adalah mesti ada kerendahan hati ya. Saya sering mengatakan ya banyak masalah gak selesai karena gak ada kerendahan hati. Tapi kalau aja ada kerendahan hati, banyak masalah bisa selesai ya. Misalkan ya menyadarilah bahwa kita pun bisa keliru. Ya kita gak selalu melihat masalah dengan tepat, gak selalu kita benar. Kalau ada orang udah berpikiran saya pasti benar, kamu pasti salah, itu sudah dapat diduga ya pernikahannya akan banyak sekali ketidakcocokan.
2: Pak Paul, cara ini apakah hanya efektif untuk yang tadi ya, konflik dan pertengkaran aja gitu? Tapi kalau untuk yang udah sampai perkelahian, penganiayaan secara fisik segala gitu, apa bisa pakai teori kamu berendah hati, kamu juga bisa salah dan sebagainya?
3: Sudah tentu ya ada selalu ya ruangan untuk memeriksa diri. Jadi bahkan yang dianiaya pun itu tuh perlu memeriksa diri ya. Apa yang saya lakukan ya. Apakah saya juga benar, apakah saya mungkin terlalu cepat marah dan menuduh dan. Jadi ada ruangan untuk memeriksa diri. Tapi sudah tentu yang memukul itulah yang lebih harus mengingat prinsip kerendahan hati ini nih. Ya, bahwa dia bukannya penjajah, dia bukannya penguasa, dia bukannya beli itu istri sebagai barang yang boleh dia perlakukan semau-maunya. Dia harus menghormati pasangannya ya sebagai pasangan yang setara dengannya.
2: Bukannya kalau lagi tenang memang suami-suami seringkali sadar akan hal ini, tapi kalau lagi emosinya naik ke ubun-ubun, Pak Paul, langsung itu seperti refleks langsung tangannya mukul gitu, Pak Paul.
3: Iya, karena enggak ada itu ya, enggak ada rasa hormat pada pasangannya. Ya, kalau kita misalkan ketemu orang yang kita takuti, ya kita hormati dia, meskipun kita marah, kita berusaha sekeras mungkin menahan emosi kita.
2: Beda,
3: kok.
2: Ya.
0: Takut, Pak Paul, masalahnya. Nah, ini pun gitu, Pak Paul. Kerendahan hati itu ada sebagian orang yang takut dinilai oleh pasangannya sebagai orang yang apa ya, lemah gitu loh, Pak Paul.
2: Injak gitu ya.
3: Iya.
0: Khawatirnya
3: ya.
0: Gitu.
3: Iya. Intinya gini, kalau kita sadari memang iya saya salah di sini, saya lihat ini kok saya keliru. Ya jadilah orang pertama yang berkata maaf ya. Gitu. Ya rendah hati ya untuk memulai dulu, berbicara dulu ya. Nah itu langkah pertamanya. Langkah kedua adalah berbelas kasihan ya. Berbelas kasihan artinya kita harus mempunyai perasaan tidak sampai hati menyakiti pasangan kita. Nggak sampai hati membuatnya bersedih. Itu harus ada dalam diri kita ya. Dan yang terakhir adalah mesti bisa mengampuni ya. Artinya apa? Mengakui kita pun memerlukan pengampunan Tuhan dan pengampunan dari sesama. Kita enggaklah bebas dari utang ampunan. Kita semua adalah penghutang pengampunan. Kita pernah bersalah dan diampuni oleh orang. Kenapa enggak mengampuni pasangan kita? Nah, tapi sekali lagi ini memang saya harus ingatkan juga bagi istri yang misalkan sering dipukuli, dianiaya oleh pasangannya. bukan masalah mengampuni atau tidak. Sudah tentu dia mengampuni suaminya yang memukulinya, tapi dia harus pikirkan ya, kesejahteraan, keselamatan jiwanya dan anak-anaknya. Apakah sehat ya hidup dengan seseorang yang menegangkan, menghancurkan jiwa dirinya dan anak-anaknya seperti itu. Ya, jadi bukan masalah pengampunan lagi, tapi masalah kesejahteraan hidup yang harus dia juga pelihara.
0: Pak Paul, ada ini suami kebetulan ya, yang sering kali berkelahi itu sampai dengan istrinya, artinya memukuli istrinya. Lalu saat itu juga dia menyadari bahwa dia salah, dia minta maaf, bahkan minta ampun itu kepada istrinya, dan istrinya mengampuni. Tapi tidak lama berselang juga terulang lagi gitu. Itu kelainan atau gimana, Pak Paul?
3: Suatu pola pemukulan kalau sudah terbentuk akan susah sekali hilang. Jadi itu yang sering terjadi ya. Seseorang memukuli istrinya, merasa bersalah, meminta maaf, menyesali, istrinya memaafkan, tunggu tinggal nanti terjadi pertengkaran lagi, memukul lagi. Jadi ya bukannya kelainan, tapi mungkin itu adalah cara yang telah diadopsinya ya, dari masa kecilnya dulu, dan dia melihat itu juga di rumahnya, sehingga akhirnya menjadi bagian dari hidupnya sekarang dalam menyelesaikan konflik.
0: Nah itu susahnya, si istri juga menganggap ah, dia akan mengampuni terus, yang seperti yang firman Tuhan katakan ya 70 kali 7 katanya.
3: Betul, maka tadi saya tekankan masalahnya bukan pada mengampuni apa tidak mengampuni. Sudah tentu si istri mengampuni. Tapi dia harus pikirkan ya, apakah ini baik untuk dirinya, untuk anak-anaknya. Dan untuk hal-hal itu dia harus ambil tindakan yang lebih tegas.
0: Ya, dalam hal ini apakah ada sabda Tuhan Yesus gitu Pak Paul yang disampaikan?
3: Saya bacakan Matius 7:1-3. Jangan kamu menghakimi supaya tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ya, intinya Tuhan ingin berkata, lihat diri dulu. Ya, orang yang melihat diri, menyadari dirinya, kelemahan, kekurangannya, lebih bisa melihat orang dengan tepat. Orang yang gak bisa melihat dirinya akan melihat orang dengan tidak tepat ya, penuh kekurangan dan sebagainya. Nah, orang seperti itu memang akan sangat sulit sekali untuk berumah tangga dengan harmonis.
0: Ya, jadi kesimpulannya Pak Paul, pertengkaran itu bisa jadi suatu bumbu di dalam keluarga, tapi juga bisa jadi racun itu Pak Paul.
3: Tepat, kalau tidak terselesaikan ya, dan makin hari makin memburuk, itu akan menjadi racun.
0: Ya, jadi cara penyelesaian itu yang harus didasarkan pada firman Tuhan yang tadi Pak Paul bacakan.
3: Tepat sekali.
0: Terima kasih Pak Paul, terima kasih juga untuk Ibu Bulan. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pertengkaran, bumbu atau racun dalam keluarga. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai siapakah Firaun itu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, istilah Firaun pertama kali muncul di Alkitab dalam Kejadian 12 ayat yang ke-15. Selanjutnya nama Firaun terus bermunculan dalam kisah Yusuf. Keluaran 1 ayat yang ke-8 menyatakan bahwa ada seorang raja baru yang memerintah Mesir, namun dia tidak mengenal Yusuf. Dan Alkitab selanjutnya terus memakai nama Firaun untuk merujuk pada raja tersebut. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, untuk lebih lanjut, mari kita belajar bersama dalam program Do You Know? Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai terminologi dari istilah Firaun. Istilah Firaun sebenarnya tidak pernah dipakai oleh orang Mesir kuno untuk menyebut raja mereka hingga pada pemerintahan dinasti ke-18. Istilah Firaun kita kenal dari bahasa Yunani dan penggunaannya di Perjanjian Lama. Dari segi etimologinya, Firaun berasal dari bahasa Mesir Perra. Ada yang menafsirkan istilah ini merupakan gabungan dari kata Ra yang artinya matahari atau dewa matahari dan kata Pre yang merujuk pada artikel de atau sebelumnya, sehingga Pre-Ra berarti sang dewa matahari. Namun arti yang paling tepat dari kata Pre-Ra yaitu rumah yang besar atau great house. Pada awalnya istilah ini dipakai untuk merujuk pada bangunan istana yang menjadi tempat tinggal raja dalam pengertian bahwa Pre-Ra bertanggung jawab sepenuhnya terhadap sistem perbajakan yang dikenakan pada rumah-rumah yang lebih kecil, yang biasanya berupa tempat ibadah ataupun rumah pribadi. Dan pada akhir abad ke-12, penulisan Pre-Ra diganti dan ditambahi sehingga artinya bukan lagi great house, tetapi menjadi great house, may it live, prosper and be in health. Tetapi perubahan ini belum mengubah artinya sebagai suatu bangunan. Baru pada dinasti ke-18 terjadi perubahan yang berarti dari arti kata tersebut. Dari arti bangunan istananya berubah menjadi raja sendiri. Contoh paling awal yang didapatkan tentang pergantian arti istilah ini adalah sebuah surat yang ditujukan kepada Amenhotep IV, yaitu Akhenaten dengan sebutan Parao, Given Life, Prosperity and Health the Master. Dan mulai dinasti ke-19, istilah ini semakin populer, merujuk pada Raja Mesir, dan istilah Firaun ini sejajar dengan istilah yang berarti yang terhormat, atau His Majesty. Sekitar dinasti ke-22 sampai 23, banyak istilah Mesir kuno yang seringkali menyebutkan Firaun dengan Parao. Dan puncaknya terjadi bahwa penyebutan Firaun diikuti dengan namanya sekaligus. Firaun Hafro, seperti dalam Yeremia 44 ayat yang ke-30, pada pemerintahan dinasti ke-22. Istilah Parao selanjutnya diambil oleh bahasa Yunani kuno, dengan Parao dan Latin kuno menyebutkannya dengan Parao. Dan selanjutnya bahasa Inggris mengadopsinya dengan istilah Parao. Dan untuk menjadi seorang Firaun, seorang laki-laki harus menikahi seorang perempuan yang memiliki darah ningrat, yang biasanya perempuan itu adalah anak perempuan tertua dari Firaun sebelumnya. Hal ini terjadi karena dalam budaya Mesir, yang mewariskan darah ningrat adalah seorang perempuan, bukan laki-laki. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menjelaskan mengenai nama-nama Firaun, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi saya akan menjelaskan mengenai siapakah Firaun itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan nama-nama Firaun. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, menjelang akhir periode yang disebut Midway Kingdom, yaitu sekitar 2133 sampai 1786 Masehi, masing-masing raja Mesir yang akan naik tahta akan memiliki 5 nama, yaitu 1 nama yang diperolehnya ketika dia lahir dan 4 nama lainnya yang diberikan saat dia dinobatkan menjadi Firaun. Dari 5 nama tersebut, 2 bagian yang paling penting, yaitu nama lahirnya dan nama ketika dia ditata. Dan nama seorang Firaun ketika dia naik tata, dan nama seorang Firaun ketika dia naik tata, itulah yang menjadi namanya kelak. Misalnya nama lahirnya Tutankhaten, yang namanya saat naik tahta menjadi Tutankhamun. Maka Firaun ini selanjutnya akan terkenal dengan nama Tutankhamun, bukan Tutankhaten. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa urutan nama dan keterangan mengenai nama-nama Firaun. Contoh dari Raja Tut. Pertama, Horus Firaun, yaitu mengidentifikasikan dirinya dengan burung elang Dewa Hor atau Horus, Kana Tut Mesut, yang berarti strong bull fighting from created forms, yaitu dua wanita. Nama ini merujuk pada nama dua dewi Wadjet and Nekbet dalam wujud seekor kobra dan burung Herik Never Hepu Segere Tawi Sehetep Netjeru Nebu, yang berarti Dynamic of Laos. Yang ketiga, Golden Horus. Nama ini disimbolkan dalam bentuk burung elang yang sedang duduk di atas puncak yang bersimbol emas Wedges Kau Sehetep Netjeru, yang berarti Who display the regally, who propitiates the gods. Yang keempat, penobatan menjadi raja. Nama ini sangat membantu untuk membedakan Firaun-Firaun yang memiliki nama lahir yang sama. Ada 11 Ramses dan 7 Cleopatra. Nama ini disimbolkan dengan Setje dan Tawon, yaitu simbol dari Mesir bawah dan atas. Nesut Bit Nebke Perure, yang berarti Kingdom of Upper and Lower KMT Lord of Manifestation Isri. Yang kelima, lahir. Nama lahir biasanya dimulai dengan Sare yang artinya anak Ra atau dewa matahari. Nama lahir Sare Tutankhaten Hekaunus Sema, yang artinya Son of Re, Living Image of the Aten, Rule of Upper Egyptian Lunu. Setelah menjadi raja, King Tut mengubah namanya dari Tutankhaten menjadi Tutankhamun, artinya Living Image of Amun. Lunu adalah kota yang dekat dengan Kairo, yang disebut dengan Heliopolis, City of the Sun, oleh orang Yunani. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, sebelum saya melanjutkan mengenai beberapa Firaun-Firaun dalam Alkitab, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi saya akan menjelaskan siapakah Firaun itu. Sekarang, bagian terakhir yaitu saya akan menjelaskan nama-nama Firaun yang sekilas ada di dalam Alkitab. Ada beberapa referensi Alkitab dan keterangannya. Yang pertama, Kejadian 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Raja Mesir yang berkuasa saat itu kemungkinan adalah salah seorang Hyksos atau Shepherd Kings. Hyksos adalah orang-orang Semit yang berhasil menguasai Mesir dari sejak dinasti ke-13 dan mengokohkan dirinya pada dinasti ke-15. Kekuasaan Hyksos berakhir pada dinasti ke-17. Yang kedua, Kejadian 37 ayat 36, Kejadian 39 ayat 1 sampai 23, dan Kisah Para Rasul 7 ayat 10 dan ayat yang ke-13. Raja Mesir yang berkuasa pada saat Yusuf ada di Mesir, yaitu ketika Yusuf berada di rumah Potifar, adalah salah seorang Hyksos. Yang ketiga, Kejadian 41 ayat yang ke-50. Raja Mesir yang berkuasa pada saat Yusuf menjadi Perdana Menteri adalah Apopi, dinasti terakhir dari Hyksos. Hal ini dimungkinkan dengan adanya sambutan yang hangat terhadap saudara-saudara Yusuf yang adalah gembala kambing domba. Kejadian 46 ayat 34 dan Kejadian 47 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Padahal orang Mesir sangat tidak suka dengan gembala kambing domba. Kita bisa membaca dalam Kejadian 46 ayat yang ke-34b. Yang terakhir yaitu 2 Raja-Raja 18 ayat 21, 2 Raja-Raja 19 ayat 9 dan Yesaya 37 ayat yang ke-9. Tirhaka Raja Ethiopia dan Mesir adalah raja yang berkuasa saat Hizkia mempercayakan diri dan kerajaannya terhadap serangan Sabherib. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi beberapa nama-nama Firaun yang sekilas ada di dalam Alkitab. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pembahasan mengenai siapakah Firaun itu. Kiranya melalui program ini pendengar semua diberkati. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Lawn Ministry. Dari studio saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi berjumpa dengan program Renungan Harian. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kolose 3 ayat 5 dan 6. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Pendengar yang dikasihi Tuhan, renungan kali ini diberi tema matikanlah. Ada seorang anak muda membuat pengakuan pada ibunya bahwa dia sudah meniduri pacar-pacarnya, bahkan juga beberapa wanita lainnya yang telah bersuami. Dilihat dari penampilan luarnya, orang lain sangat tidak yakin bahwa ia melakukan dosa itu, sebab pemuda ini terlihat sangat rohani. Tetapi kenyataannya sangat berbeda dengan dugaan mereka. Pendengar, Rasul Paulus menasihati jemaat Kolose untuk mematikan dosa yang menjadi penghalang besar bagi mereka di dalam mencari perkara-perkara yang di atas atau perkara rohani. Karena merupakan kewajiban kita untuk mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, maka sudah menjadi kewajiban kita pula lah untuk mematikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi, yang biasanya mencondongkan hati kita pada perkara-perkara yang dunia. Matikanlah, taklukkanlah kebiasaan-kebiasaan pikiran yang jahat yang menguasai kamu ketika kamu masih belum percaya. Bunuhlah mereka, tindaslah mereka seperti yang kamu lakukan terhadap ilalang atau hama yang menyebar dan membinasakan semua di sekitarnya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah seruan firman Tuhan. Matikanlah segala sesuatu yang duniawi, semua hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Allah, seperti percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, dan penyembahan berhala. Di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru, pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kita dipanggil untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih dan bukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Kiranya kita boleh dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Amin.

So no longer.

orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus, Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu.

0: Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan. Apakah kita mempercayai tiga Allah? Apakah kita mempercayai tiga Allah? Nah saudara, di dalam Alkitab, kita percaya bahwa Allah adalah satu. Berkali-kali Alkitab menyatakan bahwa Allah adalah satu. Misalnya di dalam teks yang terkenal, Ulangan pasal yang ke-6 dikatakan bahwa dengar hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Berkali-kali keesaan Allah diajarkan di dalam Alkitab. Sehingga tidak mungkin Alkitab itu mengajarkan Allah lebih dari satu. Allah hanya satu. Tapi mengapa ada orang yang punya pikiran bahwa orang Kristen itu mempercayai tiga Allah? Saya perlu memperkenalkan dua istilah di sini. Yang pertama adalah Tritunggal, itu yang diajarkan oleh Alkitab. Dan yang kedua adalah Triteisme, yaitu konsep tentang tiga Allah. Beberapa tahun yang lalu ada orang yang memberitahu saya untuk tidak menggunakan istilah Tritunggal lagi. Karena menurut dia, Tritunggal itu konsepnya mirip dengan agama lain yang mempercayai tiga Allah. Lalu saya menjelaskan kepada dia bahwa Tritunggal sama sekali berbeda dengan Triteisme. Di dalam Triteisme diajarkan ada tiga Allah dan tiga pribadi. Tiga Allah, tiga pribadi. Tetapi di dalam Tritunggal diajarkan hanya satu Allah. Dan satu Allah ini menyatakan diri di dalam tiga pribadi. Satu hakikat, tiga pribadi. Itu Tritunggal. Kalau Triteisme mengajarkan tiga Allah, tiga pribadi. Nah, Tritunggal bukan hanya mengajarkan satu hakikat, tiga pribadi, tetapi juga menegaskan bahwa pribadi-pribadi ini setara. Pribadi-pribadi ini sama-sama sempurna, sama-sama berkuasa, dan memang setara karena semuanya adalah Allah. Dalam arti pribadi-pribadi itu adalah satu Allah. Karena satu, maka semua sifatnya adalah setara. Ini berbeda dengan konsep di dalam Triteisme. Biasanya mereka mengenal tingkatan-tingkatan. Nah, perbedaan lain antara Tritunggal dengan Triteisme adalah di dalam Tritunggal ada kesatuan. Kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, maka kita akan menemukan bahwa di dalam penciptaan tiga pribadi dalam satu Allah di dalam Tritunggal itu turut bekerja bersama-sama. Misalnya di dalam Kejadian 1, saudara menemukan bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti roh Allah terlibat di dalam penciptaan. Di bagian lain di Alkitab dikatakan, engkau menghembuskan nafasmu atau rohmu dan semuanya tercipta. Berarti paling tidak di Kejadian 1 kita tahu Allah mencipta, rohnya turut mencipta. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa anak Allah, Logos, itu juga terlibat di dalam penciptaan. Bahkan dikatakan di sana segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dan tanpa dia, tanpa Yesus Kristus, tidak ada satupun yang jadi dari semua yang telah dijadikan. Berarti di dalam penciptaan, Allah Tritunggal terlibat semuanya. Begitu pula di dalam penebusan. Kalau saudara melihat Alkitab, maka saudara tahu di dalam penebusan, Allah Tritunggal juga terlibat. Bapa yang mengutus anak untuk menebus umat manusia. Anak yang menebus mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa umat pilihannya. Dan Roh Kudus terlibat untuk mengaplikasikan penebusan Kristus dalam diri anak-anak pilihan. Anak-anak Allah, orang-orang pilihan Allah. Jadi semuanya terlibat di dalam pekerjaan yang sama. Bahkan di dalam pelayanan gerejawi pun, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 12 ayat 4-6, maka saudara akan menemukan di sana bahwa Bapa terlibat di dalam pemberian kasih karunia, di dalam segala hal yang supranatural, segala hal yang ajaib. Demikian pula dengan Tuhan terlibat di sana, Tuhan Yesus Kristus terlibat di sana, dan Roh Kudus juga terlibat di sana. Sehingga di dalam segala hal Allah Tritunggal bekerja bersama-sama. Ini berbeda dengan konsep Triteisme. Karena di dalam konsep Triteisme ada pembagian. Yang pertama tugasnya mencipta, yang kedua mungkin tugasnya untuk memelihara, dan yang lain tugasnya untuk merusak. Bahkan di dalam konsep politeisme yang lain, yang jumlahnya tidak selalu tiga, tidak selalu triteisme, maka kita sering mendengar di dalam konteks politeisme, mempercayai banyak Allah, maka kita sering mendengar bahwa Dewa A bertengkar dengan Dewa B, Dewa A dengan Dewa B berkomplot melawan Dewa C, dan seterusnya. Konsep-konsep semacam itu tidak ada di dalam Alkitab. Alkitab mengajarkan Tritunggal, yaitu satu pribadi, satu Allah yang menyatakan diri di dalam tiga pribadi. Satu hakikat menyatakan diri dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semuanya sempurna. Karena satu, satu hakikat, maka semua sifatnya setara dan sempurna. Dan ketiganya melakukan pekerjaan bersama-sama. Itulah konsep Tritunggal di dalam Alkitab. Dan ini berbeda sekali dengan konsep triteisme. Kiranya kita semakin mengenal siapa Allah kita. Dan kiranya kita semakin mengagumi Dia. Allah yang rasional sekaligus melampaui rasio kita. Kiranya konsep Tritunggal ini membuat kita semakin kagum dan memuji Dia. Tuhan memberkati kita. Amin.
1: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar, saya senang sekali kalau saya bisa berjumpa dengan saudara kembali. Nah, kali ini saya akan memberikan tema tidak bisa dipisahkan dengan Kristus. Tidak bisa dipisahkan dengan Kristus. Landasan perbincangan kita saya ambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Bagi saudara yang telah mempersiapkan kitab sucinya, Alkitabnya bagus sekali, bisa membaca bersama dengan saya. Saya akan membacakannya, saudara menyimaknya dengan baik. Begini bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi landasan perbincangan kita. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Terima kasih bahwa kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini sebagai landasan hidup kami dan kami pegang sebagai langkah-langkah apabila kami mendapatkan cobaan di dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, pernahkah saudara? Saudara mendengar bahwa ada dua orang yang berkata, saya dan engkau tidak bisa dipisahkan walaupun apapun yang terjadi. Pernahkah saudara mendengar kata-kata seorang sahabat yang demikian? Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan apa yang kita baca saat ini, sebetulnya kalau diringkas, bahwa hubungan antara orang percaya dan Tuhan Yesus itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan oleh siapapun dan apapun. Itu begitu. Maka daripada itu Tuhan Yesus ketika itu mengungkapkan alur-alur hubungan antara dia, antara Bapa dan antara orang-orang yang percaya kepadanya. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Semua saling berhubungan, semua saling punya kepentingan. Kepentingannya satu, yaitu kemuliaan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus berkata dalam ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi antara pengusaha Bapa, ranting, dan pokok itu tidak bisa dipisahkan kalau diumpamakan pohon anggur tadi. Gitu. Ayat 5 itu penegasan. Penegasan. Bahwa Yesus mengatakan dia sebagai pokok. Dan orang-orang yang percaya kepadanya itu sebagai ranting-rantingnya. Ranting-ranting bisa saja terlepas dari pokoknya. Bisa saja. Tetapi kalau dia lepas dari pokoknya, maka dia layu dan tidak akan berbuah apapun. Dan kalau sudah lepas, itu yang terjadi hanya dibakar. Dibakar pakai api. Tidak bisa di luar Yesus Kristus, di luar pokok itu, ranting-ranting, orang-orang yang percaya itu bisa berbuat sesuatu. Tidak bisa berbuat sesuatu, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang hamba Tuhan mengatakan begini dalam khotbah di hari Minggu di gereja saya. Di Israel sana, kata hamba Tuhan ini pernah ke Israel dia. Perkebunan anggur itu menjadi kebanggaan seluruh warganya. Menjadi kebanggaan. Kalau di Indonesia mungkin padi, yo. Dulu padi gogo, rojo lele, wah itu kebanggaan orang Jawa Tengah. Kalau orang sudah makan nasi rojo lele, wah itu orang yang memiliki kenikmatan hidup yang luar biasa itu. Karena apa? Berasnya tidak perlu dikasih wangi, udah wangi, pulen, empuk begitu. Nah, di sana yang menjadi kebanggaan kata hamba Tuhan ini adalah perkebunan anggur. Bahkan hamba Tuhan itu juga mengatakan dalam perjanjian lama, itu dikatakan begini, telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu, engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri gunung-gunung terlindungi oleh bayang-bayangnya. Mazmur 80 ayat 9-11a. Ini gambaran apa? Ini menggambarkan bahwa waktu dulu, gitu ya. Waktu dulu bangsa Israel ini kalau diumpamakan anggur itu diambil dari Mesir. Dulu mereka itu menderita sekali ini. Mereka bangsa nomor 2 di negara Mesir membuat batu bara. Tidak ada hak apapun sebagai warga negara. Karena memang pemerintahan yang baru sudah melupakan Yusuf. Mereka ditindas, bahkan ketika bangsa ini jumlahnya melebihi yang seharusnya,
Maka para bidan diperintahkan Fir'aun pada waktu itu untuk dibunuh. Siapapun ibu-ibu wanita hamil harus ditunggui oleh bidan-bidan dan dibunuh. Kalau laki-laki langsung dibunuh. Saudara, ini kenyataan sejarah yang tidak boleh dilupakan oleh bangsa pilihan Allah itu sendiri, bahwa ketika mereka pergi dari Mesir itu Tuhan yang berkarya. Tuhan yang berkarya. Jadi jangan merasa itu kekuatanku. Tuhan mengambil dari Mesir diumpamakan pohon anggur. Dan ketika pohon anggur berjalan untuk ke tanah di mana Tuhan menempatkan, ditanam, banyak sekali bangsa-bangsa yang mencoba menghambat kepergian bangsa ini ke tanah perjanjian, tetapi dihalau oleh Tuhan. Kalau mereka menang peperangan terhadap bangsa-bangsa, itu Tuhan yang menjadikan menang. Jangan dipikir mereka, mereka ini kan jadi budak. Ya, jadi budak nggak pernah latihan perang. Gimana? Taunya bikin batu bata merah itu, taunya itu untuk memegang pedang nggak bisa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan bangsa ini kuat sehingga bisa mengalahkan, menghalau bangsa-bangsa. Nah, saudara, ini luar biasa. Dari sini, kalau kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita ya, sedikit-sedikit kita terapkan kan begitu kan? Anda dan saya ini pilihan Allah. Karena Anda dan saya mau menerima jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus, kita termasuk manusia pilihan Allah. Iya, pilihan Allah kita ini. Karena banyak orang yang tidak mau menerima. Iya dong. Kalau kita bisa menerima itu pilihan. Dan saudara tahu bahwa kalau Tuhan sudah memilih kita, maka tantangan apapun yang kita hadapi, Ia yang kita percaya akan menghalau tantangan-tantangan itu. Saudara, ini penting bagi kita. Makanya kadang-kadang di dalam perjalanan orang percaya ada keajaiban yang tidak bisa dimengerti, yang tidak bisa dinalar oleh kita. Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Ini contoh saja. Contoh suatu peristiwa. Pada suatu ketika seorang ibu berjalan di tengah malam yang gelap. Mengapa kok sampai kemalaman? Karena ketika itu dia menunggu banjir reda. Ketika itu dia harus melewati sebuah sungai yang tiba-tiba banjir. Dan itu satu-satunya jalan untuk dia sampai di rumahnya. Dia tunggu itu di pinggir kali. Sambil berteduh di bawah pohon dengan payungnya, menunggu sungai itu reda. Sungai itu surut. Dan sampai jam 12 malam baru reda. Baru surut banjir itu. Dia takut juga nanti ketika di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba nanti ada banjir lagi. Wah, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Ada orang yang mau menolong saya menemani nyebrang di kali itu. Di kali ini Tuhan. Gitu ceritanya itu begitu. Nah, setelah menunggu beberapa lama dan dia melihat langit mulai terang, sinar bulan menerangi, kali itu menerangi jalan. Tiba-tiba dari jauh ada dua orang berjalan. Dua orang berjalan. Tanya, mau kemana bu? Saya mau menyeberang. Oh ya, bareng saya. Wah, ini sudah surut ini. Kata laki-laki dua ini. Ayo, kita nyeberang. Bersama-sama dua orang ini. Dan memang tidak masuk di akal ibu ini. Karena sungai itu demikian dangkalnya. Sampai mata kaki saja, padahal tadi mungkin
separuh badannya walaupun sudah surut. Loh, air itu kemana ini? Nggak tahu. Jalan ngikuti laki-laki ini. Sampai di seberang sana, laki-laki, ibu silahkan meneruskan perjalanan. Saya juga akan meneruskan perjalanan untuk kepentingan kami berdua. Oh, terima kasih banyak. Saudara, ada keajaiban pertolongan bagi orang yang percaya. Saudara percaya enggak ini? Nah, kalau saudara ini percaya sama Tuhan, itu tidak sungguh-sungguh ya, percuma. Percuma. Artinya saudara tidak menyediakan diri untuk mendapatkan pertolongan keajaiban ketika saudara mengalami kesesakan. Ini patut disayangkan. Oleh karena itu, hubungan ini perlu. Hubungan antara Tuhan, Bapa dan Yesus dan Anda itu harus benar-benar dipelihara. Dipelihara dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda ingin mendapatkan pertolongan secara ajaib dari Tuhan. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, yang dimaksud bangsa Israel ini. Dan setelah di tanah perjanjian, mereka berakar dalam-dalam. Memenuhi negeri, gunung-gunung terindui oleh bayang-bayangnya. Artinya memang Tuhan sungguh-sungguh menjadi pelindungnya, menjadi benteng keselamatannya. Dan kita sekarang ini begitu, kalau Anda termasuk orang yang dipilih Allah. Tetapi kalau Anda tidak dipilih Allah, ya saya tidak tahu begini. Nah, saudara, sampai Tuhan itu memberikan perumpamaan yang begitu indah bagi kita. Yang memiliki makna rohani yang begitu luas. Yang begitu indah bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi saudara, ya ini ada tetapinya. Tetapi di dalam ayat 2 Yohanes tadi, ini ada kata-kata yang agak negatif gitu ya, untuk saya dan saudara. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kita sudah bersama dengan Tuhan. Kalau hidup saudara tidak ada buah-buah yang bisa dinikmati orang lain, saudara termasuk tidak berguna. Tidak berguna. Dan untuk itu Tuhan katakan, ranting yang tidak berbuah padaku, ya, dipotongnya. Sudahlah, kamu enggak berbuah. Enggak ada artinya. Gitu ya. Tetapi yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Saudara, penting buat kita bahwa di dalam kehidupan ini mesti harus menghasilkan buah. Nah, untuk itu pasti dibersihkan. Penghalang-penghalang sebagai orang yang percaya dibersihkan. Ya, sifat-sifat kedagingan yang kadang-kadang menjadi batu sandungan dibersihkan oleh Tuhan. Tuhan berbicara melalui hati kita. Menanamkan rasa bersalah, menanamkan rasa penyesalan yang dalam oleh karena tindakan kita yang salah. Itu salah satunya Tuhan membersihkan kita. Seorang suami, ini contoh lagi ini. Seorang suami yang marah-marah kepada istrinya. Dengan kata-kata yang kasar dan belum pernah diucapkan di dalam hidupnya. Karena begitu marahnya. Karena istrinya kedapatan selingkuh. Tetapi ketika dia merenung kembali, di saat dia sendiri dan berdoa kepada

sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Sebetulnya tidak perlu marah begitu. Tidak usah dimarahi pun istrinya sudah menyesal. Mestinya tidak perlu marah. Kalau dia orang yang percaya kepada Tuhan, pasti akan meniru, meneladani Yesus. Kaya akan pengampunan. Akhirnya dia kembali. Dan istrinya didatangi, dipegang pundaknya, maafkan saya. Kaget istri. Ini benar, benar Pak. Bapak minta maaf pada saya. Iya, kata-kata saya tidak membangunmu. Langsung sang istri memeluk suaminya dan minta maaf atas kejadian yang telah merusak diri sendiri dan merusak rumah tangganya. Saudara, pembersihan. Pembersihan, pembersihan di dalam hidup kita supaya buah-buah kehidupan kita banyak dan orang diberkati dari apa yang kita lakukan. Saudara, saya, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan bersih-bersih. Bersih-bersih selalu. Supaya di dalam kehidupan kita menjadi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, yang berikutnya yang saya bisa belajar, bahwa di dalam Yesus Kristus ini, di dalam Yesus Kristus ini, perlunya kita memiliki tindakan kasih. Tindakan kasih. Tindakan kasih itu bagaimana? Saling menanggung beban. Kalau Galatia bilang kan bertolong-tolonglah antara sesamamu di dalam menanggung beban. Ciri khas kekristenan itu, ya, ciri khas kekristenan, orang yang bersatu, orang yang bersama, yang menjadi satu dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, maka salah satu ciri khasnya adalah dia itu memiliki tindakan kasih di dalam hidupnya. Memiliki tindakan kasih. Kalau orang Kristen, ya, mengaku orang Kristen, tetapi di dalam tindakannya tidak ada buah-buah kasih, maka orang itu dipertanyakan, benar nggak ini kekristenannya? Saudara pendengar bagaimana? Saya sudah berbicara banyak kepada saudara. Jadi yang pertama, hubungan orang percaya dengan Yesus Kristus dan Bapa itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Apapun yang terjadi, tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, sebagai ranting memang harus berbuah. Ya. Sebagai ranting memang harus berbuah. Kalau tidak berbuah, Anda tahu sendiri loh. Tadi sudah dikatakan. Yang ketiga, sebagai orang percaya, di dalam kehidupannya harus ada tindakan kasih. Harus ada tindakan kasih. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi saudara pendengar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box

Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai siapakah Firaun itu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, istilah Firaun pertama kali muncul di Alkitab dalam Kejadian 12 ayat yang ke-15. Selanjutnya nama Firaun terus bermunculan dalam kisah Yusuf. Keluaran 1 ayat yang ke-8 menyatakan bahwa ada seorang raja baru yang memerintah Mesir, namun dia tidak mengenal Yusuf. Dan Alkitab selanjutnya terus memakai nama Firaun untuk merujuk pada raja tersebut. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, untuk lebih lanjut, mari kita belajar bersama dalam program Do You Know? Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai terminologi dari istilah Firaun. Istilah Firaun sebenarnya tidak pernah dipakai oleh orang Mesir kuno untuk menyebut raja mereka hingga pada pemerintahan dinasti ke-18. Istilah Firaun kita kenal dari bahasa Yunani dan penggunaannya di Perjanjian Lama. Dari segi etimologinya, Firaun berasal dari bahasa Mesir Per-Ra. Ada yang menafsirkan istilah ini merupakan gabungan dari kata Ra yang artinya matahari atau dewa matahari dan kata Pre yang merujuk pada artikel de atau sebelumnya, sehingga Pre-Ra berarti sang dewa matahari. Namun arti yang paling tepat dari kata Pre-Ra yaitu rumah yang besar atau great house. Pada awalnya istilah ini dipakai untuk merujuk pada bangunan istana yang menjadi tempat tinggal raja, dalam pengertian bahwa Pre-Ra bertanggung jawab sepenuhnya terhadap sistem perbajakan yang dikenakan pada rumah-rumah yang lebih kecil, yang biasanya berupa tempat ibadah ataupun rumah pribadi. Dan pada akhir abad ke-12, penulisan Pre-Ra diganti dan ditambahi sehingga artinya bukan lagi great house, tetapi menjadi great house, may it live, prosper and be in health. Tetapi perubahan ini belum mengubah artinya sebagai suatu bangunan. Baru pada dinasti ke-18 terjadi perubahan yang berarti dari arti kata tersebut. Dari arti bangunan istananya berubah menjadi raja sendiri. Contoh paling awal yang didapatkan tentang pergantian arti istilah ini adalah sebuah surat yang ditujukan kepada Amenhotep IV, yaitu Akhenaten, dengan sebutan Parao, Given Life, Prosperity and Health the Master. Dan mulai dinasti ke-19, istilah ini semakin populer, merujuk pada Raja Mesir, dan istilah Firaun ini sejajar dengan istilah yang berarti yang terhormat, atau His Majesty. Sekitar dinasti ke-22 sampai 23, banyak istilah Mesir kuno yang seringkali menyebutkan Firaun dengan Parao. Dan puncaknya terjadi bahwa penyebutan Firaun diikuti dengan namanya sekaligus. Firaun Hafro, seperti dalam Yeremia 44 ayat yang ke-30. Pada pemerintahan dinasti ke-22, istilah Parao selanjutnya diambil oleh bahasa Yunani kuno dengan Parao, dan Latin kuno menyebutkannya dengan Parao. Dan selanjutnya bahasa Inggris mengadopsinya dengan istilah Parao. Dan untuk menjadi seorang Firaun, seorang laki-laki harus menikahi seorang perempuan yang memiliki darah Ningrat, yang biasanya perempuan itu adalah anak perempuan tertua dari Firaun sebelumnya. Hal ini terjadi karena dalam budaya Mesir, yang mewariskan darah Ningrat adalah seorang perempuan, bukan laki-laki. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menjelaskan mengenai nama-nama Firaun, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi saya akan menjelaskan mengenai siapakah Firaun itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan nama-nama Firaun. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, menjelang akhir periode yang disebut Midway Kingdom, yaitu sekitar 2133 sampai 1786 Masehi, masing-masing raja Mesir yang akan naik tahta akan memiliki 5 nama, yaitu 1 nama yang diperolehnya ketika dia lahir dan 4 nama lainnya yang diberikan saat dia dinobatkan menjadi Firaun. Dari 5 nama tersebut, 2 bagian yang paling penting, yaitu nama lahirnya dan nama ketika dia ditata. Dan nama seorang Firaun ketika dia naik tata, dan nama seorang Firaun ketika dia naik tata, itulah yang menjadi namanya kelak. Misalnya nama lahirnya Tutankhaten, yang namanya saat naik tahta menjadi Tutankhamun. Maka Firaun ini selanjutnya akan terkenal dengan nama Tutankhamun, bukan Tutankhaten. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa urutan nama dan keterangan mengenai nama-nama Firaun. Contoh dari Raja Tut. Pertama, Horus Firaun, yaitu mengidentifikasikan dirinya dengan burung elang Dewa Hor atau Horus, Kana Tut Mesut, yang berarti strong bull, fighting from created forms. Kedua, Nepti, yaitu dua wanita. Nama ini merujuk pada nama dua Dewi Wadjet and Nekbet dalam wujud seekor kobra dan burung Herik Never Hepu Segere Tawi Sehetep Netjeru Nebu, yang berarti Dynamic of Laos. Yang ketiga, Golden Horus. Nama ini disimbolkan dalam bentuk burung elang yang sedang duduk di atas puncak yang bersimbol emas Wedges Kau Sehetep Netjeru, yang berarti Who display the regally, who propitiates the gods. Yang keempat, penobatan menjadi raja. Nama ini sangat membantu untuk membedakan Firaun-Firaun yang memiliki nama lahir yang sama. Ada 11 Ramses dan 7 Cleopatra. Nama ini disimbolkan dengan Setje dan Tawon, yaitu simbol dari Mesir bawah dan atas. Nesut Bit Neb Keperure, yang berarti Kingdom of Upper and Lower KMT, Lord of Manifestation Isri. Yang kelima, lahir. Nama lahir biasanya dimulai dengan Sare, yang artinya anak Ra atau dewa matahari. Nama lahir Sare Tutankhaten Hekaunus Sema, yang artinya Son of Re, Living Image of the Aten, Rule of Upper Egyptian Lunu. Setelah menjadi raja, King Tut mengubah namanya dari Tutankhaten menjadi Tutankhamun, artinya Living Image of Amun. Lunu adalah kota yang dekat dengan Kairo, yang disebut dengan Heliopolis, City of the Sun, oleh orang Yunani. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, sebelum saya melanjutkan mengenai beberapa Firaun-Firaun dalam Alkitab, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

orang-orang Semit yang berhasil menguasai Mesir dari sejak dinasti ke-13 dan mengokohkan dirinya pada dinasti ke-15. Kekuasaan Hyksos berakhir pada dinasti ke-17. Yang kedua, Kejadian 37 ayat 36, Kejadian 39 ayat 1-23, dan Kisah Para Rasul 7 ayat 10 dan ayat yang ke-13. Raja Mesir yang berkuasa pada saat Yusuf ada di Mesir, yaitu ketika Yusuf berada di rumah Potifar, adalah salah seorang Hyksos. Yang ketiga, Kejadian 41 ayat yang ke-50. Raja Mesir yang berkuasa pada saat Yusuf menjadi Perdana Menteri adalah Apopi, dinasti terakhir dari Hyksos. Hal ini dimungkinkan dengan adanya sambutan yang hangat terhadap saudara-saudara Yusuf yang adalah gembala kambing domba. Kejadian 46 ayat 34 dan Kejadian 47 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Padahal orang Mesir sangat tidak suka dengan gembala kambing domba. Kita bisa membaca dalam Kejadian 46 ayat yang ke-34b. Yang terakhir yaitu 2 Raja-Raja 18 ayat 21, 2 Raja-Raja 19 ayat 9 dan Yesaya 37 ayat yang ke-9. Tirhaka, Raja Ethiopia dan Mesir, adalah raja yang berkuasa saat Hizkia mempercayakan diri dan kerajaannya terhadap serangan Sabherib. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi beberapa nama-nama Firaun yang sekilas ada di dalam Alkitab. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pembahasan mengenai siapakah Firaun itu. Kiranya melalui program ini pendengar semua diberkati. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Lawn Ministry. Dari studio saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.

tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi berjumpa dengan program Renungan Harian. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kolose 3 ayat 5 dan 6. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Pendengar yang dikasihi Tuhan, renungan kali ini diberi tema matikanlah. Ada seorang anak muda membuat pengakuan pada ibunya bahwa dia sudah meniduri pacar-pacarnya, bahkan juga beberapa wanita lainnya yang telah bersuami. Dilihat dari penampilan luarnya, orang lain sangat tidak yakin bahwa ia melakukan dosa itu, sebab pemuda ini terlihat sangat rohani. Tetapi kenyataannya sangat berbeda dengan dugaan mereka. Pendengar, Rasul Paulus menasihati jemaat Kolose untuk mematikan dosa yang menjadi penghalang besar bagi mereka di dalam mencari perkara-perkara yang di atas atau perkara rohani. Karena merupakan kewajiban kita untuk mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, maka sudah menjadi kewajiban kita pula lah untuk mematikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi, yang biasanya mencondongkan hati kita pada perkara-perkara yang dunia. Matikanlah, taklukkanlah kebiasaan-kebiasaan pikiran yang jahat yang menguasai kamu ketika kamu masih belum percaya. Bunuhlah mereka, tindaslah mereka seperti yang kamu lakukan terhadap ilalang atau hama yang menyebar dan membinasakan semua di sekitarnya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah seruan firman Tuhan. Matikanlah segala sesuatu yang duniawi, semua hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Allah, seperti percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, dan penyembahan berhala. Di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru, pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kita dipanggil untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih dan bukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Kiranya kita boleh dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Amin.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang pertengkaran, bumbu atau racun dalam keluarga. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kalau kehidupan suami istri itu normal-normal aja, pasti pernah terjadi pertengkaran di antara suami dan istri itu. Bahkan orang mengatakan kalau tidak pernah bertengkar itu sih belum berkeluarga yang sesungguhnya, atau kadang-kadang orang tua dan anak. Tetapi kalau keseringan ya juga tidak sehat saya rasa hubungan suami istri itu, Pak Paul. Nah, bagaimana kita bisa menentukan itu ini masih dalam taraf yang wajar atau bagaimana gitu, Pak Paul?
1: Sebetulnya segala jenis pertengkaran merupakan bentuk-bentuk dari perbedaan pendapat ya, Pak Gunawan. Jadi memang suami istri dari latar belakang yang berbeda, tidak bisa tidak, tatkala mereka menjalani hidup bersama dan relasi mereka makin mendalam, makin merasa bebas ya untuk mengekspresikan diri, nah akan keluarlah pandangan-pandangan atau sikap-sikap yang memang kalau dalam situasi biasa tidak keluar. Nah akhirnya waktu keluar, toh ternyata ya tidak sama dengan pasangannya. Nah itulah yang menimbulkan perselisihan. Sebetulnya semua perselisihan merupakan bentuk perbedaan pendapat. Nah yang membedakan adalah cara penyelesaiannya, Pak Gunawan. Jadi kita akan membahas sekurang-kurangnya ada 3 jenis ya perselisihan. Yang membedakan sekali lagi adalah cara penyelesaian. Dan ini yang menarik, sebetulnya segala jenis perselisihan merupakan upaya untuk menyelesaikan perbedaan pendapat itu. Jadi secara positifnya kita bisa katakan ya, semua perselisihan merupakan upaya ya untuk menyelesaikan. Nah, tapi memang akan kita lihat bahwa ternyata enggak semua cara-cara itu merupakan cara-cara yang sehat ya.
0: Ya, itu bentuknya apa aja, Pak Paul, yang disebut pertengkaran itu?
1: Yang paling rendah, yang paling ringan adalah yang kita sebut konflik. Konflik merupakan perbedaan pendapat dan biasanya dicoba diselesaikan melalui argumentasi atau perdebatan. Dengan kata lain, saya simpulkan yang menjadi metode untuk menyelesaikan konflik adalah persuasi secara verbal. Ya, jadi kita hanya bicara, ya, membawakan argumen dukungan kita dan sebagainya. Nah, itu yang paling rendah, yang paling ringan. Pada tahap menengah, saya panggil itu pertengkaran, ya. Pertengkaran di sini nih, perbedaan pendapat diselesaikan melalui, misalkan ya, tuduhan, ancaman yang bermuatan emosi, ya, ledakan-ledakan suara, kemarahan-kemarahan, ya, wajah yang mengeras, merah, mata melotot, dan mungkin kata-kata yang kasar. Nah, di sini saya juluki atau saya katakan pertengkaran merupakan persuasi emosional, ya. Jadi orang mencoba menyelesaikan perbedaannya itu tuh melalui persuasi, tapi secara emosional. Nah, tahap yang paling berat yang kita sebut perkelahian. Di sini nih perbedaan pendapat diselesaikan melalui tindak pemukulan, ya, menggampar, menjambak, mendorong, menendang. Nah, ini yang saya sebut persuasi fisik, ya. Jadi mencoba menyelesaikan persoalan tapi dengan persuasi fisik. Nah, kira-kira inilah 3 jenis perselisihan dari ringan sampai ke beratnya.
2: Papua, saya sering dengar banyak wanita, maksudnya terutama istri-istri ya, mengatakan kalau habis bertengkar, cuma mereka nggak jelaskan perbedaan di antara 3 ini ya mana gitu. Pokoknya dibilang kalau habis bertengkar justru kami lebih mesra loh, katanya gitu. Nah, apakah benar seperti itu atau justru itu pola yang tidak sehat, Papua?
1: Sebetulnya sangat bergantung sekali pada faktor penyelesaiannya. Kalau mereka bertengkar dan kemudian menemukan ya solusinya, betul, mereka akan merasakan kedekatan yang tidak dirasakan sebelumnya. Jadi ada betulnya kalau orang berkata ya pertengkaran itu tuh bisa memperkaya ya, memperdalam relasi suami istri. Tapi tergantung sebetulnya bukan pada pertengkarannya, tapi pada solusinya. Misalkan ada suami yang memang menggunakan metode perkelahian, metode yang paling berat tadi itu. Kalau berkelahi, kalau berselisih pendapat dengan istrinya, dia pukul, dia gampar istrinya, dan istrinya akan diam. Nah, apakah si istri akan merasakan dekat dengan si suami setelah digampar dan dipukuli?
2: Enggak.
1: Sudah pasti tidak, betul. Jadi, tidak akan membawa perkembangan atau kemajuan dalam relasi mereka. Nah, yang membawa kemajuan adalah tatkala keduanya mendapatkan solusi yang mereka memang cari. Baik itu melalui cara yang pertama, konflik ya, perbedaan diselesaikan melalui persuasi verbal, atau yang kedua ya, yaitu mungkin ada marah-marahnya tapi akhirnya ketemu juga solusinya. Yang ketiga tadi saya kira enggak akan pernah menemukan solusi.
0: Tapi di sana di dalam penyelesaian masalah atau dicari solusinya itu kan masih seringkali terjadi juga perselisihan pendapat lagi, Pak Bos.
1: Betul. Jadi ini bukan sesuatu yang sekali ditemukan akan bisa tahan untuk selama-lamanya. Jadi setelah kita menemukan satu solusi untuk masalah kita ini, di kemudian hari ya akan muncul lagi masalah yang lain, dan kita harus bekerja dengan keras lagi untuk menemukan solusi itu. Nah, tapi ini catatan yang harus kita juga garis bawahi. Semakin banyak keberhasilan menemukan solusi, semakin memudahkan kita menemukan solusi. Jadi kalau kita balik juga betul. Semakin sulit ya, semakin jarang menemukan solusi, semakin memang tidak akan mudah kita menemukan solusi. Jadi relasi yang baik, yang sehat, makin hari makin sehat. Relasi yang buruk, bertahan pada level seburuk itu saja sudah susah. Sebab kecenderungannya makin hari makin memburuk.
2: Papa, Kak, apakah benar kalau saya anggap orang yang berani konflik atau bertengkar itu berarti orang yang berani ya, maksudnya bukan pengecut gitu. Karena kan kalau misalnya dia menyampaikan keluh kesahnya atau beda pendapat begitu kan, itu kan ada resiko yang dia harus tanggung, ada penolakan atau ada jadi justru malah tegang dan sebagainya, dibandingkan misalnya ah udahlah diamin aja gitu, ya udah berlalu begitu aja, akhirnya nggak selesai lagi, nanti muncul lagi masalah lain.
1: Dari satu segi ya betul ya, memang kita bisa melihatnya itu sebagai tindak keberanian ya, berani mengungkapkan pikiran dan perasaan yang nggak hanya menyimpannya. Tapi dari segi yang lain saya juga harus mengatakan bahwa ada orang-orang yang sangat ketakutan. Ketakutan kehilangan pasangannya dan akan menggunakan suara keras, pemukulan dan sebagainya untuk mengontrol supaya pasangannya tidak kemana-mana. Jadi sebetulnya kekerasan suara dan pemukulannya itu tuh wujud dari ketakutannya. Namun dia kamuflase, dia tutupi ya dengan tindakan-tindakan kasar seperti itu agar dia bisa mengontrol pasangannya agar tidak kemana-mana.
0: Penyelesaian masalah, Pak Bol, yang berbeda tadi. Ya, jadi misalnya tadi yang Ibu Bulan katakan, si istri itu menghendaki menyelesaikan dengan diam, tapi si suami menghendaki dengan verbal gitu. Nah, itu kan sudah enggak ketemu gitu antara mereka, Pak Pol. Yang satu bilang, saya diam aja lah, nanti kita selesaikan lain kali atau bahkan dilupakan atau. Tapi yang laki minta hari ini juga harus selesai gitu. Nah, itu kan mesti dicarikan solusinya lagi, Pak Pol.
1: Nah, dalam kasus seperti itu, keduanya memang mesti menyepakati bahwa misalkan tidak bisa sesegera sebagaimana diharapkan si suami, itu betul ya. Tapi juga tidak boleh selambat sebagaimana diharapkan oleh si istri. Betul, si istri nggak bisa langsung mengeluarkan isi hatinya dan mencoba menyelesaikannya pada saat itu juga. Oke, kalau gitu disepakati. Misalkan, sampai kapan? Hari ini, besoknya, atau paling lama misalkan ya sampai besok. Tapi harus dibicarakan. Jadi si suami juga harus menahan diri. Dia nggak bisa memaksa istrinya langsung berbicara, karena ada orang yang memang nggak bisa langsung berbicara. Tapi sebaliknya dalam kasus ini, si istri juga nggak boleh terus-menerus merasa nyaman dalam kepompongnya dan nggak keluar-keluar. Dan berkata, inilah saya nggak biasa untuk mengungkapkan perasaan atau pikiran saya. Nah, tentukan besoknya harus bicara. Jadi itulah yang harus disepakati oleh kedua belah pihak.
0: Ya, itu kalau masalah verbal dan diam gitu, Pak Boy. Tapi kalau tadi yang ketiga, yang perkelahian, di mana si suami itu memukul, jadi menggunakan tangannya, menggunakan kekerasan, padahal si istri diam, itu kan sudah penganiayaan, Pak Polar, jadinya.
3: Betul. Nah, ini cukup sering terjadi ya. Saya ingat jurnal perempuan edisi yang, dua edisi yang lalu sebelumnya kita berbicara hal ini, memang memuat satu tema, yaitu tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dan itu memang menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat kita ya. Banyak sekali istri yang menjadi korban penganiayaan suami mereka.
0: Iya, Pak Paul, apa? Kok ada pasangan-pasangan tertentu itu yang seringkali bertengkar gitu, Pak Paul? Tapi ada yang lain, pasangan-pasangan yang lain itu yang ya mungkin bertengkar tetapi tidak terekspos keluar gitu, sehingga kita tidak melihat. Itu apa, Pak Paul?
3: Kendati memang banyak ya faktor-faktor yang bisa berpengaruh, tapi ada beberapa ya Pak Gunawan yang bisa kita kenali ya. Kenapa kok pasangan-pasangan ini mudah bertengkar ya? Yang pertama adalah memang terlalu berbeda. Itu memudahkan orang untuk bertengkar ya. Karena terlalu berbeda, penyesuaiannya memakan lebih banyak waktu dan usaha ya. Makanya pakar pernikahan seperti Norman Wright menekankan bahwa kesamaan dalam pernikahan itu sebetulnya faktor plus, faktor yang menguntungkan, karena lebih sedikitlah hal-hal yang harus disesuaikan. Lebih banyak perbedaan akan lebih banyak upaya ya, dan waktu yang harus dikeluarkan untuk menyesuaikan diri. Nah, itu salah satu faktor yang membuat orang rawan untuk bertengkar.
2: Berarti kalau ada, seringkali saya dengar slogan justru perbedaan itu saling melengkapi gitu, berarti salah, Pak Paul?
3: Enggak salah sepenuhnya. Keberbedaan, kalau saya boleh koreksi itu kalimat, perbedaan yang akhirnya dapat ya berubah menjadi saling melengkapi. Nah, itu tuh yang memang positif. Tapi dari perbedaan mengubahnya menjadi saling melengkapi, itu perlu usaha yang enggak mudah. Cukup susah itu tuh. Kalau bisa mencapai titik di mana saling melengkapi, ya sangat indah sekali. Kelemahan kita dikompensasikan oleh kekuatan pasangan kita. Namun untuk bisa sampai ke titik itu perlu upaya yang sangat keras. Nah, dalam upaya ini nih tidak jarang mereka akan konflik besar.
0: Perbedaannya contohnya apa, Pak Bal?
3: Misalkan ada orang yang tadi itu Pak Gunawan katakan ya, pendiam, enggak bisa ya mengutarakan pikirannya, perasaannya secara langsung. Pasangannya kebalikannya, semua akan dikeluarkan, dibicarakan, dan marah detik ini harus marah. Kalau bertengkar detik ini juga harus selesai, harus ada penyelesaiannya dah. Kalau enggak bisa tidur. Nah, itu berarti kan dua perbedaan yang sangat jauh itu. Nah, untuk si pasangan yang diam ya, untuk bisa ngomong itu sangat sulit. Sangat sulit, dia enggak terbiasa. Nah, untuk memaksa dia besoknya juga harus ngomong, itu juga sangat sulit. Kebalikannya buat si pasangannya yang satunya, dia biasa mengumbar, mau selesai sekarang, tiba-tiba harus diam dan tunggu sampai besok. Wah, dia bisa enggak bisa tidur, dia bisa enggak konsentrasi seharian, tegang, gelisah. Nah, akhirnya dia menuntut, mesti bicara, mesti.

0: bahwa perbedaan itu tuh nantinya mengganggu dia. Nah, jadi rumus yang bisa kita katakan universal deh ya. Hal-hal yang membuat kita tertarik kuat kepada pasangan kita adalah hal-hal yang akan sangat mengganggu kita dalam pernikahan kelak.
1: Kalau yang berbeda itu maksudnya?
0: Betul. Karena perbedaan itu tuh memang akhirnya mengganggu kita ya, nggak mudah untuk kita terima begitu saja.
2: Apakah ada apa ciri lain yang lain, Pak?
0: Ada, Pak Gunawan. Yang lainnya adalah ini. Kalau tidak dewasa ya, ada individu ya yang tidak dewasa terus kemudian menikah. Nah, apa yang dilakukan olehnya? Dia akan menuntut pasangan untuk memenuhi kebutuhannya ya. Dia tidak pernah belajar bertanggung jawab ya, tidak pernah menghidupi menafkahi hidupnya, selalu enggak ada juntrungannya ya, dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, enggak bekerja untuk waktu yang lama dan enggak pernah ada masalah karena dicukupi misalkan oleh orang tuanya. Nah, sekarang dia menikah, ya akan dia bawa itu kebiasaan dan dia enggak merasa salah, dia enggak bekerja, dia enggak mencukupi, dia akan minta dari siapa? Dari orang tuanya, dari mertuanya, dan dia minta misalnya pasangannya harus mencukupi. Atau ada orang yang memang membawa kebutuhan untuk dimanja ya. Enggak bisa itu kalau enggak dimanja. Orang harus senantiasa mengerti keinginannya dan temperamennya. Nah, akhirnya dia menuntut orang untuk memenuhi keinginan untuk dimanjanya itu. Nah, itu tuh kalau pasangan ada satu aja yang tidak dewasa, mudah sekali terjadi konflik. Kecuali yang satunya bersedia mengikuti semua keinginannya. Ya, enggak akan ada pertengkaran. Tapi itu adalah pernikahan yang memang tidak sehat.
1: Pak Paul, yang mengherankan justru banyak sekali yang menikah seperti yang apa dengan pasangan orang yang tadi Pak Paul sebutkan itu gitu. Nah, saya berpikir apa waktu berpacaran itu nggak ketahuan begitu ya? Kayaknya waktu berpacaran justru kalau ketahuan kan pasti pasangan juga nggak mau kan? Tapi kayaknya bisa muncul kebalikannya gitu, si pria ini misalnya kayak tadi dengan ciri-ciri tersebut, tapi dia bisa nggak kelihatan hal-hal seperti itu. Dia bisa memenuhi kebutuhan pasangannya, bisa muncul sebagai orang yang baik dan lain sebagainya begitu. Itu kenapa, Pak Paul?
0: Karena ada hal-hal yang menguntungkan, yang enak, yang baik, yang bisa diberikan oleh sifat itu tuh. Meskipun negatifnya banyak, tapi ada hal-hal yang memang cukup memberikan kenyamanan bagi pasangannya. Misalkan, tipe orang yang susah sekali bekerja, nggak bertanggung jawab hidupnya. Jadi dia punya banyak waktu untuk memberikan perhatian, nganterin pacarnya shopping, mau beli sendal 10 jam pun dia akan rela dan banyak waktu untuk ngobrol-ngobrol di kafe, nungguin pacarnya beli sendal 10 jam. Nah, si pacarnya akan berkata, senang punya pacar seperti gini, sabar nungguin saya 10 jam. Nah, udah kawin baru dia sadar. Pacar saya bukan hanya sabar, tapi juga malas.
1: Pengangguran.
0: Nah, yang manja, yang satu akan berkata, enak pacaran sama dia, kolokan, ya, minta ini, itu. Wah, dia merasa dihargai sekali, ya, seperti orang yang paling spesial dalam hidupnya, karena dimanjai seperti itu. Nah, lama-lama baru dia sadar, wah, saya berpacaran dengan orang yang manja, tapi sangat kanak-kanak, meminta semua dipenuhi. Nah, jadi biasanya ada hal-hal yang enaknya itu tuh pada masa berpacaran. Yang kedua adalah kebanyakan orang akan berpikir begini, ya siapa sih yang sempurna? Gak ada yang sempurna. Ya, kekurangan-kekurangan ini ya terimalah, nanti juga orang bisa berubah. Nah, akhirnya harapan-harapan itu tuh menguat ya dalam masa berpacaran, yang membuat dia optimis nanti akan berubah. Ternyata tidak berubah seperti itu.
2: Iya, jadi kalau yang satu kekanak-kanakan, yang pasangannya itu keibuan atau kebapaan gitu, mungkin aman, Pak ya.
0: Iya, untuk sementara, lama-lama akan terjadi
1: capek
0: konflik.
1: Capek juga ya.
2: Betul. Iya. Bagaimana kalau ada orang itu yang mencoba menyelesaikan masalahnya itu dengan mencontoh keluarga yang lain atau pasangan yang lain, apa otomatis bisa gitu, Pak?
0: Nah, ini salah satu penyebab ya, Pak Gunawan, kenapa kok mereka rawan konflik pula. Yaitu ada pasangan yang sudah kadung ya mencontoh ya perilaku orang tuanya, bertengkar, marah, berteriak. kalau ada apa-apa langsung harus marah, nggak bisa menahan diri. Nah dia akan ikut, atau apa-apa lari dari rumah. Nah dia akan mengadopsi cara-cara yang tidak sehat itu. Nah kalau dia bawa ke pernikahannya, ya itu menjadi suatu bahan ya. Saya langsung saja Pak Gunawan, Ibu Wulan, dengan beberapa ciri yang lainnya ya. Misalnya ini nih, ada orang yang memang tidak takut akan Tuhan ya.

0: orang yang tidak takut akan Tuhan cenderung menghalalkan segala cara dah. Semua juga boleh ya, berbohong lah apalah. Nah akhirnya ketahuan pasangannya, ya berkelahi lagi karena nggak ada integritas, nggak ada standar moral, semua boleh ya, berzina juga boleh. Nah akhirnya pasangannya tahu itu dan terjadilah pertengkaran.
1: Ya mungkin pasangan itu mengira, oh ini sudah Kristen, oh ini seiman dengan saya, pasti takut dengan akan Tuhan gitu pikirnya.
0: Tapi nggak otomatis, memang betul Pak Gunawan ya, ada orang yang memang yang mengklaim diri sebagai orang Kristen tapi tidak peduli dan tidak takut akan Tuhan. Nah akan menghalalkan segala cara, akhirnya ya terjadilah banyak pertengkaran di rumah tangga mereka.
1: Walaupun yang satunya takut akan Tuhan gitu Pak Bon.
0: Betul, karena lama-lama dia gak tahan juga, dibohongin terus-menerus, pasangannya berjudi terus-menerus, ya jadi bahan-bahan pertengkaran. Dan yang terakhir adalah ini ya, berkepribadian bermasalah. Ya, ada orang yang saya sebut memakai orang, mencintai benda dan diri sendiri. Ya, orang harusnya yang dicintai, enggak, orang dia pakai. Benda harusnya dia pakai, oh enggak, dia cintai. Nah, dirinya sendiri juga sangat dicintai. Nah, kepribadian bermasalah seperti ini nih, kalau menikah, enggak bisa enggak ada, akan mudah sekali menimbulkan banyak pertengkaran di rumah. Karena sekali lagi, dia hanya memikirkan dirinya, kepentingannya semua berpusar pada dirinya sendiri. Semua harus ikuti kehendaknya. Nah, udah dah, pasangan gak bisa tahan hidup dengan dia.
1: Tapi memang kalau salah satunya atau bahkan kedua-duanya mengalami gangguan kejiwaan seperti itu, ya pasti memang bermasalah, Pak Paul.
0: Betul sekali. Ya. Mungkin sekarang pertanyaan yang kita mesti munculkan ialah bagaimana ya menyelesaikan konflik ini. Saya kira nggak ada yang baru yang akan saya katakan ya Pak Gunawan dan Bu Wulan. Prinsip-prinsip yang memang firman Tuhan sudah ajarkan kepada kita ya. Yang pertama adalah mesti ada kerendahan hati ya. Saya sering mengatakan ya banyak masalah nggak selesai karena nggak ada kerendahan hati. Tapi kalau aja ada kerendahan hati, banyak masalah bisa selesai ya. Misalkan ya menyadarilah bahwa kita pun bisa keliru. Ya kita nggak selalu melihat masalah dengan tepat, nggak selalu kita benar. Kalau ada orang udah berpikiran saya pasti benar, kamu pasti salah, itu sudah dapat diduga ya pernikahannya akan banyak sekali ketidakcocokan.
2: Pak Paul, cara ini apakah hanya efektif untuk yang tadi ya, konflik dan pertengkaran aja gitu? Tapi kalau untuk yang udah sampai perkelahian, penganiayaan secara fisik segala gitu, apa bisa pakai teori kamu berendah hati, kamu juga bisa salah dan sebagainya?
0: Sudah tentu ya ada selalu ya ruangan untuk memeriksa diri. Jadi bahkan yang dianiaya pun itu tuh perlu memeriksa diri ya. Apa yang saya lakukan ya, apakah saya juga benar, apakah saya mungkin terlalu cepat marah dan menuduh dan jadi ada ruangan untuk memeriksa diri. Tapi sudah tentu yang memukul itulah yang lebih harus mengingat prinsip kerendahan hati ini nih. Ya, bahwa dia bukannya penjajah, dia bukannya penguasa, dia bukannya beli itu istri sebagai barang yang boleh dia perlakukan semau-maunya. Dia harus menghormati pasangannya ya sebagai pasangan yang setara dengannya.
2: Bukannya kalau lagi tenang memang suami-suami seringkali sadar akan hal ini, tapi kalau lagi emosinya naik ke ubun-ubun Pak Paul, langsung itu seperti refleks langsung tangannya mukul gitu Pak Paul.
0: Iya, karena enggak ada itu ya, enggak ada rasa hormat pada pasangannya. Ya, kalau kita misalkan ketemu orang yang kita takuti, ya kita hormati dia, meskipun kita marah, kita berusaha sekeras mungkin menahan emosi kita.
2: Beda,
0: kok.
2: Beda ya.
1: Takut Pak Paul masalahnya.
0: Kita takut.
1: Ini pun gitu Pak Paul. Kerendahan hati itu ada sebagian orang yang takut dinilai oleh pasangannya sebagai orang yang lemah gitu loh Pak Paul.
2: Injak gitu ya.
0: Iya.
1: Khawatirnya gitu.
0: Iya. Intinya gini, kalau kita sadari memang iya saya salah di sini, saya lihat ini kok saya keliru. Ya jadilah orang pertama yang berkata maaf ya. Gitu. Ya rendah hati ya untuk memulai dulu, berbicara dulu ya. Nah itu langkah pertamanya. Langkah kedua adalah berbelas kasihan ya. Berbelas kasihan artinya kita harus mempunyai perasaan tidak sampai hati menyakiti pasangan kita. Nggak sampai hati membuatnya bersedih. Itu harus ada dalam diri kita ya. Dan yang terakhir adalah mesti bisa mengampuni ya. Artinya apa? Mengakui kita pun memerlukan pengampunan Tuhan dan pengampunan dari sesama. Kita enggaklah bebas dari utang ampunan. Kita semua adalah penghutang pengampunan. Kita pernah bersalah dan diampuni oleh orang. Kenapa enggak mengampuni pasangan kita? Nah, tapi sekali lagi ini memang saya harus ingatkan juga bagi istri yang misalkan sering dipukuli, dianiaya oleh pasangannya. Bukan masalah mengampuni apa tidak, sudah tentu dia mengampuni suaminya yang memukulinya, tapi dia harus pikirkan ya, kesejahteraan, keselamatan jiwanya dan anak-anaknya. Apakah sehat ya hidup dengan seseorang yang menegangkan, menghancurkan jiwa dirinya dan anak-anaknya seperti itu. Ya, jadi bukan masalah pengampunan lagi, tapi masalah kesejahteraan hidup yang harus dia juga pelihara.
1: Pak Paul, ada ini suami kebetulan ya, yang sering kali berkelahi itu sampai dengan istrinya, artinya memukuli istrinya. Lalu saat itu juga dia menyadari bahwa dia salah, dia minta maaf, bahkan minta ampun itu kepada istrinya dan istrinya mengampuni. Tapi tidak lama berselang juga terulang lagi gitu. Itu kelainan atau gimana, Pak Bal?
0: Suatu pola pemukulan kalau sudah terbentuk akan susah sekali hilang. Jadi itu yang sering terjadi ya, seseorang memukuli istrinya, merasa bersalah, meminta maaf, menyesali, istrinya memaafkan, tunggu tinggal nanti terjadi pertengkaran lagi, memukul lagi. Jadi ya bukannya kelainan, tapi mungkin itu adalah cara yang telah diadopsinya ya dari masa kecilnya dulu, dan dia melihat itu juga di rumahnya, sehingga akhirnya menjadi bagian dari hidupnya sekarang dalam menyelesaikan konflik.
1: Nah itu susahnya, si istri juga menganggap ah dia akan mengampuni terus yang seperti yang firman Tuhan katakan ya 70 kali 7 katanya.
0: Betul, maka tadi saya tekankan masalahnya bukan pada mengampuni apa tidak mengampuni. Sudah tentu si istri mengampuni. Tapi dia harus pikirkan ya, apakah ini baik untuk dirinya, untuk anak-anaknya. Dan untuk hal-hal itu dia harus ambil tindakan yang lebih tegas.
1: Ya, dalam hal ini apakah ada sabda Tuhan Yesus gitu Pak Paul yang disampaikan?
0: Saya bacakan Matius 7:1-3. Jangan kamu menghakimi supaya tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ya, intinya Tuhan ingin berkata, lihat diri dulu. Ya, orang yang melihat diri, menyadari dirinya, kelemahan, kekurangannya, lebih bisa melihat orang dengan tepat. Orang yang gak bisa melihat dirinya akan melihat orang dengan tidak tepat ya, penuh kekurangan dan sebagainya. Nah, orang seperti itu memang akan sangat sulit sekali untuk berumah tangga dengan harmonis.
1: Ya, jadi kesimpulannya Pak Paul, pertengkaran itu bisa jadi suatu bumbu di dalam keluarga, tapi juga bisa jadi racun itu Pak Paul.
0: Tepat, kalau tidak terselesaikan ya, dan makin hari makin memburuk, itu akan menjadi racun.
1: Iya, jadi cara penyelesaian itu yang harus didasarkan pada firman Tuhan yang tadi Pak Paul bacakan.
0: Tepat sekali.
1: Terima kasih Pak Paul, terima kasih juga untuk Ibu Bulan. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pertengkaran, bumbu atau racun dalam keluarga. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: stop.
1: Kenapa bang?
0: Ada apa sih pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa aye?
1: Iye bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk pok.

sekarang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Karena kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus, Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu.

Bapa yang setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar, saya senang sekali kalau saya bisa berjumpa dengan saudara kembali. Nah, kali ini saya akan memberikan tema tidak bisa dipisahkan dengan Kristus. Tidak bisa dipisahkan dengan Kristus. Landasan perbincangan kita saya ambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Bagi saudara yang telah mempersiapkan kitab sucinya, Alkitabnya bagus sekali, bisa membaca bersama dengan saya. Saya akan membacakannya, saudara menyimaknya dengan baik. Begini bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi landasan perbincangan kita. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Terima kasih bahwa kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini sebagai landasan hidup kami dan kami pegang sebagai langkah-langkah apabila kami mendapatkan cobaan di dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, pernahkah saudara? Saudara mendengar bahwa ada dua orang yang berkata, saya dan engkau tidak bisa dipisahkan walaupun apapun yang terjadi. Pernahkah saudara mendengar kata-kata seorang sahabat yang demikian? Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan apa yang kita baca saat ini, sebetulnya kalau diringkas, bahwa hubungan antara orang percaya dan Tuhan Yesus itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan oleh siapapun dan apapun. Itu begitu. Maka daripada itu Tuhan Yesus ketika itu mengungkapkan alur-alur hubungan antara dia, antara Bapa dan antara orang-orang yang percaya kepadanya. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Semua saling berhubungan, semua saling punya kepentingan. Kepentingannya satu, yaitu kemuliaan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus berkata dalam ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi antara pengusaha Bapa, ranting, dan pokok itu tidak bisa dipisahkan kalau diumpamakan pohon anggur tadi. Gitu. Ayat 5 itu penegasan. Penegasan. Bahwa Yesus mengatakan dia sebagai pokok. Dan orang-orang yang percaya kepadanya itu sebagai ranting-rantingnya. Ranting-ranting bisa saja terlepas dari pokoknya. Bisa saja. Tetapi kalau dia lepas dari pokoknya, maka dia layu dan tidak akan berbuah apapun. Dan kalau sudah lepas, itu yang terjadi hanya dibakar. Dibakar pakai api. Tidak bisa di luar Yesus Kristus, di luar pokok itu, ranting-ranting, orang-orang yang percaya itu bisa berbuat sesuatu. Tidak bisa berbuat sesuatu, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Seorang hamba Tuhan mengatakan begini dalam khotbah di hari Minggu di gereja saya. Di Israel sana, kata hamba Tuhan ini pernah ke Israel dia. Perkebunan anggur itu menjadi kebanggaan seluruh warganya. Menjadi kebanggaan. Kalau di Indonesia mungkin padi, yo. Dulu padi gogo, rojo lele, wah itu kebanggaan orang Jawa Tengah. Kalau orang sudah makan nasi rojo lele, wah itu orang yang memiliki kenikmatan hidup yang luar biasa itu. Karena apa? Berasnya tidak perlu dikasih wangi, udah wangi, pulen, empuk begitu. Nah, di sana yang menjadi kebanggaan kata hamba Tuhan ini adalah perkebunan anggur. Bahkan hamba Tuhan itu juga mengatakan dalam perjanjian lama, itu dikatakan begini, telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu, engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri gunung-gunung terlindungi oleh bayang-bayangnya. Mazmur 80 ayat 9-11a. Ini gambaran apa? Ini menggambarkan bahwa waktu dulu, gitu ya. Waktu dulu bangsa Israel ini kalau diumpamakan anggur itu diambil dari Mesir. Dulu mereka itu menderita sekali ini. Mereka bangsa nomor 2 di negara Mesir membuat batu bara. Tidak ada hak apapun sebagai warga negara. Karena memang pemerintahan yang baru sudah melupakan Yusuf. Mereka ditindas, bahkan ketika bangsa ini jumlahnya melebihi yang seharusnya,
maka para bidan diperintahkan Fir'aun pada waktu itu untuk dibunuh. Siapapun ibu-ibu wanita hamil harus ditunggui oleh bidan-bidan dan dibunuh. Kalau laki-laki langsung dibunuh. Saudara, ini kenyataan sejarah yang tidak boleh dilupakan oleh bangsa pilihan Allah itu sendiri, bahwa ketika mereka pergi dari Mesir itu Tuhan yang berkarya. Tuhan yang berkarya. Jadi jangan merasa itu kekuatanku. Tuhan mengambil dari Mesir diumpamakan pohon anggur. Dan ketika pohon anggur berjalan untuk ke tanah di mana Tuhan menempatkan, ditanam, banyak sekali bangsa-bangsa yang mencoba menghambat kepergian bangsa ini ke tanah perjanjian. Tetapi dihalau oleh Tuhan. Kalau mereka menang peperangan terhadap bangsa-bangsa, itu Tuhan yang menjadikan menang. Jangan dipikir mereka. Mereka ini kan jadi budak. Jadi budak, gak pernah latihan perang. Gimana? Taunya bikin batu bata merah itu. Taunya itu. Untuk memegang pedang gak bisa. Tetapi Tuhan lah yang menjadikan bangsa ini kuat. Sehingga bisa mengalahkan, menghalau bangsa-bangsa. Nah saudara, ini luar biasa. Dari sini, kalau kita aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita ya. Sedikit-sedikit kita terapkan kan, begitu kan? Anda dan saya ini pilihan Allah. Karena Anda dan saya mau menerima jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus, kita termasuk manusia pilihan Allah. Iya, pilihan Allah kita ini. Karena banyak orang yang tidak mau menerima. Iya dah. Kalau kita bisa menerima itu pilihan. Dan saudara tahu bahwa kalau Tuhan sudah memilih kita, maka tantangan apapun yang kita hadapi, iya, yang kita percaya akan menghalau tantangan-tantangan itu. Saudara, ini penting bagi kita. Makanya kadang-kadang di dalam perjalanan orang percaya ada keajaiban yang tidak bisa dimengerti, yang tidak bisa dinalar oleh kita. Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Ini contoh saja. Contoh suatu peristiwa. Pada suatu ketika seorang ibu berjalan. Berjalan di tengah malam yang gelap. Mengapa kok sampai kemalaman? Karena ketika itu dia menunggu banjir reda. Ketika itu dia harus melewati sebuah sungai yang tiba-tiba banjir. Dan itu satu-satunya jalan untuk dia sampai di rumahnya. Dia tunggu itu di pinggir kali. Sambil berteduh di bawah pohon dengan payungnya, menunggu sungai itu reda. Sungai itu surut. Dan sampai jam 12 malam baru reda. Baru surut banjir itu. Dia takut juga nanti ketika di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba nanti ada banjir lagi. Wah, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Ada orang yang mau menolong saya, menemani nyebrang di kali itu. Di kali ini Tuhan. Gitu ceritanya itu begitu. Nah, setelah menunggu beberapa lama, dan dia melihat langit mulai terang, sinar bulan menerangi, kali itu menerangi jalan. Tiba-tiba dari jauh ada dua orang berjalan. Dua orang berjalan. Tanya, mau kemana bu? Saya mau menyeberang. Oh ya, bareng saya. Wah ini sudah surut ini, kata laki-laki dua ini. Ayo kita nyebrang bersama-sama dua orang. Dan memang tidak masuk di akal ibu ini. Karena sungai itu demikian dangkalnya. Sampai mata kaki saja, padahal tadi mungkin
separuh badannya walaupun sudah surut. Loh, air itu kemana ini? Nggak tahu. Jalan ngikuti laki-laki ini. Sampai di seberang sana, laki-laki, ibu silahkan meneruskan perjalanan. Saya juga akan meneruskan perjalanan kepentingan kami berdua. Oh, terima kasih banyak. Saudara, ada keajaiban pertolongan bagi orang yang percaya. Saudara percaya enggak ini? Nah, kalau saudara ini percaya sama Tuhan, itu tidak sungguh-sungguh ya, percuma. Percuma. Artinya saudara tidak menyediakan diri untuk mendapatkan pertolongan keajaiban ketika saudara mengalami kesesakan. Ini patut disayangkan. Oleh karena itu, hubungan ini perlu. Hubungan antara Tuhan, Bapa dan Yesus dan Anda itu harus benar-benar dipelihara. Dipelihara dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda ingin mendapatkan pertolongan secara ajaib dari Tuhan. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir yang dimaksud bangsa Israel ini. Dan setelah di tanah perjanjian, mereka berakar dalam-dalam. Memenuhi negeri, gunung-gunung terenduleh bayang-bayangnya. Artinya memang Tuhan sungguh-sungguh menjadi pelindungnya, menjadi benteng keselamatannya. Dan kita sekarang ini begitu kalau Anda termasuk orang yang dipilih Allah. Tetapi kalau Anda tidak dipilih Allah ya, saya tidak tahu begini. Nah saudara, sampai Tuhan itu memberikan perumpamaan yang begitu indah bagi kita. Yang memiliki makna rohani yang begitu luas. Yang begitu indah bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi saudara, ya ini ada tetapinya. Tetapi di dalam ayat 2 Yohanes tadi, ini ada kata-kata yang agak negatif gitu ya, untuk saya dan saudara. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kita sudah bersama dengan Tuhan. Kalau hidup saudara tidak ada buah-buah yang bisa dinikmati orang lain, saudara termasuk tidak berguna. Tidak berguna. Dan untuk itu Tuhan katakan, ranting yang tidak berbuah padaku, ya, dipotongnya. Dahlah, kamu nggak berbuah, nggak ada artinya, gitu ya. Tetapi yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Saudara, penting buat kita bahwa di dalam kehidupan ini mesti harus menghasilkan buah. Nah, untuk itu pasti dibersihkan. Penghalang-penghalang sebagai orang yang percaya dibersihkan. Ya, sifat-sifat kedagingan yang kadang-kadang menjadi batu sandungan dibersihkan oleh Tuhan. Tuhan berbicara melalui hati kita. Menanamkan rasa bersalah. Menanamkan rasa penyesalan yang dalam oleh karena tindakan kita yang salah. Itu salah satunya Tuhan membersihkan kita. Seorang suami, ini contoh lagi ini. Seorang suami yang marah-marah kepada istrinya. Dengan kata-kata yang kasar dan belum pernah diucapkan di dalam hidupnya. Karena begitu marahnya. Karena istrinya kedapatan selingkuh. Tetapi ketika dia merenung kembali di saat dia sendiri dan berdoa kepada Tuhan, ada rasa bersalah di hati. Mungkin di dalam hati istrinya ada penyesalan bahwa dia sudah melakukan yang tidak benar. Tetapi juga di dalam hati sang suami yang tadi sudah marah itu
Mungkin saya kurang melayani istri dengan baik sehingga dia mencari yang lain. Akhirnya, kesalahan suami istri tidak pernah berdiri sendiri. Pasti satu pihak itu andil. Kesadaran itu entah dari mana, dia dapatkan ketika dia merenung sendiri dan ketika dia berhubungan dan berdoa kepada Tuhan sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Sebetulnya tidak perlu marah begitu. Tidak usah dimarahi pun istrinya sudah menyesal. Mestinya tidak perlu marah. Kalau dia orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan meniru, meneladani Yesus. Kaya akan pengampunan. Akhirnya dia kembali. Dan istrinya didatangi. Dipegang pundaknya, maafkan saya. Kaget istri. Ini benar. Benar, Pak. Bapak minta maaf pada saya. Iya, kata-kata saya tidak membangunmu. Langsung sang istri memeluk suaminya dan minta maaf atas kejadian yang telah merusak diri sendiri dan merusak rumah tangganya. Saudara, pembersihan di dalam hidup kita supaya buah-buah kehidupan kita banyak dan orang diberkati dari apa yang kita lakukan. Saudara, saya, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan bersih-bersih. Bersih-bersih selalu. Supaya di dalam kehidupan kita menjadi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, yang berikutnya yang saya bisa belajar. Bahwa di dalam Yesus Kristus ini. Di dalam Yesus Kristus ini. Perlunya kita memiliki tindakan kasih. Tindakan kasih itu bagaimana? Saling menanggung beban. Kalau Galatia bilang kan bertolong-tolonglah antara sesamamu di dalam menanggung beban. Ciri khas kekristenan itu, ya, ciri khas kekristenan, orang yang bersatu, orang yang bersama, yang menjadi satu dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, maka salah satu ciri khasnya adalah dia itu memiliki tindakan kasih di dalam hidupnya. Memiliki tindakan kasih. Kalau orang Kristen, ya, mengaku orang Kristen, tetapi di dalam tindakannya tidak ada buah-buah kasih, maka orang itu dipertanyakan, benar nggak ini kekristenannya? Saudara pendengar bagaimana? Saya sudah berbicara banyak kepada saudara. Jadi yang pertama, hubungan orang percaya dengan Yesus Kristus dan Bapa itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Apapun yang terjadi, tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, sebagai ranting memang harus berbuah. Ya. Sebagai ranting memang harus berbuah. Kalau tidak berbuah, Anda tahu sendiri loh. Tadi sudah dikatakan. Yang ketiga, sebagai orang percaya, di dalam kehidupannya harus ada tindakan kasih. Harus ada tindakan kasih. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi saudara pendengar kami. Dalam nama Yesus.

Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasan.

Jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah, pulihkanlah

Salam saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan. Apakah kita mempercayai tiga Allah? Apakah kita mempercayai tiga Allah? Nah, saudara, di dalam Alkitab, kita percaya bahwa Allah adalah satu. Berkali-kali Alkitab menyatakan bahwa Allah adalah satu. Misalnya di dalam teks yang terkenal, Ulangan pasal yang ke-6 dikatakan bahwa dengar hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Berkali-kali keesaan Allah diajarkan di dalam Alkitab. Sehingga tidak mungkin Alkitab itu mengajarkan Allah lebih dari satu. Allah hanya satu. Tapi mengapa ada orang yang punya pikiran bahwa orang Kristen itu mempercayai tiga Allah? Saya perlu memperkenalkan dua istilah di sini. Yang pertama adalah Tritunggal, itu yang diajarkan oleh Alkitab. Dan yang kedua adalah Triteisme, yaitu konsep tentang tiga Allah. Beberapa tahun yang lalu ada orang yang memberitahu saya untuk tidak menggunakan istilah Tritunggal lagi. Karena menurut dia, Tritunggal itu konsepnya mirip dengan agama lain yang mempercayai tiga Allah. Lalu saya menjelaskan kepada dia bahwa Tritunggal sama sekali berbeda dengan Triteisme. Di dalam Triteisme diajarkan ada tiga Allah dan tiga pribadi. Tiga Allah, tiga pribadi. Tetapi di dalam Tritunggal diajarkan hanya satu Allah. Dan satu Allah ini menyatakan diri di dalam tiga pribadi. Satu hakikat, tiga pribadi. Itu Tritunggal. Kalau Triteisme mengajarkan tiga Allah, tiga pribadi. Nah, Tritunggal bukan hanya mengajarkan satu hakikat, tiga pribadi. Tetapi juga menegaskan bahwa pribadi-pribadi ini setara. Pribadi-pribadi ini sama-sama sempurna, sama-sama berkuasa, dan memang setara. Karena semuanya adalah Allah. Dalam arti pribadi-pribadi itu adalah satu Allah. Karena satu, maka semua sifatnya adalah setara. Ini berbeda dengan konsep di dalam Triteisme. Biasanya mereka mengenal tingkatan-tingkatan. Nah, perbedaan lain antara Tritunggal dengan Triteisme adalah di dalam Tritunggal ada kesatuan. Kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, maka kita akan menemukan bahwa di dalam penciptaan tiga pribadi dalam satu Allah di dalam Tritunggal itu turut bekerja bersama-sama. Misalnya di dalam Kejadian 1, saudara menemukan bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti roh Allah terlibat di dalam penciptaan. Di bagian lain di Alkitab dikatakan, engkau menghembuskan nafasmu atau rohmu dan semuanya tercipta. Berarti paling tidak di Kejadian 1 kita tahu Allah mencipta, rohnya turut mencipta. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa Anak Allah, Logos itu juga terlibat di dalam penciptaan. Bahkan dikatakan di sana segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan tanpa Dia, tanpa Yesus Kristus, tidak ada satupun yang jadi dari semua yang telah dijadikan. Berarti di dalam penciptaan Allah Tritunggal terlibat semuanya. Begitu pula di dalam penebusan. Kalau saudara melihat Alkitab, maka saudara tahu di dalam penebusan Allah Tritunggal juga terlibat. Bapa yang mengutus Anak untuk menebus umat manusia. Anak yang menebus mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa umat pilihannya. Dan Roh Kudus terlibat untuk mengaplikasikan penebusan Kristus dalam diri anak-anak pilihan, anak-anak Allah, orang-orang pilihan Allah. Jadi semuanya terlibat di dalam pekerjaan yang sama. Bahkan di dalam pelayanan gerejawi pun, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 12 ayat 4-6, maka saudara akan menemukan di sana bahwa Bapa terlibat di dalam pemberian kasih karunia, di dalam segala hal yang supranatural, segala hal yang ajaib. Demikian pula dengan Tuhan terlibat di sana, Tuhan Yesus Kristus terlibat di sana, dan Roh Kudus juga terlibat di sana. Sehingga di dalam segala hal Allah Tritunggal bekerja bersama-sama. Ini berbeda dengan konsep Triteisme. Karena di dalam konsep Triteisme ada pembagian.
Yang pertama tugasnya mencipta, yang kedua mungkin tugasnya untuk memelihara, dan yang lain tugasnya untuk merusak. Bahkan di dalam konsep politeisme yang lain, yang jumlahnya tidak selalu tiga, tidak selalu triteisme, maka kita sering mendengar di dalam konteks politeisme, mempercayai banyak Allah, maka kita sering mendengar bahwa Dewa A bertengkar dengan Dewa B, Dewa A dengan Dewa B berkomplot melawan Dewa C, dan seterusnya. Konsep-konsep semacam itu tidak ada di dalam Alkitab. Alkitab mengajarkan Tritunggal, yaitu satu pribadi, satu Allah yang menyatakan diri di dalam tiga pribadi. Satu hakikat menyatakan diri dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semuanya sempurna. Karena satu, satu hakikat, maka semua sifatnya setara dan sempurna. Dan ketiganya melakukan pekerjaan bersama-sama. Itulah konsep Tritunggal di dalam Alkitab. Dan ini berbeda sekali dengan konsep triteisme. Kiranya kita semakin mengenal siapa Allah kita. Dan kiranya kita semakin mengagumi Dia. Allah yang rasional sekaligus melampaui rasio kita. Kiranya konsep Tritunggal ini membuat kita semakin kagum dan memuji Dia. Tuhan memberkati kita.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai siapakah Firaun itu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, istilah Firaun pertama kali muncul di Alkitab dalam Kejadian 12 ayat yang ke-15. Selanjutnya nama Firaun terus bermunculan dalam kisah Yusuf. Keluaran 1 ayat yang ke-8 menyatakan bahwa ada seorang raja baru yang memerintah Mesir, namun dia tidak mengenal Yusuf. Dan Alkitab selanjutnya terus memakai nama Firaun untuk merujuk pada raja tersebut. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, untuk lebih lanjut, mari kita belajar bersama dalam program Do You Know? Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai terminologi dari istilah Firaun. Istilah Firaun sebenarnya tidak pernah dipakai oleh orang Mesir kuno untuk menyebut raja mereka hingga pada pemerintahan dinasti ke-18. Istilah Firaun kita kenal dari bahasa Yunani dan penggunaannya di Perjanjian Lama. Dari segi etimologinya, Firaun berasal dari bahasa Mesir Per-Ra. Ada yang menafsirkan istilah ini merupakan gabungan dari kata Ra yang artinya matahari atau dewa matahari, dan kata pre yang merujuk pada artikel de atau sebelumnya, sehingga pre-ra berarti sang dewa matahari. Namun arti yang paling tepat dari kata pre-ra yaitu rumah yang besar atau great house. Pada awalnya istilah ini dipakai untuk merujuk pada bangunan istana yang menjadi tempat tinggal raja, dalam pengertian bahwa pre-ra bertanggung jawab sepenuhnya terhadap sistem perbajakan yang dikenakan pada rumah-rumah yang lebih kecil, yang biasanya berupa tempat ibadah ataupun rumah pribadi. Dan pada akhir abad ke-12, penulisan pre-ra diganti dan ditambahi sehingga artinya bukan lagi great house, tetapi menjadi great house, may it live, prosper and be in health. Tetapi perubahan ini belum mengubah artinya sebagai suatu bangunan. Baru pada dinasti ke-18 terjadi perubahan yang berarti dari arti kata tersebut. Dari arti bangunan istananya berubah menjadi raja sendiri. Contoh paling awal yang didapatkan tentang pergantian arti istilah ini adalah sebuah surat yang ditujukan kepada Amenhotep IV, yaitu Akhenaten, dengan sebutan Parao, Given Life, Prosperity and Health, the Master. Dan mulai dinasti ke-19, istilah ini semakin populer, merujuk pada Raja Mesir, dan istilah Firaun ini sejajar dengan istilah yang berarti yang terhormat, atau His Majesty. Sekitar dinasti ke-22 sampai 23, banyak istilah Mesir kuno yang seringkali menyebutkan Firaun dengan Parao. Dan puncaknya terjadi bahwa penyebutan Firaun diikuti dengan namanya sekaligus. Firaun Hafro, seperti dalam Yeremia 44 ayat yang ke-30. Pada pemerintahan dinasti ke-22, istilah Parao selanjutnya diambil oleh bahasa Yunani kuno, dengan Parao dan Latin kuno menyebutkannya dengan Parao. Dan selanjutnya bahasa Inggris mengadopsinya dengan istilah Parao. Dan untuk menjadi seorang Firaun, seorang laki-laki harus menikahi seorang perempuan yang memiliki darah Ningrat, yang biasanya perempuan itu adalah anak perempuan tertua dari Firaun sebelumnya. Hal ini terjadi karena dalam budaya Mesir, yang mewariskan darah Ningrat adalah seorang perempuan, bukan laki-laki. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menjelaskan mengenai nama-nama Firaun, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi saya akan menjelaskan mengenai siapakah Firaun itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan nama-nama Firaun. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, menjelang akhir periode yang disebut Midway Kingdom, yaitu sekitar 2133 sampai 1786 Masehi, masing-masing raja Mesir yang akan naik tahta akan memiliki 5 nama, yaitu 1 nama yang diperolehnya ketika dia lahir dan 4 nama lainnya yang diberikan saat dia dinobatkan menjadi Firaun. Dari 5 nama tersebut, 2 bagian yang paling penting, yaitu nama lahirnya dan nama ketika dia ditatah. Dan nama seorang Firaun ketika dia naik tatah, dan nama seorang Firaun ketika dia naik tatah, itulah yang menjadi namanya kelak. Misalnya nama lahirnya Tutankhaten, yang namanya saat naik tahta menjadi Tutankhamun. Maka Firaun ini selanjutnya akan terkenal dengan nama Tutankhamun, bukan Tutankhaten. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa urutan nama dan keterangan mengenai nama-nama Firaun. Contoh dari Raja Tut. Pertama, Horus Firaun, yaitu mengidentifikasikan dirinya dengan burung elang Dewa Hor atau Horus Kana Tut Mesut, yang berarti strong bull fighting from created forms. Kedua, Nepti, yaitu dua wanita. Nama ini merujuk pada nama dua dewi Wadjet and Nekbet dalam wujud seekor kobra dan burung Herik Never Hepu Segere Tawi Sehetep Netjeru Nebu, yang berarti Dynamic of Laos. Yang ketiga, Golden Horus. Nama ini disimbolkan dalam bentuk burung elang yang sedang duduk di atas puncak yang bersimbol emas Wadjet Kau Sehetep Netjeru, yang berarti Who display the regally, who propitiates the gods. Yang keempat, penobatan menjadi raja. Nama ini sangat membantu untuk membedakan Firaun-Firaun yang memiliki nama lahir yang sama. Ada 11 Ramses dan 7 Cleopatra. Nama ini disimbolkan dengan Setje dan Tawon, yaitu simbol dari Mesir bawah dan atas. Nesut Bit Nebke Perure, yang berarti Kingdom of Upper and Lower KMT, Lord of Manifestation Isri. Yang kelima, lahir. Nama lahir biasanya dimulai dengan Sare, yang artinya anak Ra atau dewa matahari. Nama lahir Sare Tutankhaten Hekaunus Sema, yang artinya Son of Re, Living Image of the Aten, Rule of Upper Egyptian Lunu. Setelah menjadi raja, King Tut mengubah namanya dari Tutankhaten menjadi Tutankhamun, artinya Living Image of Amun. Lunu adalah kota yang dekat dengan Kairo, yang disebut dengan Heliopolis, City of the Sun, oleh orang Yunani. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya melanjutkan mengenai beberapa Firaun-Firaun dalam Alkitab, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi saya akan menjelaskan siapakah Firaun itu. Sekarang, bagian terakhir yaitu saya akan menjelaskan nama-nama Firaun yang sekilas ada di dalam Alkitab. Ada beberapa referensi Alkitab dan keterangannya. Yang pertama, Kejadian 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Raja Mesir yang berkuasa saat itu kemungkinan adalah salah seorang Hyksos atau Shepherd Kings. Hyksos adalah orang-orang Semit yang berhasil menguasai Mesir dari sejak dinasti ke-13 dan mengokohkan dirinya pada dinasti ke-15. Kekuasaan Hyksos berakhir pada dinasti ke-17. Yang kedua, Kejadian 37 ayat 36, Kejadian 39 ayat 1 sampai 23, dan Kisah Para Rasul 7 ayat 10 dan ayat yang ke-13. Raja Mesir yang berkuasa pada saat Yusuf ada di Mesir, yaitu ketika Yusuf berada di rumah Potifar, adalah salah seorang Hyksos. Yang ketiga, Kejadian 41 ayat yang ke-50. Raja Mesir yang berkuasa pada saat Yusuf menjadi Perdana Menteri adalah Apopi, dinasti terakhir dari Hyksos. Hal ini dimungkinkan dengan adanya sambutan yang hangat terhadap saudara-saudara Yusuf yang adalah gembala kambing domba. Kejadian 46 ayat 34 dan Kejadian 47 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Padahal orang Mesir sangat tidak suka dengan gembala kambing domba. Kita bisa membaca dalam Kejadian 46 ayat yang ke-34b. Yang terakhir yaitu 2 Raja-Raja 18 ayat 21, 2 Raja-Raja 19 ayat 9 dan Yesaya 37 ayat yang ke-9. Tirhaka Raja Ethiopia dan Mesir adalah raja yang berkuasa saat Hizkia mempercayakan diri dan kerajaannya terhadap serangan Sabherib. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi beberapa nama-nama Firaun yang sekilas ada di dalam Alkitab. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pembahasan mengenai siapakah Firaun itu. Kiranya melalui program ini pendengar semua diberkati. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Lawn Ministries.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Beberapa hari ini kita sudah sering mendengarkan khotbah yang mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan kita adalah keselamatan yang pasti. Tuhan menjamin keselamatan kita dari awal sampai pada akhirnya. Tetapi mungkin kalau kita melihat sekeliling kita, kita cukup kaget karena ada beberapa orang yang tampaknya aktif, yang tampaknya sangat antusias terhadap kekristenan, pada akhirnya murtad dan meninggalkan kekristenan. Atau mungkin kita membaca beberapa bagian Alkitab yang seolah-olah mengajarkan bahwa ada orang-orang pilihan, orang-orang yang percaya, yang pada akhirnya gagal sampai pada tujuannya. Nah, sore hari ini kita akan membahas satu teks yang paling sering dipakai untuk mengajarkan bahwa keselamatan kita bisa hilang. Dan nanti kita akan melihat dari teks ini secara lebih teliti, apakah benar teks ini mengajarkan kalau orang-orang yang sudah diselamatkan pada akhirnya bisa murtad secara final dan secara total, dan pada akhirnya tidak diselamatkan. Mari kita membaca langsung Ibrani 6 ayat 1 sampai yang ke-8. Hari ini saya berharap saudara bersabar dengan saya karena materinya cukup banyak dan cukup sulit. Mari kita membaca Ibrani 6 ayat 1 sampai yang ke-8. Ibrani 6 ayat 1 sampai yang ke-8 kita baca bergantian, saya akan memulai lebih dahulu. Beginilah bunyi firman Tuhan, Ibrani 6 ayat 1 sampai 8. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi Anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Amin. Saudara, kadangkala sebagian orang merasa dirinya sudah diselamatkan. Mereka merasa diri aman di dalam area keselamatan. Tetapi sebetulnya mereka tidak pernah sungguh-sungguh berada di dalam keselamatan. Ibrani 6 menggambarkan kepada kita orang-orang yang sebetulnya kelihatan sekilas adalah orang-orang yang percaya. Tapi sebetulnya mereka adalah orang-orang yang tidak percaya. Sekilas mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, tapi kenyataannya mereka adalah orang-orang yang belum diselamatkan. Nah, saya akan membagi khotbah saya menjadi dua bagian. Pertama, saya akan menjelaskan ayat 4 sampai ke 8 dulu. Siapa orang-orang yang dimaksud di sini? Saya akan menunjukkan bahwa orang-orang ini sekalipun mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa, tapi pengalaman-pengalaman itu tidak menggambarkan keselamatan mereka. Saya nanti akan tunjukkan bahwa mereka sebetulnya adalah orang-orang yang belum diselamatkan. Nah, cara saya untuk menunjukkan hal itu ada empat yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama, saya akan meneliti satu persatu, dan ini butuh waktu yang panjang. Saya akan meneliti satu persatu pengalaman-pengalaman rohani yang tadi mereka alami. Misalnya mengecap karunia surgawi, kemudian mengecap firman yang baik, karunia-karunia dari dunia yang akan datang, diterangi hatinya. Semua nanti kita akan lihat satu persatu untuk mengetahui apakah kalau mengalami itu berarti pasti sudah diselamatkan. Dan nanti saya akan tunjukkan orang-orang yang diselamatkan mengalami itu, tetapi orang-orang yang mengalami itu belum tentu diselamatkan. Yang kedua, nanti saya akan menunjukkan dari metafora hujan dan tanah di ayat 8 tadi, 7 dan 8. Metafora itu menunjukkan bahwa orang-orang di ayat 4 sampai yang ke-6 adalah orang-orang yang belum diselamatkan. Yang ketiga, nanti kita akan melihat dari ayat yang ke-9 bagaimana penulis surat Ibrani mengontraskan antara orang-orang di ayat 4 sampai 6 dengan penerima suratnya. Ada beda antara orang-orang yang disebut di ayat 4 sampai 6 dengan penerima surat Ibrani. Dan nanti yang terakhir, yang keempat, kita akan melihat bahwa bagian lain dari surat Ibrani mengajarkan kepastian keselamatan. Setelah empat poin ini kita jelaskan untuk menunjukkan siapa orang-orang di ayat 4 sampai 6, nanti kita akan membahas tujuannya apa Ibrani 6 ayat 1 sampai 8 ditulis. Mengapa penulisnya perlu menyinggung tentang orang-orang yang gagal dan pada akhirnya orang ini disebut murtad dalam tanda kutip. Apa maksudnya? Kalau memang mereka bukan orang-orang yang sungguh-sungguh sudah diselamatkan, untuk apa dibahas di dalam bagian ini? Itu akan menjadi pembahasan dalam bagian kedua khotbah saya hari ini. Dan mari kita akan langsung mulai. Siapa orang-orang yang dimaksud di sini? Kita akan melihat dari kosakata yang dipakai menggambarkan pengalaman-pengalaman rohani yang ada di sana. Nanti kita akan melihat bahwa kata yang dipakai di dalam ayat 4 dan 5 dari sisi katanya yang dipakai bisa menunjukkan orang ini selamat, bisa menunjukkan orang ini tidak selamat. Yang menentukan bukan katanya, yang menentukan adalah konteksnya. Dan itu nanti kita akan lihat pada metafora hujan dan tanah, nanti kita lihat pada ayat yang ke-9. Jadi kosakata yang dipakai untuk menggambarkan pengalaman-pengalaman rohani bisa merujuk pada orang yang sudah diselamatkan, bisa pada orang yang belum diselamatkan. Yang menentukan bukan katanya, yang menentukan adalah konteksnya. Mari kita lihat, saudara. Pengalaman rohani disebut begini, mereka pernah diterangi hatinya. Sebagai koreksi awal, dalam teks Yunani tidak ada kata hati. Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia menambahkan sendiri kata hatinya. Kalau saudara melihat kata hatinya, seolah-olah pencerahan ini benar-benar mengubah dari dalam. Tetapi tidak ada kata hati di sana. Yang ada adalah begini, pernah diterangi. Saudara membaca versi bahasa Inggris, terjemahannya sama, pernah diterangi. Nah, mereka menganggap begini, yang percaya bahwa keselamatan bisa hilang, menafsirkannya begini, kata pernah, hapax, itu artinya sekali dan tidak pernah terulang. Satu kali dan tidak pernah terulang. Nah, kalau dikaitkan dengan diterangi, diterangi cuma sekali. Mereka berkata, itu adalah pertobatan. Waktu kita dulu buta, waktu kita dulu tidak percaya Tuhan, kita pernah diterangi, mata kita terbuka, kita percaya kepada Tuhan, atau kita kenal dengan nama conversion. Nah, mereka meyakini bahwa pernah itu terjadi sekali untuk selamanya, diterangi itu merujuk kepada pertobatan awal kita, dari buta menjadi melihat. Tapi saya akan tunjukkan, tafsiran ini tidak pas. Mari kita lihat dulu kata diterangi. Penulis surat Ibrani juga mencatat diterangi itu bisa untuk orang Kristen. Benar itu. Ayat pasal 10 ayat 32 saya kutipkan langsung di layar supaya saudara tidak buka sana buka sini karena materi kita hari ini agak sulit dan saya akan menghemat waktu. Jadi semua ayat saya tampilkan di layar hari ini. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang. Itu juga kata Yunani yang sama dipakai di sana, yaitu kata fotizo, menerangi. Setelah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Di dalam konteks itu, memang benar menerangi itu berbicara untuk orang yang sudah diselamatkan. Jadi menerangi itu berbicara tentang pertobatan pertama. Jadi pada awal mereka buta, kemudian melihat, kata fotizo bisa merujuk ke sana. Tetapi ayat-ayat lain menunjukkan bahwa menerangi itu bisa terjadi pada orang yang belum bertobat dan juga bisa terjadi pada orang yang sudah bertobat. Bukan cuma di awal lalu orangnya bertobat, tapi di tengah-tengahnya juga bisa kata fotizo dipakai. Misalnya di dalam Efesus 1 ayat 18 dikatakan, ini doa Paulus untuk jemaat Efesus yang sudah bertobat. Doanya begini, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, fotizo, supaya ia menerangi hatimu, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Berarti menerangi di sini tidak mungkin merujuk pada pertobatan awal, karena ditujukan sebagai doa Paulus untuk jemaat Efesus yang sudah bertobat. Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan, terang yang sesungguhnya, yang menerangi fotizo, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Waktu Tuhan Yesus menjadi manusia, itu dia terang yang sesungguhnya, datang menerangi setiap manusia. Tapi apakah setiap manusia yang diterangi bertobat? Buktinya banyak orang yang tidak bertobat. Berarti kata fotizo itu bisa merujuk pada orang yang bertobat, bisa pada awal pertobatan, bisa di tengah-tengah keselamatannya, tapi juga bisa merujuk pada orang-orang yang tidak pernah diselamatkan. Dari kata sendiri, fotizo, kita tidak bisa memastikan apakah ini menunjukkan keselamatan atau tidak. Harus lihat konteksnya. Berikutnya, kosakata yang dipakai atau ungkapan yang dipakai untuk menggambarkan ini adalah kata pernah tadi, pernah diterangi. Mereka menafsirkan bahwa kata pernah itu sekali dan tidak terulang. Dan memang benar, kata hapax kadangkala sesuai konteksnya itu bisa berarti satu kali tidak berulang. Misalnya apa? Di dalam Ibrani 9 ayat 27 dan 28 dikatakan seperti ini. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali, hapax. Dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja, hapax, mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Berarti kata hapax memang bisa berarti apa? Sekali, tidak terulang. Tetapi ternyata kata hapax itu juga muncul untuk tindakan yang dilakukan beberapa kali. Misalnya di dalam Ibrani 9 ayat 7 dikatakan, tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Jadi imam besar itu masuk sekali, hapax, setahun. Setahun sekali. Selama dia menjabat berapa kali? Ya mesti berkali-kali kan? Berarti kata hapax itu tidak selalu sekali terjadi dan tidak terjadi lagi. Itu konsep penafsiran yang keliru. Filipi pasal 4 ayat 16, Paulus mengatakan demikian. Karena di Tesalonika pun kamu telah satu hapax, satu dua kali mengirimkan bantuan kepadaku. Berarti ini ada kata hapax terjadinya lebih dari satu kali. Makanya kalau kita kembali pada ungkapan yang pertama tadi, pernah diterangi itu tidak selalu merujuk pada awal pertobatan. Karena pernah sendiri itu bisa berarti berulang kali. Dan diterangi itu bisa berarti secara umum, bukan hatinya yang diterangi, karena tidak ada kata hati di sana. Bisa saja itu berbicara tentang ajaran-ajaran Kristen. Bisa saja itu bicara tentang kebenaran-kebenaran Kristen yang pernah mereka dengar, yang pernah mempengaruhi sedikit dari perilaku mereka, tetapi mereka tidak pernah sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Pengalaman rohani berikutnya, mari kita lihat. Mengecap karunia surgawi. Mengecap karunia surgawi. Mereka yang menganggap bahwa keselamatan bisa hilang, mereka menekankan pada kata mengecap, penekanannya terletak pada ini, sungguh-sungguh mengalami. Mengecap itu sungguh-sungguh terjadi. Dan memang benar, mengecap itu sungguh-sungguh terjadi. Tapi bukan itu poin yang mau disampaikan. Contoh, saya baca dari Ibrani 2 ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami, itu bahasa Yunaninya mengecap, supaya ia mengecap maut bagi semua manusia. Yesus benar-benar mati atau tidak? Benar. Jadi mengecap itu peristiwa yang nyata. Saya setuju. Tetapi yang ditekankan mengecap itu bukan di situ. Yang ditekankan dari kata mengecap apa? Kalau saudara mengecap sesuatu, mencicipi sesuatu, yang ditekankan apanya? Kesungguhannya atau? Yesus mengecap maut. Kalau yang mau ditekankan itu kesungguhannya, maka tidak akan dipakai kata mengecap. Dipakai kata apa? Mengalami maut. Tapi kata yang dipakai itu mengecap. Lah kalau saudara mendengar kata mengecap maut, itu yang ditekankan sementara aja. Dia cuma mengecap, mencicipi. Setelah itu berhenti. Paham gak maksud saya? Mengecap maut itu artinya dia memang sungguh-sungguh mati, tapi cuma sebentar. Setelah itu selesai, dia bangkit. Makanya kalau saudara doa makan harus hati-hati. Ada orang doa makan, sebentar kami akan mencicipi makanan ini. Ternyata makannya banyaknya luar biasa. Kalau saudara doanya itu mencicipi, saudara itu cuma makan sedikit, satu sendok, berhenti. Mencicipi kan artinya begitu, benar ya? Kalau makan dari awal sampai akhir, tidak ada sisa, itu namanya melibas, bukan mencicipi. Jadi doanya harus hati-hati. Kalau dikatakan Yesus mengecap maut, penekanannya bukan terletak pada sungguh-sungguh mati atau tidak, keliru. Penekanannya terletak pada dia ini cuma sementara matinya, terus bangkit. Contoh yang lain, Matius 27. Yesus mati di kayu salib, kemudian diberi anggur bercampur empedu. Untuk mematikan rasa, menolong Yesus, mengurangi penderitaannya. Alkitab mencatat begini, di Matius 27 ayat 34, Yesus mengecap, kata Yunani yang sama, mengecap anggur itu, lalu ia tidak mau minum. Berarti mengecap itu yang ditekankan bukan minum atau enggaknya, tetapi sementara, cuma sekali, terus berhenti. Penulis sejarah Yahudi, Yosefus, abad pertama, di dalam bukunya Jewish War, dia mengatakan begini, ada sebagian orang, banyak orang, mencicipi, mengecap, kata Yunani yang sama, mengecap ajaran kaum Essenes, tetapi mereka kemudian meninggalkan ajaran itu. Berarti yang dipentingkan di sini sekali lagi, bukan masalah sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh, yang ditekankan adalah sementara. Orang yang mengecap karunia surgawi ini pernah sungguh-sungguh, tetapi tidak berkelanjutan. Sekarang persoalannya, karunia surgawi itu artinya apa? Karunia surgawi itu mengandung keselamatan atau tidak? Ungkapan ini cuma muncul sekali di Alkitab. Di luar Alkitab juga tidak pernah muncul. Sehingga kita kesulitan untuk menerangkan karunia surgawi artinya apa. Tetapi kalau saya boleh menafsirkan dari kata karunianya saja, yaitu kata dorea. Dorea itu artinya pemberian. Jadi kalau saudara kenal ada orang bernama Theodora, wah itu berarti namanya indah. Theo itu artinya Allah. Dora itu artinya pemberian, gitu kan. Jadi kalau saudara mendengar orang itu namanya Dora, wah itu berarti nama Yunani, gitu kan. Bisa berasal dari kata Theodora, gitu. Tapi bisa juga berasal dari kata Theodoran. Dora itu pemberian, Dora itu pemberian. Wah, kata Yunani yang indah kan, pemberian. Nah, karena kata dorea ini, Dora, munculnya kan berkali-kali di dalam Alkitab dan pernah merujuk kepada Roh Kudus beberapa kali. Dan nanti pengalaman-pengalaman rohani selanjutnya di Ibrani 6, semua berkaitan dengan kuasa Roh Kudus, maka saya menafsirkan karunia surgawi itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam diri seseorang. Apakah kelahiran baru? Tidak. Pekerjaan Roh Kudus dalam diri seseorang bisa berbentuk kesembuhan. Bisa berbentuk apa? Pengusiran setan. Jadi ketika terjadi kesembuhan, bukankah itu tanda bahwa Roh Kudus bekerja? Ada enggak orang yang tidak Kristen ada di dalam gereja tersembuh? Ada enggak? Banyak orang yang ngikutin Yesus saja, banyak yang sembuh tapi tidak percaya Yesus kok. 10 orang kusta disembuhkan, yang balik cuma 1 kok. Ribuan orang mengalami mujizat Yesus, melihat karya Roh Kudus dinyatakan, mereka tetap tidak percaya kok kepada Tuhan. Bahkan saudara ingat di Matius 12, ketika Yesus mengusir setan, Yesus mengatakan, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Orang-orang Farisi berkata, dia ngusir pakai kuasa Belzebul. Setan dipakai untuk mengusir setan yang lebih rendah. Jeruk bali dipakai untuk menghancurkan jeruk biasa. Kan begitu? Yesus berkata begini, dosa semua diampuni kecuali dosa menghujat Roh Kudus. Walaupun mereka tahu itu pekerjaan Roh Kudus, mereka melihat sendiri, menyaksikan sendiri, tetapi mereka tetap tidak percaya. Di dalam Kisah Rasul 7, Stefanus, dia berkhotbah menentang orang-orang Yahudi. Dia menunjukkan bahwa Roh Kudus sudah bekerja dengan tanda-tanda yang ajaib, tetapi kalian menentang Roh Kudus. Jadi belum tentu kalau orang itu mengalami pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus, belum tentu orang itu adalah orang yang bertobat. Nanti saya akan tunjukkan bahwa ada nabi-nabi palsu yang bisa mengusir setan demi nama Tuhan, yang bisa membuat mujizat, tetapi dia tidak pernah bertobat. Jadi jangan sampai kita punya pikiran, wah mengecap karunia surgawi, berarti diselamatkan. Tidak. Belum tentu. Harus lihat konteksnya. Berikutnya, pengalaman rohani dikatakan mendapat bagian dalam Roh Kudus. Atau terjemahan hurufiahnya, menjadi partisipan. Menjadi partisipan. Kata metokos, partisipan, orang yang berpartisipasi, itu bisa memiliki arti beragam. Bisa artinya itu begini, partisipasi itu mengambil bagian secara esensial, itu bisa. Mengambil bagian dari seseorang, dari pihak lain secara esensial. Itu arti metokos. Tetapi metokos juga bisa artinya begini. Bersama-sama tapi tidak mengambil bagian secara esensial. Saya beri dua contoh dari surat Ibrani. Ibrani 3 ayat 14 saya terjemahkan secara hurufiah. Karena bahasa Indonesia kurang hurufiah. Saya terjemahkan begini. Kita telah menjadi partisipan Kristus. Berarti orangnya diselamatkan atau tidak? Diselamatkan. Karena partisipan Kristus itu dalam konteks ini, orangnya itu mengambil sesuatu secara esensial dari Kristus. Kristus mati di kayu salib, kebenaran Kristus itu menjadi bagian dari kebenaran kita. Metokos di dalam konteks itu artinya memang benar-benar esensial. Tetapi kata metokos juga muncul dalam arti bersama-sama tapi tidak berbagi sesuatu. Ibrani 1 ayat 9. Ini kutipan dari kitab Mazmur ditujukan untuk Yesus. Yesus dibandingkan dengan malaikat. Saya bacakan. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Jadi Yesus ini keutamaannya digambarkan diberi minyak. Malaikat-malaikat itu dianggap metokoinya, metokosnya Yesus, teman-teman sekutu. Apakah malaikat-malaikat dapat minyak? Tidak toh. Cuma Yesus yang dapat minyak, mereka cuma mengitari saja. Bersama-sama, tapi tidak mengambil bagian. Berarti ketika kita kembali pada berpartisipasi dalam Roh Kudus, bisa berarti orang itu mengambil bagian dari Roh Kudus dalam arti kelahiran baru, tapi juga bisa berarti orang itu tuh cuma bersama-sama saja, menyaksikan berbagai macam pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, tetapi dia tidak pernah mengambil bagian dari Roh Kudus. Pengalaman rohani berikutnya, mengecap firman yang baik dari Allah. Saya tanya kepada saudara, orang yang suka mendengar firman, orang itu sudah selamat atau belum? Apakah pasti bahwa orang yang suka mendengar khotbah itu selamat? Tidak. Kalau orang itu mendengarnya dengan antusias, pasti selamat atau tidak? Tidak. Kalau orang itu menerima firman itu, pasti selamat atau tidak? Selamat atau tidak?
2: mulai bingung jawabannya. Kalau dia menerima dengan

Ya, dan segera menerimanya. Jadi mendengar dulu baru menerima. Berarti serius dia. Tidak dikatakan segera menerima baru mendengar. Nah, ini orang kacau kalau begini. Ini sungguhan ini, benar. Jadi dia mendengar, segera ada antusiasme tak? Segera menerima firman itu dengan gembira. Tapi Yesus berkata begini, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Jadi jangan sampai keliru. Kalau ada orang suka seminar kemana-mana ikut terus begitu kan, dengarkan khotbah, wah pokoknya itu semangat begitu kan, menerima dengan antusias, wah suka cita tiap kali mendengar khotbah. Tidak jaminan itu orang yang diselamatkan. Tapi orang yang diselamatkan pasti suka cita menerima firman. Orang yang diselamatkan pasti antusias menerima firman. Orang yang diselamatkan pasti suka belajar firman. Tapi sebaliknya belum tentu. Jelas ini? Mengecap firman itu tidak berarti selamat. Ada kemungkinan selamat, ada kemungkinan tidak selamat. Tergantung konteksnya. Nah, kemudian mengecap kuasa-kuasa dari dunia yang akan datang. Kalau terjemahan bahasa Indonesia begini, karunia-karunia dunia yang akan datang. Saya akan coba perbaiki sedikit terjemahan ini. Lembaga Alkitab Indonesia memakai kata karunia-karunia, padahal bahasa Yunani-nya adalah kuasa-kuasa. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, saudara cek terjemahan di sana, mayoritas adalah kuasa-kuasa. Kemudian bahasa Indonesia menerjemahkannya dunia yang akan datang, dunia yang akan datang. Dalam bahasa Yunani harusnya diterjemahkan begini, zaman yang sedang datang. Zaman yang sedang datang, bukan yang akan datang. Sebab kalau yang akan datang berarti merujuk pada apa? Surga tuh kalau yang akan datang. Padahal bahasa Yunaninya bukan yang akan datang, yang sedang datang. Dan yang sedang datang itu apa? Zaman. Bahasa Yunani yang dipakai di sana itu bukan world, tetapi age. Aion, aion itu bicara tentang zaman. Nah, sekarang persoalannya begini, kuasa-kuasa dari zaman yang sedang datang. Kira-kira zaman apa? A, zaman penjajahan Belanda. B, zaman penjajahan Jepang. C, zaman reformasi. D, tidak tahu. Zaman yang sedang datang. Jadi penulis surat Ibrani itu pada waktu nulis, dia mengatakan begini, kuasa-kuasa dari zaman yang sedang datang ini. Berarti pada zamannya dia sudah datang. Kira-kira zaman apa? Kuasa-kuasa dari zaman yang sedang datang. Zaman apa? Zaman Roh Kudus. Ingat pada waktu Tuhan Yesus mulai pelayanan, Yesus berkata begini, bertobatlah, kerajaan Allah sudah apa? Dekat. Tapi di tengah-tengah pelayanannya dia, ketika dia mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, dia mengatakan, kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu. Nah, Roh Kudus itu dicurahkan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Disitulah saudara melihat dari zaman Tuhan Yesus sampai dia naik ke surga, zaman para rasul, itu kuasa-kuasa dari zaman yang sedang datang pada waktu itu dinyatakan melalui apa? Berbagai macam tanda, mujizat, keajaiban, semua didemonstrasikan dengan cara yang luar biasa. Tapi apakah orang-orang yang mengalami kuasa-kuasa itu, apakah orang itu diselamatkan? Jangankan cuma mengalami. Saudara baca Matius 7 saja. Mulai ayat 15 saudara tahu itu nabi palsu. Matius 7, 15 sampai 20. Bicara tentang nabi palsu. Dan Tuhan mengatakan, dari buahnya kamu tahu. Mengapa? Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Jadi lihat buahnya. Ini adalah nabi-nabi palsu yang Tuhan nanti kalau di akhir zaman, Tuhan akan berkata, I never know you. Tapi nabi-nabi palsu ini protes sama Tuhan. Waktu dikatakan, aku tidak pernah mengenal engkau, nanti nabi-nabi palsu ini akan protes begini, Tuhan, aku mengusir setan demi namamu. Kira-kira setannya benar-benar keluar atau tidak? Kalau tidak keluar, tidak mungkin dipakai untuk alasan protes loh. Aku bernubuat demi namamu. Nubuatannya digenapi tidak? Lah kalau tidak digenapi, ya tidak jadi alasan dong untuk protes kepada Tuhan. Tapi itu semua tahu tidak? Itu nabi-nabi palsu. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang mengusir setan, nabi palsu. Saya tidak mengatakan orang yang bernubuat, nabi palsu.
Tetapi saya mau mengatakan

0: Katakan begini, orang yang mengusir setan dan bisa mengusir setan belum tentu diselamatkan. Orang yang bisa bernubuat dan benar-benar terjadi belum tentu pernah mengalami keselamatan. Buktinya ini nabi palsu, pohonnya jelek dari dulu, maka buahnya jelek. Bukan cuacanya yang jelek, bukan pupuknya yang jelek. Pohonnya memang jelek, dari sononya memang sudah rusak. Jadi diberi pupuk apapun, disirami seperti apapun, tetap aja dia akan menghasilkan buah yang buruk. Karena dari sononya tidak pernah berubah. Jadi mengecap karunia-karunia dunia yang akan datang, atau kalau saya terjemahkan, mengecap kuasa-kuasa dari zaman yang sedang datang, ini tidak merujuk kepada keselamatan. Bisa merujuk pada keselamatan kalau pada akhirnya orang itu menerima Tuhan, tapi bisa juga berhenti cuma di situ. Berikutnya adalah pertobatan. Pengalaman rohani yang lain begini. Tadi kan di ayat 6 dikatakan, tidak mungkin diperbaharui sedemikian sehingga bertobat. Atau dalam bahasa Yunani begini, tidak mungkin diperbaharui sedemikian lagi kepada pertobatan. Berarti orangnya sudah bertobat atau tidak? Seakan-akan kan sudah bertobat, toh? Tidak bisa diperbaharui kepada pertobatan. Metanoia. Wah, kalau sedang mendengar kata metanoia, itu artinya pertobatan. Benar sekali. Tetapi saudara harus hati-hati. Karena kata metanoia ini bisa berarti begini, penyesalan tapi tanpa iman. Bisa berarti penyesalan dengan iman. Ini berbeda. Jadi kata metanoia itu tidak otomatis berarti pertobatan yang sungguh. Tidak otomatis. Bisa merujuk pada pertobatan yang sungguh, bisa tidak. Yang menentukan bukan kata metanoianya, yang menentukan adalah konteksnya. Dan kita akan lihat sebentar konteks di Ibrani 6. Mari kita membuka Ibrani 6 ayat 1, saya sudah tampilkan juga. Ibrani 6 ayat 1, janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, itu kata metanoia, dan dasar kepercayaan kepada Allah. Saudara perhatikan ada berapa macam dasar di sana? Ada dua macam dasar. Pertama adalah dasar pertobatan dari kehidupan yang sia-sia. Berarti ini merujuk kepada apa? Dulu hidupnya tidak karu-karuan, sekarang menjadi hidup yang baik. Tapi aneh, dasar pertobatan ini dibedakan dari dasar kepercayaan. Ada orang yang hidupnya berubah, tapi tanpa iman, tanpa perjumpaan pribadi dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada. Kalau saya tidak percaya, coba lihat ya. Pemuda-pemuda yang mulai pacaran, banyak mengalami perubahan. Saya punya teman juga begitu kan dulu. Dulu nakal, rambutnya gondrong, disemir apa segala macam begitu kan. Wah, kemudian tiba-tiba berubah. Rambutnya dipotong pendek, disemir hitam kembali begitu kan. Wah, pokoknya tidak merokok, tidak minum-minuman keras. Bahkan teman saya itu sampai minta tolong saya. Dia bawa es batu dan setrika panas, tatonya supaya dibersihkan. Wah, perubahan besar ya. Baru sekali masuk gereja loh bersama pacarnya. Wah, langsung seperti itu. Tapi saya bukan orang bodoh. Saya bilang dia begini, saya tidak keberatan menyakiti orang. Itu salah satu hobi saya. Tapi tunggu sampai kamu menikah. Nanti kalau sampai kamu menikah, baru tatomu nanti tak bersihkan pakai setrika. Karena saya tahu sebentar lagi dia akan berubah lagi. Dan benar, setelah jalan berapa lama, akhirnya putus toh. Wong namanya cinta monyet toh. Monyet ketemu monyet, pacaran, lihat pisang, monyetnya ditinggal nyari pisang, beneran. Ya jadi akhirnya mereka putus gitu loh. Setelah putus, rambutnya panjang lagi enggak? Panjang lagi, disemir lagi enggak? Semir lagi, tatonya dihilangin enggak? Nambah sebelahnya, ngerti? Jadi ada orang yang hidupnya berubah tapi tidak pernah punya iman. Ada orang yang hidupnya berubah tetapi tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan saudara harus hati-hati dengan ini. Sekarang di banyak gereja itu diajarkan etika, bukan etika Kristen, tapi etika humanisme. Mari kita berbuat baik. Tapi dasarnya apa? Tidak ada kaitan sama salib Kristus. Mari kita jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Tidak dikaitkan dengan pengorbanan Kristus. Maka itu etika biasa, etika humanisme. Sama dengan orang-orang lain di luar sana. Kalau saudara mau berubah sungguh-sungguh, lebih dari sekadar etika, Saudara harus mengaitkannya dengan perjumpaan pribadimu dengan Kristus. Saudara harus mengaitkannya dengan salib Kristus. Nah, ini ada orang yang bertobat. Memang bertobat, dasar pertobatan dari tingkah laku yang keliru. Tapi itu dibedakan dari dasar kepercayaan. Alkitab memberi kita dua contoh. Satu itu Esau, ditulis oleh penulis Ibrani juga di pasal 12. Esau itu disebut orang yang rendah. Nafsunya itu untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi setelah dia kehilangan berkat untuk dia, nangis, menyesal, bertobat enggak? Bertobat. Tapi apakah setelah itu Esau menjadi orang yang mengejar hal-hal rohani? Tidak. Cuma penyesalan biasa. Contoh berikutnya Yudas Iskariot. Kurang menyesal apa? Sampai menggantung diri itu berarti benar-benar menyesal loh saudara. Cuma menyesal toh, menyesal, benar-benar menyesal, menggantung diri. Apakah Yudas bertobat? Apakah Yudas mencari Tuhan? Tidak. Jadi ada orang yang menyesal, metanoia, tetapi tidak pernah bertobat sungguh-sungguh, metanoia juga. Jadi metanoia itu tergantung konteksnya. Coba saya kasih tahu saudara, di 2 Korintus 7 ayat 10 ada ungkapan ini. Perhatikan, 2 Korintus 7 ayat 10 ada ungkapan metanoia eisoterian, yang artinya pertobatan yang membawa keselamatan. Metanoia yang membawa keselamatan. Berarti ada metanoia yang lain dong ya. Kalau semua metanoia membawa keselamatan, tidak perlu diberi keterangan, benar ya? Setahu saya, di tempat ini yang namanya Yakub cuma saya. Jadi kalau saudara diberitahu, kamu dicari Pak Yakub, saudara tidak mungkin tanya, Pak Yakub yang mana? Benar ya? Tapi seandainya ada Yakub yang lain di gereja ini, saudara diberitahu, kamu dipanggil Pak Yakub, saudara perlu tanya, yang ganteng atau yang tidak ganteng? Kalau yang ganteng berarti saya, kalau enggak ya berarti orang itu kan gitu. Kalau ada keterangannya seperti pertobatan yang membawa keselamatan, berarti ada pertobatan yang tidak membawa keselamatan. Begitu pula di Kisah Rasul 11 ayat 18 dikatakan tein metanoian eisoen, pertobatan yang memimpin pada hidup. Berarti ada pertobatan yang pada akhirnya tidak memimpin kepada hidup. Jadi kata metanoia yang muncul di Ibrani 6 tadi, belum tentu orangnya bertobat sungguh-sungguh. Bisa jadi orangnya itu cuma menyesali, aku dulu nakal, sekarang mau berubah. Tapi setelah itu ada penganiayaan, karena penerima surat Ibrani kan mengalami penganiayaan kan, dan gak tahan gitu, akhirnya meninggalkan Tuhan. Akhirnya orang berkata, ya toh orang Kristen keselamatannya bisa hilang. Keliru. Memang orang itu gak pernah selamat kok. Kalau orang itu bertobat sungguh-sungguh, pasti Tuhan jaga kok. Orang ini tidak bertobat sungguh-sungguh, berubah hidupnya bukan karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya paling khawatir dengan dua macam orang. Satu orang yang baik, dua anak-anak pendeta. Dua kelompok orang ini sangat beresiko. Mengapa? Mereka itu memang dari sononya baik atau dilatih baik sejak kecil. Beberapa pendeta itu kalau marahi anaknya kan, gini, jangan gitu loh ya, papa malu loh ya. Anak pendeta, gak boleh gitu. Jadi selalu omongnya, anak pendeta, anak pendeta, anak pendeta. Akhirnya sejak kecil dia very nice, jadi nice people. Tetapi tidak pernah jadi orang yang lahir baru. Ya cuma baik, tapi tanpa perjumpaan dengan Tuhan. Makanya hati-hati, jangan mengasumsikan engkau ini sudah bertobat sejak kecil. Kalau engkau mengatakan sejak dari kandungan aku sudah Kristen, berarti engkau mungkin belum Kristen malahan. Harus cek lagi, apakah kebaikanmu, perubahan hidupmu itu muncul karena engkau berjumpa pribadi dengan Kristus atau tidak. Nah, pengalaman yang terakhir, pengalaman rohani yang terakhir yang perlu kita singgung adalah begini, kalimat di Ibrani 6 ayat 6. Mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Menyalibkan kembali anak Allah bagi mereka. Saya dulu berpikir, kalau menyalibkan kembali anak Allah, berarti kan dulu Yesus mati untuk dia, ditebus, tapi kemudian mereka murtad lagi. Jelas ya? Dulu saya pikirnya begitu. Tapi menurut saya, tafsiran itu pasti salah. Coba ya, perhatikan baik-baik. Mereka menyalibkan lagi anak Allah. Bukan begini loh ya. Dan anak Allah disalibkan lagi bagi mereka. Tidak. Mereka yang menyalibkan lagi anak Allah. Dan perhatikan ya. Dengan cara bagaimana mereka menyalibkan Kristus. Coba. Dengan cara bagaimana mereka menyalibkan Kristus lagi? Dengan cara apa? Murtad, sehingga kekristenan dihina. Katanya Kristen, padahal kan enggak sungguh-sungguh percaya toh. Tapi orang luar kan enggak mau tahu. Loh, katanya orang Kristen dijaga Tuhan. Mana Tuhannya yang ajaib? Buktinya ada penganiayaan, takut ada penganiayaan, murtad. Ah, orang Kristen cupu. Dihina toh. Nah, saudara menghina Tuhan di depan umum, itu sama saja dengan saudara menyalibkan Tuhan yang kedua kali. Berarti orang-orang ini bukan ditebus Tuhan sekali, terus sekarang ditebus lagi. Keliru. Kebalikannya. Orang ini disamakan dengan orang yang menyalibkan Tuhan kedua kali. Para penafsir meyakini seperti ini. Orang-orang ini dulu mungkin keluarganya atau mereka pernah terlibat di dalam penyaliban Yesus di Yerusalem. Atau saya lebih memilih tafsiran yang ini. Mereka itu disamakan dengan orang-orang Yahudi yang menyalibkan Yesus. Walaupun kelompok orangnya berbeda, tapi naturnya sama. Orang-orang Yahudi yang menyalibkan Yesus sudah mengalami hal-hal yang indah bersama Tuhan, enggak? Melihat mujizat, mendengar ajaran dari Tuhan Yesus. Wah, betapa bangganya kalau saudara pernah belajar dari Tuhan Yesus, ya? Wah, aku pernah loh belajar dari Tuhan Yesus. Saya pernah mendengar saudara beberapa orang ya, kalau diskusi, padahal ketahuan bahwa dia itu enggak bertobat. Dari cara bicara, dari cara menggambarkan bisnis dan sebagainya itu saya tahu. Orang ini itu sebetulnya tidak bertobat. Tapi seringkali ngomong begini, tahu enggak Pak Yakub, semua hamba Tuhan yang terkenal-terkenal ya, Pak Yakub boleh sebut, saya ikuti mereka. Jadi seolah-olah kalau ngikuti hamba-hamba Tuhan terkenal, itu jaminan keselamatan. Ngawur itu. Kamu ngikutin, dengarkan khotbahnya pendeta-pendeta terkenal, belum tentu itu menjamin keselamatanmu. Apalagi yang tidak terkenal. Jadi menyalibkan Tuhan yang kedua kali, itu artinya adalah mereka itu sama seperti orang Yahudi, sudah menikmati hal-hal yang indah, tetapi tetap menyalibkan Tuhan. Sama, mereka juga gitu, dapat pengalaman rohani yang indah, tapi tetap menghina Tuhan di depan umum. Nah, itu alasan pertama saya, mengapa saya yakin orang-orang tadi bukan orang Kristen. Setelah bagian ini, bagian-bagian lain singkat dan mudah. Mari kita lihat alasan kedua. Mengapa saya yakin identitas orang-orang di Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 bukan orang Kristen. Yang kedua adalah metafora tanah. Coba kita lihat metafora tanah Ibrani 6 ayat 7-8. Ibrani 6 ayat 7 dan 8 saya bacakan ulang untuk saudara. Sebab tanah yang menghisap air hujan, kata sambung sebab berarti penjelasan terhadap ayat di atasnya. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Perhatikan baik-baik metafora itu. Metaforanya dipakai untuk menjelaskan ayat 4-6. Jadi kita harus mengerti inti dari metafora tadi. Kalau saudara baca metafora tadi, saudara akan menemukan dua jenis tanah. Perhatikan ya, dua jenis tanah yang berbeda. Tanahnya berbeda, hasilnya berbeda. Yang sama apanya? Tanahnya berbeda, hasilnya kan berbeda. Ini menghasilkan tumbuhan berguna, ini menghasilkan semak duri. Yang sama apa dari dua tanah ini? Dapat air, dapat hujan. Hujan yang sering turun. Hujan yang sering turun itu merujuk pada apa? Tadi loh, pengalaman-pengalaman rohani tadi. Mengecap karunia surgawi, diterangi dan sebagainya. Itu adalah hujan itu loh, Sarah. Sering menerima hujan. Tetapi hujan itu justru menjadi alat uji, bukan pembuktian. Saya ulang sekali lagi kalimat saya. Hujan yang turun, berkat-berkat rohani yang turun, itu bukan pembuktian bahwa tanah itu baik, bukan. Tetapi itu justru menjadi alat uji. Bukan jadi bukti, tapi jadi alat uji. Kalau saudara bayangkan dua petak tanah, saudara tanami biji tanpa ada air, saudara bisa bedakan enggak tanah mana yang baik dan yang tidak baik? Enggak bisa bedakan, karena sama-sama tidak tumbuh kan? Perlu hujan. Dua-duanya diberi hujan yang sama, diberi berkat rohani yang sama. Makanya kan tadi saya menjelaskan, pengalaman-pengalaman rohani di ayat 4 dan 5 itu bisa merujuk pada orang Kristen, bisa merujuk pada orang yang tidak Kristen. Tergantung pada apa? Hasilnya ini loh, setelah dikasih hujan, ternyata ada orang-orang tertentu setelah dikasih hujan, hasilkannya semak duri. Ada yang setelah dikasih hujan, hasilkannya tanaman yang berbuah. Jadi kalau sampai ada orang menerima hujan ini, bukan bukti bahwa dia selamat loh ya, bukan. Bukan bukti bahwa tanahnya baik. Turunnya hujan tidak jadi bukti, tetapi alat uji. Setelah hujan turun, kan tumbuh tuh. Yang tumbuh apa? Nah, orang-orang di ayat 4 dan 5 ini orang-orang yang murtad, yang tumbuh semak duri kok. Berarti saudara tahu dari awal tanahnya memang jelek. Dari sononya memang dia secara natur jelek. Kalau yang ini sama, menerima hujan yang sama, tapi menghasilkan tanaman yang berguna. Itu alasan kedua. Mengapa saya yakin orang-orang di Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 bukan orang Kristen? Karena metafora hujan dan tanah. Yang ketiga, saya yakin orang-orang itu bukan orang Kristen dari Ibrani 6 ayat 9. Mari kita membaca Ibrani 6 ayat 9. Ibrani 6 ayat 9, saya bacakan untuk saudara. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebelum saya jelaskan, saya beri perbaikan terjemahan sedikit. Saya menduga ya, saya menduga, catat kalimat saya menduga. Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia untuk bagian ini memegang teologi tertentu secara subjektif. Karena tadi pernah diterangi, dikasih tambahan apa? Hatinya. Seolah-olah itu penerangannya itu dari dalam secara radikal. Sekarang ada problem lagi tambahan di ayat 9, yaitu kata mengenai kamu. Baca ulang ya, teliti. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu. Berkata demikian tentang kamu, berarti orang-orang yang ada di ayat 4 sampai 6 itu siapa? Ya kamu penerima surat. Sekalipun kami berkata demikian tentang kamu. Loh, kamu ini siapa? Lah orang-orang di ayat 4 sampai 6 toh, benar enggak? Ternyata di dalam bahasa Yunani, kata tentang kamu itu terletak sesudah kata kami yakin. Jadi menerangkannya itu kami yakin, bukan menerangkan kami berkata. Ulangi ya, sekarang terjemahkan yang benar. Tetapi ya saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian, kami yakin tentang kamu. Bukan kami berkata demikian tentang kamu, tetapi kami yakin. Ngawur tuh terjemahannya. Menunjukkan teologinya dia seperti apa. Ngerti maksud saya? Dalam bahasa Yunani itu bahkan lebih indah. Kami yakin itu terletak di awal kalimat. Kami yakin tentang kamu. Walaupun kami, saudara-saudara, berkata demikian. Gitu loh maksudnya. Jadi justru penulis ini mengungkapkan keyakinannya di awal. Kami yakin tentang kamu, saudara-saudara, gitu kan. Yakinnya apa? Perhatikan ya, kontras yang dipakai di sini. Saya yakin penerima surat beda dengan orang-orang di ayat 4 sampai 6. Bedanya apa? Kata sambung yang dipakai apa? Untuk ayat 9, kata sambung yang dipakai apa? Tetapi, berarti menggambarkan kontras. Terus ada kata ganti orang yang berubah. Di ayat 4 sampai 6 kata gantinya apa? Mereka yang pernah. Sekarang ayat 9 apa? Kamu, saudaraku yang kekasih. Beda tak? Beda. Terus dikatakan begini. Kami yakin tentang kamu bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Perhatikan kalimat yang dipakai. Lebih baik. Kalau saudara memakai kata lebih baik, saudara sedang membandingkan apa dengan apa? Kalau bingung saya bantu. Lebih baik membandingkan buruk dan baik, atau membandingkan sesuatu yang baik dengan sesuatu yang lebih baik. Yang kedua tuh, kalian tuh memiliki sesuatu yang lebih baik, berarti kan dibandingkan dengan yang baik. Kira-kira yang baik itu apa? Ya tadi ayat 4 sampai 6 tadi loh. Kan itu baik tuh. Mengecap karunia surgawi, diterangi, semua kan baik loh. Tapi itu kalah baik. Alat pembedanya apa? sesuatu yang lebih baik, yaitu yang mengandung keselamatan. Jadi penerima surat Ibrani ini mengandung keselamatan, pengalaman-pengalaman rohaninya. Kalau orang-orang di ayat 4 sampai 6 walaupun memiliki pengalaman rohani yang sama tapi tidak mengandung keselamatan. Dengan kata lain, mereka cuma berhenti sampai di situ. Kalau penulis penerima surat Ibrani, mereka mengalami hal-hal itu tapi terus naik, terus bertumbuh pada akhirnya pada keselamatan. Ayat 9 itu jelas menunjukkan bahwa orang di ayat 4 sampai 6 beda dengan penerima surat Ibrani. Penerima surat Ibrani orang yang sudah bertobat, ayat 4 sampai 6 tentang orang-orang yang belum bertobat. Alasan terakhir, mengapa saya yakin orang-orang di ayat 4 sampai 6 bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh adalah karena bagian lain dari surat Ibrani itu mengajarkan tentang kepastian keselamatan. Coba kita lihat yang ini. Ibrani pasal yang ketiga ayat 14, saya bacakan di sini ya. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja, atau dalam bahasa Yunani harusnya bukan asal, terjemahannya itu jika. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, terjemahannya moso asal, bukan toh? Terjemahannya itu jika. Jadi saya ulangi begini, karena kita telah beroleh lampau, telah beroleh bagian di dalam Kristus, jika saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Maksud saya itu begini loh saudara. Orang ini sudah menerima bagian di dalam Kristus atau belum? Sudah toh? Berarti kata jika tadi itu bukan syarat. Kata jika tadi itu sebagai pembuktiannya. Kamu telah beroleh bagian di dalam Kristus jika kamu begini. Maksudnya, jika kamu begini, kamu yakin kamu sudah beroleh bagian di dalam Kristus. Ayatnya itu tidak begini loh ya, perhatikan baik-baik. Penulis surat Ibrani tidak berkata begini, karena kita akan beroleh bagian di dalam Kristus asal kita teguh berpegang. Tidak. Kata yang dipakai adalah karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus jika kita teguh berpegang. Berarti pada waktu kita teguh berpegang itu menjadi bukti bahwa kita sudah mendapat bagian. Ayat berikutnya adalah Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan. Berarti lampau ini ya. Telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ia kuduskan ini dalam bahasa Yunani bentuknya kekinian. Ia yang sedang. Jadi mereka yang ia sedang kuduskan. Berarti ada orang-orang yang sedang dikuduskan oleh Kristus dan sudah dikuduskan sebelumnya. Jadi Kristus sudah menguduskan dia, sudah menyempurnakan dia sekali untuk selama-lamanya. Nah kalau memang Kristus sudah menguduskan mereka sekali untuk selama-lamanya, berarti tidak akan pernah bisa hilang. Empat alasan ini saya yakin sudah cukup bagi kita untuk menunjukkan bahwa orang-orang di Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 bukan orang yang bertobat sungguh-sungguh. Sekarang secara cepat kita akan masuk bagian yang kedua dari khotbah saya. Ini tidak akan lama. Sekarang kita akan tanya, kalau memang orang-orang di ayat 4 sampai 6 bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh, berarti fungsinya apa dipaparkan di sana? Kalau itu orang Kristen yang sungguh-sungguh, saudara tahu fungsinya apa? Fungsinya sebagai peringatan. Benar ya? Kalau itu orang Kristen sungguh-sungguh yang bisa gagal, maka itu berfungsi untuk peringatan. Hati-hati loh kamu loh ya. Kamu kalau main-main, kamu gagal seperti orang-orang ini. Walaupun Kristen, tapi nanti akhirnya gagal. Hal yang sama terjadi kepada kamu. Kalau digambarkan tuh wajahnya tuh kayak begini nih intonasinya. Hati-hati loh ya kamu ya. Orang-orang ini walaupun Kristen pada akhirnya gagal, ini bisa terjadi kepada kamu. Kalau memang benar orang di ayat 4 sampai 6 sungguh-sungguh Kristen. Tapi loh nada di ayat 9 tuh loh tidak marah-marah kok nadanya. Ayat 9 tadi nadanya kan positif loh ya. Tetapi kami yakin tentang kamu. Ngamuk-ngamuk atau enggak? Gembira kan? Jadi bukan peringatan. Itu bukan peringatan. Karena apa? Memang bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh kok. Nah kalau gitu apa tujuannya? Tujuannya itu begini. Perhatikan baik-baik. Penulis surat Ibrani di pasal 6 itu sedang mengajarkan kepada penerima suratnya untuk bertumbuh terus secara rohani. Karena pertumbuhan rohani itu menjadi petunjuk orang itu sungguh-sungguh bertobat atau tidak. Kalau saudara mau memberi dorongan kepada orang lain untuk terus bertumbuh, saudara kan pakai banyak cara itu. Kalau saudara mau nasihati orang untuk bertumbuh terus, saudara bisa pakai macam-macam cara. Misalnya, saudara bisa pakai begini. Kamu kalau tumbuh terus loh ya, nanti di atas sana, wah kamu akan mendapat ini itu. Bisa pakai cara itu. Yang kedua, bisa begini. Kamu bertumbuh loh ya. Kamu kalau udah bertumbuh, kamu dipotong loh. Bisa. Tapi juga bisa pakai kata begini. Kamu tuh kan pohon yang baik toh. Pohon yang baik ya mesti tumbuh toh. Pohon yang baik harus menghasilkan buah toh. Bisa begitu. Jadi memberikan dorongan untuk bertumbuh dengan cara apa? Memberitahu siapa kita yang sebenarnya. Dan mari kita lihat pertumbuhan rohani yang dimaksud di bagian ini. Ada 3 poin yang saya ingin kita secara cepat untuk membahasnya. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengajarkan pertumbuhan rohani itu harus menyertai dasar-dasar pemahaman teologis. Coba kita baca pasal 6 ayat 1 sampai 3. Saudara lihat. Pasal 6 ayat 1 sampai 3, perhatikan kata ajaran, kata asas munculnya berapa kali. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus, beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu apa? Ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Jadi saudara, orang yang bertumbuh secara rohani itu tidak berhenti pada tahu hal-hal teologis. Saudara tahu hal-hal teologis tentang penumpangan tangan, tentang baptisan, tentang akhir zaman dan sebagainya. Meskipun saudara bisa menjelaskan dengan baik, itu belum tentu jaminan saudara diselamatkan. Belum bisa jadi bukti saudara diselamatkan. Buktinya itu apa? Pertumbuhan rohaninya itu loh. Makanya kalau sudah tahu asas-asas, tahu ajaran-ajaran, tahu dasar-dasar pemahaman teologis, harus terus bertumbuh. Ada banyak orang yang giat mengetahui teologi, tetapi hidupnya tidak benar. Saudara pernah ketemu orang yang pintar teologi, tapi hidupnya tidak jadi berkat? Teman-temanmu banyak kan ya? Kalau tidak menemukan, pulang rumah, lihat cermin. Ketemu nanti. Ini orang-orang yang senang belajar gitu, tapi hidupnya tidak sesuai dengan yang dia pelajari. Yang lain yang tidak suka belajar bersuka cita. Kalau yang belajar aja belum tentu bertobat, belum tentu dihidupi, apalagi yang tidak pernah belajar, pasti lebih parah. Jadi orang yang suka belajar teologi belum tentu selamat. Tetapi orang yang selamat, saya yakin dia suka belajar kebenaran Alkitab. Dia suka dekat dengan Tuhan. Dia suka membaca firman. Dia suka mempelajari sesuatu tentang Allah, tentang semuanya. Pasti suka. Karena apa? Karena dia sudah melihat keindahan dari firman Tuhan. Jadi tujuan pertama adalah menunjukkan kepada kita bahwa pertumbuhan rohani itu harus menyertai dasar-dasar pemahaman teologis. Tidak cukup berhenti sampai dasar teologis. Kalau cuma tahu tapi tidak ada pertumbuhan, sama buruknya dengan orang-orang tadi yang mengalami berbagai macam pengalaman spektakuler tetapi akhirnya tidak bertumbuh, meninggalkan Tuhan. Sama buruknya. Tujuan yang kedua adalah mengajarkan kepada kita bahwa pertumbuhan rohani itu tanda kesejatian, keselamatan kita. Kalau saudara bertumbuh secara rohani, itu tanda kesejatian imanmu. Kalau ada orang murtad, dalam tanda kutip ya, banyak orang kan salah paham gini. Wah murtad, menunjukkan apa? Menunjukkan keselamatan bisa hilang. Tadi sebelum kebaktian saya bacakan 1 Yohanes 2 ayat 19 tentang antikristus, bunyinya apa? Mereka memang termasuk pada kita, tapi tidak sungguh-sungguh. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa mereka tidak sungguh-sungguh. Jadi kalau melihat orang Kristen dalam tanda kutip, murtad dalam tanda kutip, kesimpulannya bukan gini. Ya toh, keselamatan bisa hilang toh. Bukan, kesimpulannya harusnya gini. Ya toh, orang itu tidak pernah selamat memang. Orang yang murtad di dalam Alkitab itu digambarkan, itu memang kemurtadannya membuktikan dia dari awal memang tidak pernah diselamatkan. Tapi orang yang diselamatkan di dalam Tuhan, dia akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Orang yang diselamatkan dan dijamin keselamatannya akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang terakhir, tujuan dari perikop ini untuk mengajarkan kepada kita bahwa pertumbuhan rohani bukan hanya harus disertai dengan pemahaman teologis, bukan hanya sebagai bukti kesejatian keselamatan kita, tetapi juga yang ketiga, pertumbuhan rohani bergantung pada anugerah Tuhan. Kalau saudara tadi baca ayat 3-nya itu luar biasa. Penulisnya mengatakan begini, hal itu yang akan kita lakukan, yaitu bertumbuh itu. Hal itu akan kita lakukan jikalau Allah menghendakinya. Ada kemungkinan Allah tidak menghendaki kita bertumbuh? Hal itu akan kita lakukan. Hal itu kan bertumbuh toh secara rohani. Hal itu akan kita lakukan jika Allah mengizinkannya. Berarti ada kemungkinan kita mau bertumbuh, Allah berkata, jangan bertumbuh. Apakah ada kemungkinan begitu? Tidak. Jika Allah menghendakinya, jika Allah mengizinkannya, itu artinya begini, kamu memang tugasmu bertumbuh. Itu bukan tugasnya Allah untuk bertumbuh. Allah sudah sempurna kan, di dalam kesucian. Allah tidak bertumbuh. Kamu yang harus bertumbuh. Tapi kamu tidak mungkin bisa bertumbuh tanpa Allah. Tanpa Allah menghendaki, tanpa Allah memberikan anugerahnya yang cukup kepada kita, tidak mungkin kita bisa bertumbuh. Jadi kalau saya gambarkan begini, kita diselamatkan murni karena anugerah Tuhan. Kita tidak melakukan apa-apa. Dulu orang berdosa menjadi orang benar, menjadi orang yang diselamatkan. We did nothing di dalam proses itu. Tapi setelah diselamatkan, kita berbuat baik. Kita harus partisipasi berbuat baik. Perbuatan baik bukan supaya selamat, tetapi sebagai respon anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Sebagai bentuk ucapan syukur atas keselamatan itu. Tapi dengar baik-baik, sekalipun engkau yang bertumbuh, sekalipun engkau yang berbuat baik, tapi perhatikan, kalau Allah tidak menghendakinya, dengan kata lain, kalau Allah tidak memberikan anugerahnya kepadamu, engkau tidak mungkin bisa berbuat baik. Saya akan menutup dengan satu ayat yang kita perlu baca sama-sama, yang saya sudah tuliskan, yaitu Ibrani 13 ayat 20 dan 21. Mari kita baca bersama-sama. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang-orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Allah itu memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Jadi engkau bisa melakukan kehendaknya karena lebih dulu Allah mengerjakan segala yang baik di dalam hidupmu. Dan kiranya Allah mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Kita harus memperkenankan hati Tuhan. Tapi kemampuan dan kerinduan untuk memperkenankan dia, toh asalnya juga dari dia. Berarti keselamatan bisa kita katakan dari dia, oleh dia, dan harusnya kepada dia. Sore ini saya menantang saudara. Saya tidak tanya berapa lama engkau jadi Kristen. Saya tidak tanya seberapa aktif engkau di dalam gereja. Saya tidak tanya pencapaian dan prestasimu di dalam pelayanan. Tapi yang saya tanyakan adalah, apakah engkau sudah percaya Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Saya tidak peduli berapa banyak mujizat yang engkau alami, karena itu tidak menjamin engkau diselamatkan. Yang menjamin engkau diselamatkan adalah engkau percaya bahwa engkau orang berdosa yang tidak mungkin diselamatkan kecuali engkau berharap kepada salib Kristus. Dialah Juru Selamat kita, dialah Tuhan kita yang memberi kita keselamatan yang kekal. Yang kedua, bagi saudara yang sudah yakin kalau engkau percaya Tuhan sungguh-sungguh, saya menantang saudara, mana pertumbuhan rohanimu? Mana kecintaanmu kepada firman? Mana kecintaanmu untuk dekat kepada Tuhan? Mana gairahmu untuk melayani Tuhan? Mana semangatmu untuk memuliakan Tuhan di pekerjaan, memuliakan Tuhan di sekolah, di rumah, memuliakan Tuhan di gereja, memuliakan Tuhan di mana saja? Mana kegairahanmu? Apakah engkau menunjukkan pertumbuhan rohani, tambah hari tambah cinta Tuhan? Ataukah engkau merasa tambah hari tambah jauh dari Tuhan? Hati-hati.
1: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 08223334955 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati. In grace
2: alone. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus, Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan. Apakah kita mempercayai tiga Allah? Apakah kita mempercayai tiga Allah? Nah saudara, di dalam Alkitab, kita percaya bahwa Allah adalah satu. Berkali-kali Alkitab menyatakan bahwa Allah adalah satu. Misalnya di dalam teks yang terkenal, Ulangan pasal yang ke-6 dikatakan bahwa dengar hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Berkali-kali keesaan Allah diajarkan di dalam Alkitab. Sehingga tidak mungkin Alkitab itu mengajarkan Allah lebih dari satu. Allah hanya satu. Tapi mengapa ada orang yang punya pikiran bahwa orang Kristen itu mempercayai tiga Allah? Saya perlu memperkenalkan dua istilah di sini. Yang pertama adalah Tritunggal, itu yang diajarkan oleh Alkitab. Dan yang kedua adalah Triteisme, yaitu konsep tentang tiga Allah. Beberapa tahun yang lalu ada orang yang memberitahu saya untuk tidak menggunakan istilah Tritunggal lagi. Karena menurut dia, Tritunggal itu konsepnya mirip dengan agama lain yang mempercayai tiga Allah. Lalu saya menjelaskan kepada dia bahwa Tritunggal sama sekali berbeda dengan Triteisme. Di dalam Triteisme diajarkan ada tiga Allah dan tiga pribadi. Tiga Allah, tiga pribadi. Tetapi di dalam Tritunggal diajarkan hanya satu Allah. Dan satu Allah ini menyatakan diri di dalam tiga pribadi. Satu hakikat, tiga pribadi. Itu Tritunggal. Kalau Triteisme mengajarkan tiga Allah, tiga pribadi. Nah, Tritunggal bukan hanya mengajarkan satu hakikat, tiga pribadi, tetapi juga menegaskan bahwa pribadi-pribadi ini setara. Pribadi-pribadi ini sama-sama sempurna, sama-sama berkuasa, dan memang setara. Karena semuanya adalah Allah. Dalam arti pribadi-pribadi itu adalah satu Allah. Karena satu, maka semua sifatnya adalah setara. Ini berbeda dengan konsep di dalam Triteisme. Biasanya mereka mengenal tingkatan-tingkatan. Nah, perbedaan lain antara Tritunggal dengan Triteisme adalah di dalam Tritunggal ada kesatuan. Kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, maka kita akan menemukan bahwa di dalam penciptaan tiga pribadi dalam satu Allah di dalam Tritunggal itu turut bekerja bersama-sama. Misalnya di dalam Kejadian 1, saudara menemukan bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti roh Allah terlibat di dalam penciptaan. Di bagian lain di Alkitab dikatakan, engkau menghembuskan nafasmu atau rohmu dan semuanya tercipta. Berarti paling tidak di Kejadian 1 kita tahu Allah mencipta, rohnya turut mencipta. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa anak Allah, Logos, itu juga terlibat di dalam penciptaan. Bahkan dikatakan di sana segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dan tanpa dia, tanpa Yesus Kristus, tidak ada satupun yang jadi dari semua yang telah dijadikan. Berarti di dalam penciptaan, Allah Tritunggal terlibat semuanya. Begitu pula di dalam penebusan. Kalau saudara melihat Alkitab, maka saudara tahu di dalam penebusan, Allah Tritunggal juga terlibat. Bapa yang mengutus anak untuk menebus umat manusia. Anak yang menebus mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa umat pilihannya. Dan Roh Kudus terlibat untuk mengaplikasikan penebusan Kristus dalam diri anak-anak pilihan. Anak-anak Allah, orang-orang pilihan Allah. Jadi semuanya terlibat di dalam pekerjaan yang sama. Bahkan di dalam pelayanan gerejawi pun, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6, maka saudara akan menemukan di sana bahwa Bapa terlibat di dalam pemberian kasih karunia, di dalam segala hal yang supranatural, segala hal yang ajaib. Demikian pula dengan Tuhan terlibat di sana, Tuhan Yesus Kristus terlibat di sana, dan Roh Kudus juga terlibat di sana. Sehingga di dalam segala hal Allah Tritunggal bekerja bersama-sama. Ini berbeda dengan konsep Triteisme. Karena di dalam konsep Triteisme ada pembagian.
Yang pertama tugasnya mencipta, yang kedua mungkin tugasnya untuk memelihara, dan yang lain tugasnya untuk merusak. Bahkan di dalam konsep politeisme yang lain, yang jumlahnya tidak selalu tiga, tidak selalu triteisme, maka kita sering mendengar di dalam konteks politeisme, mempercayai banyak Allah, maka kita sering mendengar bahwa Dewa A bertengkar dengan Dewa B, Dewa A dengan Dewa B berkomplot melawan Dewa C, dan seterusnya. Konsep-konsep semacam itu tidak ada di dalam Alkitab. Alkitab mengajarkan Tritunggal, yaitu satu pribadi, satu Allah yang menyatakan diri di dalam tiga pribadi. Satu hakikat menyatakan diri dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semuanya sempurna. Karena satu, satu hakikat, maka semua sifatnya setara dan sempurna. Dan ketiganya melakukan pekerjaan bersama-sama. Itulah konsep Tritunggal di dalam Alkitab. Dan ini berbeda sekali dengan konsep triteisme. Kiranya kita semakin mengenal siapa Allah kita. Dan kiranya kita semakin mengagumi Dia. Allah yang rasional sekaligus melampaui rasio kita. Kiranya konsep Tritunggal ini membuat kita semakin kagum dan memuji Dia. Tuhan memberkati kita.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Nah, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu lalu kita sudah belajar tentang satu tema, yaitu bahwa kita semua diciptakan Allah sebagai makhluk sosial. Ketika Allah melihat Adam seorang diri, di dalam Kejadian 2 ayat 18, Allah berkata, tidak baik manusia seorang diri saja. Maka Allah menciptakan Hawa sebagai penolong. Jadi pada dasarnya, kita diciptakan Allah sebagai makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita selalu akan membutuhkan orang lain. Tetapi sayangnya kalau kita melihat dunia di sekitar kita, maka kita akan berkata, dunia ini semakin lama cenderung semakin individualistik. Orang sekarang mengatakan bahwa egoisme hidup berpusat pada diri sendiri adalah sesuatu yang keren, yang cool banget. Kalau ada orang berkata, lu gue, yang penting lu gak nyinggol gue gitu. Atau orang berkata, kalau ini mauku, so what gitu loh. Jadi orang-orang menempatkan dirinya sebagai orang yang tidak peduli dengan orang lain. Dan orang lain mengatakan, wow itu cool banget. Makanya kita sekarang sering mendengar istilah antisosial, ansosial, atau asosial. Ada yang mengatakan, saya tidak anti, saya cuma ansosial saja. Ada yang bilang, saya sebetulnya bukan ansosial, saya sebetulnya tidak peduli ada sosial atau tidak ada sosial. Jadi saya termasuk golongan asosial. Ada yang antisosial, benar-benar menentang orang lain. Dan kalau saudara mengamati di mall misalnya, salah satu kaos yang sempat menjadi tren adalah kaos dengan tulisan apa? Sering ya lihat ya, kaos-kaos semacam itu, wah banyak orang itu memakai. Dan ketika orang memakai kaos tulisannya antisosial, ansosial gitu kan, kelihatannya keren banget gitu. Ada orang yang pakai terus ditanya, buat apa kamu pakai kaos semacam itu? Biar semua orang tahu. Loh, kalau biar semua orang tahu berarti sosial bro, kamu peduli dengan omongan orang lain. Kalau kamu pakai itu supaya orang lain memperhatikan kamu, berarti kamu itu sedang menjadi seorang yang apa? Sosial. Kamu ingin mendapatkan social attention gitu. Makanya saya selalu bilang begini, bahkan orang yang antisosial, sikap itu sebetulnya didorong oleh sebuah ketidakpuasan secara sosial. Mereka menganggap bahwa seharusnya mendapatkan sesuatu, tapi tidak mendapatkan, lalu mereka mencoba untuk membuat protes, membuat kritikan, mencoba untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka secara sosial. Sehingga dengan demikian saya bisa mengatakan, orang yang antisosial sebetulnya adalah orang yang paling butuh relasi sosial. Itu merupakan gaya mereka untuk protes. Mungkin saudara berkata, saya tidak termasuk golongan itu kok. Saya juga tidak pakai kaos itu. Bukan karena saya antisosial, tapi karena kaosnya harganya mahal banget gitu kan ya. Jadi kita kalau mau beli rasanya udah mahal banget, begitu belum tentu orang memperhatikan. Mungkin saudara bukan tipikal orang yang anti atau ansosial, tetapi mungkin saudara termasuk orang yang lebih menekankan koneksi daripada relasi. Mungkin saudara lebih menekankan koneksi daripada relasi. Pada saat saudara posting sesuatu di media sosial saudara misalnya, saudara suka untuk mengecek berapa likes yang saudara terima. Kalau saudara bermain Instagram begitu. Saya maafkan tidak bisa memberi contoh untuk Facebook karena itu bukan generasi saya. Generasi saya Instagram. Gaya ya. Saya sengaja menutup Facebook saya saudara supaya kelihatan lebih muda. Mungkin saudara ketika posting sesuatu dan saudara berkata, waduh berapa likes-nya ya gitu. Ketika saudara misalnya posting di Facebook atau di Instagram, saudara bilang lagi galau gitu. Saudara mengharapkan ada orang yang kenapa galau gitu. Saudara mengharapkan ada orang yang tiba-tiba DM saudara begitu kan. Menanyakan, kenapa dengan postinganmu itu begitu. Wah kelihatannya saudara merasa kayak, waduh diperhatikan. Jujur ya, coba saya tanya ini, jujur saya tanya. Siapa di sini yang memiliki real friends, benar-benar teman, yang selalu ada tiap kali saudara membutuhkan, yang cukup dekat dengan saudara, jumlah real friends saudara itu melebihi 10% dari jumlah friends di Facebook atau followers di Instagram. Ada? Gak ada? Oke, 10% terlalu tinggi, saya ubah. Bagaimana kalau 5%? Yang punya real friends 5% dari jumlah followers dan friends, gak ada, masih terlalu tinggi. Oke, saya turunkan lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, 1%. Ada yang mau beli 1%? Oh ada, 1% ada gitu. Followersnya 10 atau 15 ya? Ya, ada 1% ada. Yang lain berapa? Yang lain berapa? Interesting sekali Saudara. Jadi kadangkala kita tuh suka kalau orang lain itu nge-like kita gitu kan. Wow, postingan satu postingan, wow yang nge-like 2000 gitu. Padahal followernya cuma 300 begitu kan. Rasanya bangga banget begitu. Jujur ya, kita memasuki sebuah dunia di mana koneksi kita lebih hargai daripada relasi. Dan kita harus bersuara. Kita sebagai orang Kristen harus berkata tidak. Kita harus bersikap kontrakultural di dalam hal ini. Karena Allah menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Sehingga kita membutuhkan orang lain. Soalnya banyak orang berbicara tentang marketing digital, bla bla bla bla bla bla, di kemudian hari dan sebagainya. Tapi saya yakin, marketing digital tidak akan pernah menggantikan personal marketing. Marketing secara personal tidak akan pernah tergantikan dengan marketing digital. Marketing digital itu efisien, tapi belum tentu efektif. Kalaupun efektif, tidak bisa mengalahkan marketing secara personal. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Ada orang yang, Saudara kalau boleh tahu ya, kalau Saudara mau tahu, sebetulnya sedang dikembangkan yang namanya pastor robot. Jadi robot pendeta. Dia bisa khotbah. Jadi Saudara misalnya mau khotbah, pesan khotbah apa, tentang apa? Persepuluhan. Wah, dia langsung tampil gitu kan ya, dengan gaya karismatik tentu saja. Karena persepuluhan kalau disampaikan gaya karismatik rasanya lebih kayak apa begitu kan ya, lebih menjiwai begitu kan. Kalau Saudara misalnya minta tema penderitaan gitu, wah dia gayanya reform. Karena reform itu kan teologinya bisa dihidupi tapi enggak bisa menghidupi kita. Jadi hanya untuk orang-orang yang menderita saja kan gitu. Jadi Saudara mau khotbah tema apa, dia bisa itu menyampaikannya gitu kan. Saya bincang-bincang dengan teman-teman saya ngomong gini, kalian tahu gak sudah ada robot loh, sudah ada robot. Nanti dia bisa khotbah lebih bagus daripada kita semua. Dan dia bisa jawab pertanyaan. Jadi nanti kalau Saudara tanya, who made God? Langsung dia, bisa jawab begitu kan. Terus saya ngomong sama teman-teman saya, kalian bayangin gak sih, 20 tahun yang akan datang, kalian bisa jadi pengangguran. Terus saya kasih penghiburan, enggak sih. Kalian gak akan jadi penghiburan. Gak akan jadi pengangguran juga. Kenapa? Ada penghiburan untuk kalian. Penghiburannya apa? Walaupun dia robot, dia gak bisa membersihkan dirinya sendiri. Jadi nanti yang ngelap debunya tetap butuh pendeta. Ya ngerti ya? Jadi nanti pendeta tugasnya adalah mengelap debu-debu yang ada di robot pendeta gitu kan ya. Terus kita mulai mengubah semua kurikulum di STT. Kurikulumnya adalah tentang bersih-bersih sebenarnya. Bagaimana membersihkan robot gitu. Nah saudara pernah bayangkan gak? Jujur, saudara pernah membayangkan gak? In the next 20 or 25 years, dunia kita dikuasai oleh digital. Tapi saya yakin digital akan meninggalkan lubang yang besar dalam diri manusia. Karena manusia tetap butuh sentuhan-sentuhan sosial. Dan hari ini kita belajar tentang kebersamaan. Pentingnya kebersamaan. Dan saya akan memulai dengan kalimat ini sebelum kita membaca teks Alkitab. Kebersamaan sejati terbentuk oleh teologi dan hati. Kebersamaan sejati terbentuk oleh teologi dan hati. Terbentuk oleh teologi karena seharusnya kebenaran firman Tuhanlah yang mendorong. Jadi memberikan dorongan, memberikan landasan untuk kebersamaan. Sebab kalau saudara membangun kebersamaan tanpa konsep yang benar, maka kebersamaanmu akan menjadi sesuatu yang tidak kudus. Itu akan menjadi unholy togetherness. Atau mungkin akan menjadi unholy communion. Akan menjadi unholy unity di antara kita. Maka kita harus berhati-hati sekali. Semua kebersamaan yang kita bangun harus didasarkan dan didorong oleh ajaran firman Tuhan. Itu namanya teologi. Tetapi kalau saudara cuma punya teologi, saudara tidak punya hati, maka kebersamaanmu hanyalah menjadi perkumpulan perdebatan. Saudara akan berjumpa dengan orang-orang yang tinggi hati, yang cuma tahu teologi. Makanya saudara perlu juga mendasarinya dengan hati. Ketika kita punya teologi, kita harus menghidupi teologi itu. Kasih itu tidak pernah sebuah teori. Kasih adalah sebuah kata kerja, sebuah tindakan, sebuah perasaan, hasrat yang besar di dalam hati kita. Makanya kita berusaha untuk membangun kebersamaan yang sejati. Didorong, dilandaskan pada teologi, dan digerakkan oleh hati. Dan mari kita belajar tentang kebersamaan itu di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai yang ke-12. Mari kita membaca ayat yang sudah saya tampilkan. Mari kita membaca ayat ganjil dibaca oleh mereka yang punya teman dekat lebih dari 15. Ayat yang genap dibaca oleh mereka yang teman dekatnya kurang dari 15. Ya, mari kita memulai dari yang teman dekatnya lebih dari 15 orang. Silakan 1, 2, 3.
1: Berdua lebih baik daripada seorang dunia.
0: ketahuan ya. Teman dekat kita ternyata tidak banyak ya. Oke, saya baca ayat yang ganjil saja ya. Oke, karena teman dekat saya 14. Nyaris ya. Bukan ya, saya baca saudara. Pengkhotbah 4 ayat 9. Nanti saudara membaca ayat yang genap. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tak mudah diputuskan. Amin. Secara ayat ini harus dipahami sebagai kontras terhadap bagian di atas dan bagian di bawah. Kalau saudara mengontraskan kebersamaan di ayat tadi dengan bagian yang di atasnya, di ayat 7 dan 8, maka saudara akan menemukan bahwa kebersamaan lebih bernilai daripada kekayaan. Kebersamaan lebih bernilai daripada kekayaan. Di ayat 7 dan 8 dikatakan ada orang yang kaya, yang hartanya berlimpah-limpah. Dia bahkan bingung kalau mau menambah lagi menyimpannya di mana begitu loh saudara. Saudara tuh pernah enggak bingung menghabiskan uang saudara? Belum pernah ya? Belum kaya berarti. Saya tahu persis. Karena pernah dikasih tahu orang, bukan karena saya sudah kaya. Ada orang yang mengatakan bingung mau menghabiskan uangnya seperti apa. Maka ada orang yang berkata begini, sebetulnya orang ketika penghasilannya satu bulan bersih setengah miliar, dia bilang gitu. Sebetulnya hidupnya dia sama dengan orang-orang yang penghasilannya di atas itu. Karena dengan setengah miliar dalam satu bulan, saudara tuh mau apa saja itu bisa, sungguh. Saudara mau apa coba mikirkan. Setengah M dalam satu bulan loh ya. Saudara misalnya naik mobil bagus gitu kan. Kepengen jalanannya sepi gitu kan. Gak ada beca, gak ada sepeda motor. Oh bisa. Jadi saudara tiap kali ada orang mendekat langsung kasih 10 ribu minggir gitu kan. Kasih 10 ribu minggir gitu. Terus gitu. Saudara bisa menguasai jalan sendiri. Saudara mau apa basically itu bisa. Ada orang-orang yang memang begitu. Saya ketemu satu orang yang dia bilang begini. Saya ini pak, uang saya ini sudah cukup melimpah. Untuk anak-anak saya, untuk keturunan saya sudah melimpah. Jadi saya bekerja ini sebetulnya mulai berapa tahun yang lalu. Bukan untuk saya, dia bilang gitu. Kalau untuk saya sudah cukup. Nah saya tidak tanya berapa jumlah kekayaannya dia. Mungkin dia orang yang sederhana. Sehingga mungkin penghasilan segini bagi dia sudah cukup. Tapi dia berkata kepada saya, sejak beberapa tahun yang lalu pak, saya tetap bekerja. Dan saya bekerja bukan untuk menambah kekayaan saya lagi. Tapi untuk dibagikan kepada orang lain. Wow. Luar biasa orang ini. Nah di ayat 7 dan 8 ada orang yang kaya raya, benar-benar kaya raya. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan begini, apalah artinya orang seperti itu kalau dia tidak punya siapa-siapa di sampingnya. Nanti kalau dia mati, untuk siapa kekayaannya? Walaupun dia kaya raya tapi dia tidak punya orang yang ada di sampingnya dia. Pertanyaannya, buat apa? Seolah-olah pengkhotbah ingin berkata kepada kita begini, daripada saudara memiliki semua kekayaan tapi saudara tidak punya teman, lebih baik saudara memiliki kekayaan yang cukup dan saudara punya teman. Tapi sayangnya di dalam dunia ini saudara, berlaku sebuah pepatah kuno dari filsafat Yunani yang berkata demikian, kalau engkau kaya, kalau engkau berhasil, maka teman-temanmu akan tahu siapa engkau. Kalau engkau miskin atau kalau engkau gagal, maka engkau akan tahu siapa teman-temanmu. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau engkau kaya atau engkau berhasil, orang akan tahu, teman-temanmu akan tahu siapa engkau. Tetapi kalau engkau gagal, engkau jatuh miskin, engkau yang akan tahu siapa teman-temanmu. Karena biasanya kalau kita berhasil, semua orang akan mendekat kepada kita. Lalu bercerita, "Wih, tahu gak presiden itu?" "Iya." "Wah, itu dulu saya pernah itu dekat sama dia," gitu kan. "Wah, iya dah, iya. Rumahnya dia kan di kota ini toh." "Iya, rumah saya itu di sebelahnya." "Kota sebelahnya loh, Sarah. Kota sebelahnya aja loh dipamer-pamerkan gitu. Sungguhan dekat gitu. Gak sampai 10 kilo katanya begitu." "Lah tapi apa urusannya?" Kan begitu. Tapi banyak orang kalau begitu lihat orang lain sukses. "Wah, itu teman saya. Itu teman saya. Itu teman saya. Itu teman saya." Selalu begitu kan. Begitu orang gagal gitu kan. Merasa kayak gak kenal semuanya. Kebersamaan lebih penting daripada kekayaan. Kalau kita bandingkan dengan ayat di atasnya. Kalau kita bandingkan dengan ayat di bawahnya, maka saudara akan tahu kebersamaan lebih penting daripada jabatan dan umur panjang. Di ayat yang ke-13 sampai 16 diceritakan ada seorang raja yang tua. Raja berarti dia punya jabatan, tua berarti dia punya umur panjang. Tapi dikatakan demikian, seorang raja yang tua yang tidak mau menerima masukan lebih buruk daripada seorang pemuda yang miskin. Kalau pemuda yang miskin tidak punya apa-apa, umurnya juga masih muda, tapi di sekelilingnya ada orang-orang yang memberikan masukan, yang memberikan perhatian, maka pemuda ini suatu ketika bisa duduk di atas tahta. Pengkhotbah sedang mengingatkan kepada kita, saudara, sebetulnya yang paling penting bukan jabatan, yang paling penting bukan umur panjang, yang paling penting adalah orang-orang yang mengasihi kita, yang memperhatikan kita, yang siap untuk memberikan masukan, kritikan, teguran kepada kita. Orang-orang itulah sebetulnya yang pada akhirnya akan kita syukuri. Makanya saya tulis di media sosial saya begini, orang yang saudara sekarang ini paling rasa menjengkelkan gitu. Jadi paling saudara rasa kayak orang ini mencekno kalau orang Surabaya bilang begitu. Jadi orang-orang yang paling saudara benci dalam tanda kutip, mungkin di kemudian hari akan menjadi orang yang paling saudara syukuri. Karena melalui orang-orang itulah saudara menjadi orang yang lebih baik. Kita membutuhkan masukan teguran dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau saudara punya jabatan, punya umur panjang tapi gak ada masukan dari orang lain, maka saudara siap menghadapi kehancuran. Nah di teks kita pasal 4 ayat 9 sampai 12 kita akan melihat tiga keuntungan yang Allah kerjakan di dalam kita ketika kita memiliki kebersamaan yang sejati. Kalau kita benar-benar memiliki kebersamaan yang sejati, maka Allah menyediakan tiga hal. Yang pertama, yang Allah sediakan bagi kita. Allah bekerja melalui kebersamaan, yaitu hasil pekerjaan yang lebih baik. Hasil pekerjaan yang lebih baik. Ayat yang ke-9 berkata begini, berdua lebih baik daripada seorang diri. Wah, yang jomblo katakan amin. Amin gitu kan. Tapi jangan buru-buru amin ya. Konteksnya bukan pacaran ini. Konteksnya adalah pertanian, kerja bareng-bareng di sawah atau di ladang. Ya, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Saudara harus memahami ayat ini di dalam konteks agrikultural kuno. Pertanian, kalau saudara mau bertani atau saudara mau berladang, di dalam konteks kuno dahulu, maka saudara sangat bergantung kepada alam. Kalau sekarang ini kan tidak bergantung kepada alam. Jadi iklimnya kayak apapun, selalu ada teknologi untuk mengatasinya. Karena manusia benar-benar sudah sangat maju secara ilmu pengetahuan. Tapi dulu, zaman dulu saudara, semuanya bergantung kepada alam. Nah kalau saudara bergantung kepada alam, maka membutuhkan kerja keras dan ketepatan waktu. Membutuhkan kerja keras, makanya ayat tadi mengatakan dalam jerih lelah mereka. Bukan cuma dalam pekerjaan, bukan cuma dalam usaha, tapi dalam jerih lelah. Kata Ibrani yang dipakai di situ adalah kata yang seringkali digunakan untuk usaha yang benar-benar keras. Bukan cuma melakukan sesuatu langsung ada hasilnya, bukan. Tapi membutuhkan keringat yang lebih banyak, membutuhkan usaha yang lebih banyak. Kalau saudara semuanya bergantung kepada alam, maka saudara harus bekerja super-super keras. Sekarang ini semuanya serba teknologi, enggak ada hujan bisa dibikin hujan. Tanaman tertentu yang biasanya butuh banyak air dan itu selalu membutuhkan apa? Hujan, ditampung air hujan. Sekarang air semuanya bisa difilter, air sungai, air apapun itu difilter luar biasa. Kalau di Amerika saya pernah diterangkan oleh orang yang tahu tentang masalah perairan. Dia bilang begini, seluruh air di California, katanya dia, itu berasal dari sungai ini, dia sebutkan. Terus saya tanya begini, kalian tidak takutkah kalau ada orang yang meracuni sungai ini? Kalau diracun, berarti seluruh penduduk California itu bisa mati. Lalu dia senyum dan dia berkata begini, tidak peduli dikasih racun sekuat apapun, jarak 100 meter, itu racunnya sudah enggak ada. Filter-filternya itu luar biasa. Sehingga pada waktu masuk ke rumahnya orang, langsung bisa diminum, saudara. Jadi kalau saudara tinggal di Amerika, di California, kalau saudara tinggal di sana, jadi kerannya saudara buka, saudara langsung bisa minum. Tapi beberapa orang Asia biasanya menambah filter lagi. Karena dia sedikit tidak percaya sebetulnya. Dia membayangkan airnya itu adalah air diolahnya seperti di tempat kita kan gitu. Saya perhatikan itu ada beberapa teman saya orang Indonesia itu masih menambah filter lagi. Tapi kalau saya tanya orang-orang yang lain, saya tanya, dia bilang, enggak perlu filter lagi. Langsung aja minum dari situ. Nanti di taman-taman kota gitu, nanti saudara tinggal buka kerannya, saudara tinggal minum di situ. Tapi kita biasanya orang Indonesia tidak berani gitu. Mesti ketika kita mau buka kerannya di taman kota, mau minum, kita mesti tanya dulu. Ini yang tugas orang Amerika atau orang Indonesia yang tugas pelihara ini? Kalau yang tugas orang Indonesia lebih baik kita beli air deh gitu kan di toko gitu. Rasanya kita gak percaya kepada bangsa kita sendiri gitu loh saudara. Nah itu persoalannya. Jadi kalau saudara lihat ya, orang-orang zaman dahulu sangat bergantung kepada alam. Makanya mereka harus bekerja lebih keras. Bukan cuma lebih keras, tapi mereka harus bekerja tepat waktu. Gak bisa ada namanya menunda-menunda, nanti saja, gak bisa. Kenapa? Karena mereka sudah tahu kalau jenis buahnya ini, tanamannya ini, paling pas itu di minggu keberapa dari tahun itu. Begitu meleset minggunya, maka hasilnya bisa berubah total. Saudara yang mungkin berasal dari desa, dari pedalaman, mungkin saudara mengerti maksud saya. Ada masa-masa tertentu yang kita harus tahu, masa ini untuk menabur benih, masa ini untuk melakukan ini, masa ini untuk melakukan ini. Jadi para petani itu sudah tahu, saudara, kapan mereka harus membajak sawahnya, kapan mereka membiarkan sawahnya begitu, kapan mereka mengairi sawahnya, kapan mereka menabur benih. Mereka semua sudah ada waktunya. Sehingga mereka bekerja lebih keras dan mereka bekerja tepat waktu. Tapi Pengkhotbah 4 ayat 9 tidak cuma bicara tentang kerja keras, jerih lelah, tapi juga bicara tentang kerja cerdas. Bukan cuma kerja keras, tapi kerja cerdas. Dan salah satu kerja cerdas itu apa? Bekerja di dalam tim. Kalau saudara bekerja di dalam tim, seperti yang dikatakan di ayat 9, kalau saudara itu berdua, berdua lebih baik daripada seorang diri. Kenapa? Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kalau saudara kerjakan sesuatu secara teamwork, maka hasilnya jauh lebih baik. Perhatikan ya penekanannya ayat ini. Kalau saudara bekerja bersama-sama di dalam teamwork, maka hasilnya menjadi lebih baik. Yang ditekankan itu. Tapi saya tahu, kita sebagai orang Indonesia, itu kadangkala begini. Satu pekerjaan dikerjakan satu orang, selesainya 3 jam. Ditambah satu orang, selesainya berapa jam? Tetap 3 jam. Ketika ditambah orang, itu bukan berarti pekerjaannya lebih cepat selesai. Seringkali orang berkata begini, tahu enggak penambahan tenaga kerja itu maksudnya apa? Penambahan tenaga kerja itu maksudnya adalah pengurangan kerjaan. Satu orang kerjaannya sekian. Kalau ada orang berarti dia kerja separuh, orang lain kerja separuh. Hasilnya sama saja. Makanya saya tuliskan di sini dengan baik supaya saudara jangan salah paham. Jadi berdua lebih baik itu penekanannya terletak pada hasilnya yang nanti akan lebih baik. Bukan masing-masing orang kerjaannya berkurang. Bukan. Dengar kalimat saya baik-baik ya. Bukan untuk mengurangi beban masing-masing orang, tetapi memberikan kesempatan bagi masing-masing orang untuk mengoptimalkan kemampuan. Jadi kalau saudara punya orang-orang yang berbeda, semua berada di dalam kebersamaan, maka masing-masing orang memberikan yang terbaik yang mereka miliki. Satu pekerjaan dikerjakan oleh orang dengan kemampuan yang berbeda-beda, jelas hasilnya lebih menjanjikan. Itu poin di dalam ayat 9. Jadi ayat 9 sama sekali tidak berkata begini, kalau kamu kerja sendirian, susah kamu, bebanmu terlalu banyak, ngajak orang lain supaya kerjaanmu menjadi lebih ringan. Bukan itu penekanannya. Penekanannya terletak pada hasilnya. Hasilnya akan lebih baik. Jadi kalau Tuhan kasih orang di sekeliling kita, yang dekat dengan kita, tapi orangnya tuh beda cara pandangnya dengan kita, bersyukurlah. Kalau cara pandangnya sama dengan kita, biasanya kita malah gak bisa maju-maju. Cari orang itu yang bisa memberikan cara pandang yang beda, tapi kita yakin cara pandang yang beda itu tidak menyurutkan langkah kita. Cara pandang orang lain yang berbeda tidak menghalangi kita untuk maju, tapi apa? Menajamkan. Menajamkan apa yang akan kita lakukan. Saya dengan istri saya itu beda total. Istri saya itu berkali-kali saya bilang, istri saya itu mesin, semuanya teratur. Saya itu angin. Enggak ada aturannya sama sekali. Angin itu pokoknya terserah tekanan di mana dia akan ngikut, ada celah dikit begitu kan, dia pokoknya masuk. Nah, istri saya itu safe player. Jadi kalau melakukan sesuatu, dia tuh selalu mikirnya gini, nanti halangannya apa? Halangannya apa? Jangan sampai nanti kita mulai gitu, nanti gagal. Jangan sampai nanti kita begini di depan nanti banyak masalah gitu. Kalau saya bukan safe player, saya adalah risk taker. Saya orang yang berani mengambil resiko. Jadi pokoknya saya lihat ada peluang sedikit, saya langsung kejar, saya langsung cari peluang itu. Lalu istri saya sukanya mengerjakan satu hal dan dikerjakannya dengan sangat baik. Jadi kalau istri saya mengajar, persiapan mengajar dengan saya itu beda. Istri saya persiapan mengajar itu udah lama disiapkan, nanti semester baru ngajar lagi mata kuliah yang lama, dia tambahin lagi, baca buku-buku baru lagi gitu kan. Nanti malam sebelum ngajar dia lihat lagi bahannya gitu kan. Besok paginya mau berangkat dia lihat lagi bahannya begitu. Sampai kadang saya lihat dia kok menyiksa diri ya. Saya membuat satu ya sudah sekaligus gitu loh Zara. Jadi kalaupun saya mau mengajar, saya biasanya masuk kelas saya lihat bahan saya sebentar, ya udah terus saya ngajar gitu aja. Jadi istri saya suka ngerjakan satu hasilnya 10. Saya suka mengerjakan 10 hasilnya 8. Daripada satu 10, saya suka 10 hasilnya 8. Nah, saya dengan istri saya beda terus. Awalnya cukup menjengkelkan sih. Karena saya ingin tuh kalau saya ngomong langsung istri saya gini, amin, haleluya. Setuju Pak, aku dukung Pak, lanjutkan gitu kan. Ternyata enggak gitu. Selalu kalau saya punya ide, nanti mau tak bikin gini. Istri saya selalu gini, Pak, kalau aku jadi jemaat yang miskin loh ya. Ini misalnya jemaat yang miskin loh ya. Aku akan mikir gini. Terus saya mikir, iya benar juga. Benar juga, ini kalau tak omong begini, tanpa lihat dari sudut jemaat yang miskin, wah nanti bisa salah paham. Nanti kadang-kadang saya bilang gini, enggak, aku nanti mau bikin gini. Terus dia ngomong, Pak, kalau aku jadi jemaat yang kaya, aku mungkin akan punya pikiran gini. Masuk akal juga pikirannya. Sehingga semua program, semua ide saya, sebetulnya adalah ide yang sudah ditajamkan di ruang tidur kami. Ditajamkan terus-menerus. Karena istri saya itu orang yang beda dengan saya. Sehingga pada waktu mengerjakan sesuatu, saya bersyukur hasilnya bisa berbeda. Besi menajamkan besi. Semuanya menjadi lebih baik. Apa yang Tuhan kerjakan melalui kebersamaan? Yaitu Tuhan memberikan hasil pekerjaan yang lebih baik. Yang kedua, saudara, apa yang Tuhan sediakan di dalam kebersamaan? Yaitu Tuhan menyediakan pertolongan pada waktunya. Ayat 10 dan 11. Karena kalau mereka jatuh, tidak dikasih tahu jatuhnya kemana. Tapi yang jelas jangan ditafsirkan mereka jatuh cinta. Karena nanti saudara akan lihat ini sesama jenis sebetulnya. Nah, ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wai orang yang jatuh. Wah, jadi saudara sekarang tahu orang yang jatuh ini namanya siapa? Wai. Bukan ya. Ini sebetulnya artinya itu celakalah gitu loh, celakalah gitu kan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu kan tulisannya WOE gitu loh, celakalah gitu. Nah, ini diganti dalam bahasa Mandarin WAI ya. Bukan ya, bukan. Ini penerjemahannya kalau saya duga, kalau saya duga loh ya, penerjemah ini berasal dari Semarang. Soalnya ada wai-wainya ini ya. Tetapi wai orang yang jatuh gitu kan ya, makan wai gitu kan ya. Ini wai gitu. Nah, itu banyak wai-wainya dia orang Semarang. Tapi wai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Apa artinya ini? Saudara, artinya ini sebetulnya konteksnya bukan pernikahan, tapi konteksnya perjalanan kuno. Perjalanan kuno sangat menakutkan. Mengapa sangat menakutkan? Karena seringkali yang saudara sudah rencanakan, sulit untuk dilaksanakan. Jadi saudara sudah merencanakan, dari kota saudara ke kota B, saudara butuh perjalanan 3 hari 2 malam. Tapi saudara nanti bisa menemukan banyak hal di tengah jalan. Misalnya apa? Kalau terjadi bencana alam. Kalau ternyata terjadi longsor, maka saudara harus menunggu berhari-hari di satu tempat yang saudara tidak bisa pastikan. Rombongan pertama kami pada waktu pergi mission trip ke Kalimantan Tengah juga menghadapi persoalan yang sama. Seharusnya kami dijemput lebih awal, tapi yang menjemput kami di kota itu naik sepeda motor, bisa rantainya putus 2 kali. Rantai putus itu bisa 2 kali, dibetulkan putus lagi. Dan kami pada waktu menuju ke tempatnya, itu ternyata jalanan tidak bisa dilewati. Karena benar-benar banjir dan tanahnya itu benar-benar licin, luar biasa licin. Dan saya baru tahu bagaimana di tengah situasi yang licin, orang itu bisa lewat. Lewatnya nggak mungkin lurus. Kalau dia lurus, dia masuk jurang. Tahu caranya lewat? Mereka tuh gas kenceng, gaspol. Lalu diputer-puter gini loh. Baru bisa sampai sana. Saya baru paham. Oh ternyata caranya begitu ya. Tapi mobil kami gak bisa nyampe. Jadi berhenti di satu tempat, ngambilin tas, kemudian kami jalan lewati lumpur-lumpur. Bayangkan, itu siang hari. Ada orang lain yang lewat. Tapi kalau zaman dulu, saudara misalnya berada di satu tempat dan ternyata saudara masuk ke lubang misalnya. Saudara masuk ke lubang, atau mungkin saudara itu mengalami masalah, yaitu saudara harus bermalam di padang gurun, maka ini menjadi persoalan yang sangat menakutkan.

pada waktu yang saudara rencanakan. Sehingga saudara harus siap-siap bermalam di tempat mana saja. Dan yang lebih celaka, orang masuk ke lubang itu sudah umum sekali. Lubang kenapa? Jurang misalnya. Itu sudah umum. Atau lubang untuk jebakan binatang liar. Udah umum sekali. Jadi kalau saudara masuk ke dalam lubang, saudara bisa bayangkan ya, saudara masuk ke dalam lubang sendirian, tidak ada orang yang menolong saudara, dan bagaimana kalau jalan itu memang jalan yang sepi, belum tentu ada orang yang lewat sehari sekali. Taruhlah saudara jatuh, lubangnya sekitar 2 meter. Saudara jatuh, lalu kakinya luka, gak bisa manjat lubang 2 meter itu. Saudara menunggu orang lewat. Saudara harus menunggu orang lewat untuk selamat. Tapi saya kasih tahu saudara, binatang buas tidak akan menunggu. Begitu ada mangsa, dia akan ambil. Ular padang gurun, ular di hutan tidak akan menunggu saudara. Sehingga ini keadaan yang benar-benar menyulitkan. Dan benar-benar keadaan yang menakutkan luar biasa. Orang bisa masuk di tengah-tengah lubang dan tanpa orang lain tahu. Atau mungkin ketika saudara salah perkiraan, terjadi bencana alam, terjadi sesuatu di luar kontrol saudara, maka saudara harus bermalam di tengah jalan. Tidak ada public shelter. Maka saudara akan mengalami kedinginan. Dan coba misalnya, saudara tebak ya, padang gurun itu kalau siang hari suhunya berapa kira-kira? Rata-rata. Berapa derajat Celsius? Padang gurun? 40. Rata-rata 40. Kalau malam hari, rata-rata. Rata-rata berapa? Min 4. Min 4. Saudara bayangkan gak sih? Suhunya itu min 4. Dan saudara itu tidak mungkin punya jaket panas seperti sekarang yang tebal-tebal. Zaman dulu jubahnya itu ya seadanya, tipis ya tipis, dipakai begitu saja. Sehingga pada saat saudara mengadakan perjalanan dan saudara mengalami kedinginan di tengah jalan, apa yang saudara bisa lakukan? Saudara jangan menganggap remeh dingin. Kalau saudara gak pernah berada di satu tempat yang di bawah 0 derajat Celsius, saudara mungkin sulit untuk membayangkan. Saya dulu pada waktu pelayanan di satu tempat gitu, saya datang, ternyata saljunya turun rintik-rintik gitu. Saya lihat di temperaturnya 0 derajat. Lalu saya keluar dari airport, saya merasa okay kok, masih tahan. Jadi saya cuma pakai jaket kain saja yang tipis. Lalu ditanya sama orangnya, gak mau ganti jaket, kita mau ke mall. Saya bilang, oh gak apa-apa, ini cukup kok. Saya bilang begitu. Oh iya kalau gitu. Gak taunya saudara, parkirnya bukan di dalam mall. Parkirnya itu di pinggir jalan. Setelah parkir di pinggir jalan, itu baru kita harus jalan berapa ratus meter menuju pintu mallnya. Dan pada waktu jalan itu anginnya kencang luar biasa. Saya itu benar-benar mau ngomong, aduh saya kedinginan, malunya setengah mati saudara. Tapi kalau saya pura-pura kuat, saya benar-benar gak kuat saudara. Kena anginnya itu luar biasa. Jadi kalau saya itu ngomong sama dia sengaja gini, terus saya pegangan gini. Lalu saya mulai cari-cari di ransel saya, apa yang saya bisa pakai untuk penutup. Tapi jaket saya ada di koper. Jadi terpaksa saya cuma pakai kain untuk nutupi wajah saya. Dan benar-benar saya merasa sakit luar biasa. Anginnya itu kalau sudah kena, menusuk-nusuk, itu baru 0 derajat loh. Lah kalau main sekian derajat, tahun lalu di Chicago, itu dinginnya luar biasa. Lebih dingin daripada tempat yang paling dingin di dunia. Karena cuaca di Chicago itu paling tidak tentu, saudara. Dan istri saya membaca, karena kan anak saya tinggalnya di situ, kuliahnya daerah sana. Jadi khawatir terus, mama itu selalu khawatir gitu kan. Nyari iklimnya, cuacanya berapa. Ada berita apa? Beberapa orang meninggal dunia kedinginan. Karena benar-benar sarafnya bisa mati loh saudara. Lah bayangkan seandainya saudara itu perjalanan sendirian, lalu saudara mengalami kedinginan seperti itu, apa yang akan saudara lakukan? Makanya butuh teman perjalanan. Untuk apa? Untuk pelukan. Nanti kalau pelukan itu bisa kayak anget gitu loh saudara. Saudara yang gini, gay ini, lesbian ini. Enggak, ya itu kebiasaan. Memang orang-orang dulu gitu, gak punya pikiran kayak orang sekarang. Saya kalau ikut pramuka satu tenda 7 orang juga gitu, saudara. Mesti akan pelukan-pelukan gitu kan. Gak mungkin lah zaman dulu, zamannya saya pramuka gitu kan. Ada teman saya peluk teman saya. Kemudian langsung ditanya, kamu serius sayang sama aku gitu kan. Itu bisa dipukulin satu tenda gitu. Itu bisa dipukulin satu tenda. Ya gak ada lah. Itu karena kita kedinginan.

ya udah kita peluk-pelukan begitu. Nah mungkin saudara yang tidak pernah mengalami perjalanan malam hari dan sebagainya, saudara mungkin gak paham. Saya mau cerita ya. Saya dulu kan pelayanan lama sekali di Pacet. Jadi kalau saudara tahu Pacet, air panas. Nah saya punya pelayanan itu dulu di situ. Sebagai dekan akademis, dosen tetap di sana sampai saya jadi rektor di STT itu. Nah saya biasanya kalau pelayanan ke Batu, saya lewat Cangar. Karena lebih dekat. Jadi kalau lewat atas itu cuma 45 menit paling lama udah sampai. Kalau saudara setirnya kayak saya paling 30 menit sekian saudara sudah sampai ke Batu. Tapi kalau saudara mau lewat bawah, saudara butuh waktu 2 jam setengah sampai 3 jam untuk sampai ke sana. Jadi lebih enak naik yang atas. Tapi kalau saudara tidak mahir mengendarai mobil, jangan. Karena ada satu belokan itu batunya gede banget sehingga saudara tidak kelihatan dari upcoming trafficnya, nggak kelihatan. Saudara harus hati-hati. Nah suatu ketika saya pulang pelayanan dari Batu ke Pacet jam 12 malam. Saya mengajak mahasiswa saya orang Kupang, saudara. Pada waktu lewat, di depan saya perhatikan ada mikrolet itu miring gini. Saya langsung ngomong sama mahasiswa saya. Tenang, jangan takut, kita dirampok. Kok tahu? Pak, saya jawab, gak ada mikrolet mogok dalam posisi kayak gitu. Dan ternyata benar. Baru saya ngomong, itu ternyata orang keluar semua sekitar 15 itu pakai sarung, cuma matanya aja yang kelihatan. Jadi semuanya tuh mengelilingi mobil gitu kan. Terus saya ngomong sama mahasiswa saya, kamu tenang saja. Terus dia tanya, apa yang harus kita lakukan? Tenang saja. Tapi dia tuh pucet banget gitu loh, ketakutan pucet banget. Kemudian saya noleh ke dia dan saya ngomong, rasanya yang kelihatan kayak orang Tionghoa sekarang kamu deh, bukan aku deh. Kamu putih banget, saya bilang. Terus dia bilang, jangan bergurau Pak. Gitu. Saya bilang, untuk apa gak bergurau? Saya beritahu, tenang aja, siapa tahu ini guruan kita yang terakhir. Oh jangan bergurau Pak, jangan bergurau. Ya saya tenang aja, saya masukin gigi satu gitu kan. Langsung saya puter-puter setirnya kiri kanan dan saya gas kenceng-kenceng. Gitu kan. Orang-orang di depan saya itu sampai ketakutan mau di depan atau di pinggir gitu kan. Terus orang-orang itu ngelilingi saya gitu kan. Kemudian ada salah satu mungkin ketua gengnya mendekatin saya di jendela. Dia ngamat-ngamati, semua lihat ke dalam. Lalu saya lihat ke dia begini kan. Kemudian saya lihat, saya enggak takut apa-apa. Saya lihat begini. Lalu tiba-tiba dia kasih kode, bubar, bubar. Diizinkan lewat. Sampai sekarang saya tidak tahu kenapa. Ada banyak penafsiran. Mungkin satu, dia menanti seorang dengan mobil yang sama. Tapi ternyata setelah dicek, ternyata beda orangnya. Makanya saya selamat. Bisa jadi kan begitu. Bisa jadi yang kedua, saudara, pada waktu dia itu lihat ke dalam, lihat ke saya, dan mahasiswa saya dilihat, wah, wajahnya wong kere, gak ada duit. Siapa tahu kan, siapa tahu setelah lihat ke dalam gitu, ini orang susah, ini paling sopir dari mana gitu kan. Karena pada waktu dia lihat itu, saya langsung keluarkan surat miskin dari kelurahan gitu kan. Mungkin aja dia lihat, ah ini gak layak dirampok, bisa jadi gak? Bisa jadi, atau bisa jadi ketika dia lihat saya, dia langsung lihat, bisa kungfu ini, mungkin bisa kungfu, ya siapa tahu. Dan mungkin, siapa tahu loh, kalau mahasiswa saya nafsirkannya gini, menurut saya, dia bilang, ketika dia lihat ke mobil kita, mereka melihat banyak malaikat Tuhan di dalamnya. Wah, oh, nasibannya dia gitu. Gitu kan ya. Saya belum tanya sama dia malaikatnya pucat atau enggak. Saya sampai sekarang enggak tahu what was happening at the time. Sampai sekarang saya enggak tahu. Tapi saya bisa tahu satu hal, bahwa kalau bepergian malam hari itu tidak aman. Saudara bisa jatuh ke lubang tanpa saudara pahami. Beberapa bulan yang lalu saya ini mengalami peristiwa yang memalukan, saudara. Jadi saya pulang pelayanan dari Malang itu malam sekali lewat tol dan saya itu sudah kepengen kencing. Saya pikir nah nanti ke rest area lah gitu. Akhirnya saya putuskan ah rest areanya di mana saya nggak tahu. Saya sudah nggak tahan. Itu enaknya jadi laki-laki. Tinggal berhenti langsung bisa kencing sembarangan kan begitu. Jadi malam-malam gitu saya berhentikan mobil saya, kemudian saya muteri mobil terus saya kencing. Selesai kencing, saya tuh gak balik lagi lewat depan, saya tuh lewat belakang. Jadi pada waktu saya jalan, tiba-tiba pluk, saya masuk di satu lubang. Lubangnya tuh lumayan loh, lubangnya mungkin 70 sentian begitu loh. Jadi begitu saya masuk itu pluk, jatuh, dan ankle saya tuh sakitnya luar biasa gitu kan. Tapi ya puji Tuhan, cuma ankle-nya saja yang sakit. Tapi saya masih bisa keluar dari lubang itu, dan saya masih bisa menaiki mobil saya. Saya ketika mempersiapkan ayat ini, saya ingat peristiwa itu. Bagaimana seandainya lubangnya itu bukan 70 cm.
Bagaimana seandainya itu terjadi di zaman dulu dan lubangnya untuk menjebak binatang buas? Mungkin itu 2 meter. Bagaimana seandainya itu terjadi di jalan yang sangat sepi, belum tentu ada orang yang lewat? Bagaimana seandainya orang itu berjalan kaki dan tidak menaiki apapun? Saudara, ada banyak hal yang bisa terjadi di dalam hidup kita juga. Kita mungkin bisa jatuh, kita mungkin bisa mengalami berbagai macam masalah, tapi Tuhan seringkali menolong kita melalui apa? Teman-teman yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Kebersamaan menyediakan pertolongan pada waktunya. Dan yang terakhir sekali, kebersamaan memberikan perlindungan yang kokoh. Ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Saudara, para penafsir Alkitab berbeda pendapat tentang hal ini. Apakah konteks dari ayat 12 masih perjalanan kuno atau konteksnya lebih umum? Kalau konteksnya perjalanan kuno, berarti ini masalah penyamun di tengah jalan. Masalah perampok di tengah jalan. Tapi kalau ini konteksnya sudah bukan perjalanan kuno, tapi konteks yang lebih umum, maka yang dimaksud oleh pengkhotbah adalah mungkin perkelahian yang bisa terjadi di mana saja. Dan pengkhotbah mengatakan, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Manapun yang benar, entah ini konteksnya perjalanan kuno atau situasinya lebih umum, tapi tetap maknanya sama. Dan ini penting, jangan salah paham. Maknanya tetap sama begini. Kita ini pasif. Kita ini pasif. Makanya kata yang dipakai, tidak mudah dikalahkan, dapat bertahan, tidak mudah diputuskan. Jadi jangan saudara menafsirkan, kalau saudara mau menang dalam sebuah pertempuran, dalam sebuah perkelahian, saudara tahu pengeroyokan itu ada landasan Alkitabnya, yaitu Pengkhotbah 4 ayat 12 itu. Kalau satu orang dapat dikalahkan, dua orang dapat bertahan gitu kan? Bukan. Pengkhotbah tidak sedang berkata begini. Bagaimana cara memenangkan perkelahian dengan mudah? Tidak. Itu aktif kan berarti. Cara memenangkan perkelahian dengan mudah itu aktif. Pengkhotbah sedang mengajarkan sesuatu yang pasif. Bagaimana dalam sebuah perkelahian kita tidak mudah dikalahkan? Bagaimana supaya kita itu bagus dalam bertahan? Bukan bagaimana supaya kita bagus dalam menyerang. Tali 3 lembar tak mudah pasif diputuskan. Jadi manapun konteksnya, ayat ini tidak mengajarkan kepada kita untuk main keroyokan. Bukan. Ayat ini justru mengajarkan kepada kita begini. Di dalam hidup ini, kita tuh seringkali menghadapi serangan. Di tengah kehidupan kita, banyak orang yang memfitnah kita. Banyak orang yang menyebar gosip di tengah-tengah kita. Maka saya kasih tahu saudara, kalau saudara dihina, kalau saudara digosipkan orang, kalau saudara difitnah orang, yang paling penting adalah orang-orang yang dekat dengan saudara. Bagaimana orang-orang yang dekat dengan saudara itu melihat isu itu? Kalau mereka percaya kepada saudara, that's fine. Karena pada akhirnya yang bisa berdiri membela kita itu bukan orang-orang yang jauh. Karena pada akhirnya yang bisa menyelesaikan persoalan itu bukan kita keluar-keluar untuk klarifikasi. Yang bisa menyelesaikan persoalan kita adalah orang-orang yang di dekat kita. Selama mereka percaya kepada kita, selama mereka bisa berdiri dan berkata, tidak mungkin si A melakukan itu, maka itu cukup untuk kita. Ketika ada serangan apapun, kita dijatuhkan orang, kita diperdaya oleh orang lain, maka saudara paling membutuhkan teman-teman, sahabat-sahabat, orang-orang yang saudara bisa percayai di situ. Nah, kalau ini konteksnya adalah perjalanan kuno, maka saudara mungkin harus memikirkan seperti perumpamaan Yesus di Lukas 10. Ada orang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan ia jatuh ke tangan penyamun. Ada banyak perampokan terjadi di tengah jalan. Saya masih ingat cerita yang berkembang di daerah Pacet tempat saya itu. Itu ketika saya cerita kepada seseorang, saya beritahu, "Wah, saya mau dirampok loh di tengah jalan, tapi enggak tahu, enggak jadi," gitu kan. Terus dia bilang, "Wah, kalau saya kebalikannya." Jadi saya padu pergi lewat Trawas itu, mau ke Malang. Saya lewat Trawas malam-malam. "Wah, saya takut. Mobil saya sendirian. Lalu dari jauh saya lihat di depan ada orang itu naik mobil. Terus saya lihat, ada lampunya. Saya kejar orang itu. Saya kejar terus supaya saya itu mepet sama dia. Orang itu tambah-nambah gas terus pergi. Saya tambah kejar dia terus, kejar-kejar terus gitu kan. Jadi akhirnya setelah sampai di tempat yang ramai, dia berhenti. Saya juga berhenti kan. Lalu dia keluar marah-marah.
kenapa kamu ngikutin saya terus? Kamu mau ngerampok saya? Terus saya jawab, kenapa kamu ninggalin saya? Saya takut dirampok gitu. Ternyata gak jadi berkelahi dia. Ternyata ceritanya begitu. Jadi karena tempatnya sepi malam-malam, anything could happen gitu loh saudara. Kalau ini konteksnya perjalanan kuno, maka saudara harus siap-siap dengan apa? Para perampok, para penyamun yang siap menyergap di tengah jalan. Jadi pastikan saudara itu siap ketika semua serangan itu datang. Tapi bagaimana saudara bisa bertahan di tengah serangan? Yaitu kalau saudara punya teman-teman. Apa inti dari semua yang kita pelajari? Inti yang kita pelajari begini. Ini bukan tentang mencari pertolongan pada saat menghadapi kemalangan atau kejatuhan. Itu bukan persahabatan. Itu hanya memanfaatkan orang. Saya ulang sekali lagi. Ayat ini tidak mengajarkan kepada kita begini. Teman adalah petugas call center dan customer service. Kalau butuh pertolongan baru telepon teman. Bukan. Itu bukan persahabatan. Itu namanya memanfaatkan orang. Pengkhotbah bukan sedang memberitahu kita. Kalau kamu sedang susah, siapa yang kamu butuhkan? Yang kamu butuhkan adalah teman. Bukan itu yang diajarkan pengkhotbah. Justru pengkhotbah mengajarkan sebaliknya. Pengkhotbah mengajarkan begini, berdua itu selalu lebih baik. Jadi saudara punya teman, punya sahabat, selalu lebih baik. Mengapa? Seandainya. Seandainya sesuatu yang buruk datang atas hidupmu, maka sahabat bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberikan pertolongan. Itu poinnya. Sehingga saya akan mengatakan begini di bagian yang terakhir. Yang sedang dinasihatkan adalah membangun pertemanan di segala waktu. Persahabatan tidak datang dalam sesaat. Perlu dirawat. Pada akhirnya pertemanan yang kuat akan menyediakan pertolongan pada waktu yang tepat. Ayat ini tidak mengajarkan bagaimana memanfaatkan sahabat. Bukan. Itu namanya memanipulasi persahabatan. Tapi ayat ini mengajarkan supaya kita membangun persahabatan terus-menerus di segala waktu. Karena kita tidak pernah tahu momen-momen buruk yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin bisnis kita gagal. Mungkin kita difitnah orang. Atau mungkin kita dijatuhkan oleh orang lain. Atau mungkin ada sesuatu di luar kontrol kita yang bisa terjadi dan kita kewalahan untuk menghadapinya. Disitulah momen-momen ketika saudara paling membutuhkan sahabat. Makanya mari membiasakan diri membangun persahabatan. Biasakan saudara menjadi sahabat yang baik. Dan saya yakin setiap orang Kristen seharusnya bisa menjadi sahabat yang baik untuk orang lain. Kenapa? Karena kita sudah tahu teladannya. Yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 15 Tuhan Yesus mengatakan, sahabat yang baik tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yesus telah menjadikan kita sahabat-sahabat Allah. Padahal kita dulu musuh-musuhnya Allah. Tapi dia mati di atas kayu salib untuk kita. Supaya kita menjadi sahabat-sahabat Allah. Jadi kita sudah tahu, kalau saudara mau menjadi sahabat untuk orang lain, milikilah sifat-sifat Kristus di dalam hidupmu. Yang lemah lembut kepada orang lain. Jangan suka menghakimi dan menjatuhkan orang lain. Milikilah sikap belas kasihan Kristus. Ketika melihat orang lain jatuh melakukan kesalahan, tidak usah dihakimi. Tapi saudara topang dengan kasih sayang. Milikilah sifat seperti Kristus yang mau mengampuni ketika ada orang lain salah, saudara mengampuni. Kalau saudara jadi orang yang susah berteman dengan orang lain, maka saudara perlu bertobat sungguh-sungguh. Mudah tersinggung, diomongin apa, mudah sensitif banget dan sebagainya. Ini kita harus ubah di dalam hidup kita. Kalau saudara tidak mengubah, lalu saudara punya masalah, teriak-teriak begini. Tuhan, engkau tidak adil. Ketika aku jatuh, kenapa tidak ada yang menolong? Nanti Tuhan tanya sama kalian. Kamu waktu jalan, ngajak orang gak? Enggak. Ya udah, jalan-jalan sendiri, jatuh-jatuh sendiri. Kenapa nyalain orang lain? Tuhan itu menolong kita melalui orang-orang yang ada di dekat kita. Mari ubah diri kita. Sesuai dengan Kristus yang sudah menjadikan kita sahabat. Mari kita jadikan orang-orang yang di dekat kita sebagai sahabat-sahabat kita. Sehingga pada saat kita punya persoalan, kita tahu ada uluran tangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari menjadi sahabat yang baik untuk semua orang. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.